ya, fadilah-fadilah, nas-nas, dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Yang kedua yang bisa menjadi motor penggerak bagi kita adalah kita melihat kepada sirah-sirahnya salaf kita terdahulu. Bagaimana penuntut ilmu salaf? Bagaimana para ulama dahulu di dalam menuntut ilmu? Baca kisah-kisah mereka, ibu-ibu. Baca sirah dan perjalanan mereka, keletihan mereka, bersusah payahnya mereka, berdarah-darahnya mereka demi menuntut ilmu. Ibu pernah dengar enggak seorang penuntut ilmu salaf yang terlambat masuk gerbang tempat kajian gurunya? Ada gurunya bikin kajian di sebuah komplek, yang dia terlambat datang. Kalau terlambat datang, ditutup pintunya. Maka saking rakusnya dan tamaknya terhadap ilmu, dimuter-muter tawaf di komplek tersebut, enggak ada jalan masuk. Ya. Maka subhanallah, qadarullah, dia melihat celah yang ternyata celah itu sebenarnya dia lebih kecil dari size badan dia. Apa celah? Bolongan ya. Ya Rab, maka apa? Sudah, kalau bahasa kita sekarang mungkin ilmu elastisitas apalah, ilmu ular kali dipakai ya. Jadi sebisa mungkin badannya diapain? Dilangsing-langsingin lah ibaratnya. Demi supaya bisa apa? Masuk lewat celah tersebut. Itu pun kesangkut-sangkut sehingga bajunya sobek dan badannya terluka berdarah. Demi bisa hadir duduk bersama teman-temannya di majelis syekhnya. Adakah kiranya misalnya gerbang Masjid Nurul Iman ditutup karena udah full? Ya, alah udah ditutup, pulang aja dah ke mall, ke Transmart. Gitu. Atau dia akan berusaha cari celah, atau mas gak ada tempat lagi mas, bisa parkir di mana mas? Ini ilustrasi saja. Ketika dia berusaha seperti itu, menunjukkan dia tamak terhadap apa? Ilmu, tamak terhadap warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara motor penggerak yang kedua, ibu-ibu, adalah membaca sirah-sirah salaf. Para ulama kita terdahulu, bagaimana mereka begitu semangat, begitu sungguh-sungguh mengorbankan segalanya, ya, demi apa ibu-ibu? Demi ilmu. Ya subhanallah. Maka yang demikian ini akan menguatkan semangat dia, himmah dia. Oleh sebab itu, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala, semisal Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu beliau pernah berkata bahwa idza ra'aita ghurbataka fi at-tariqi fanzur ila as-sabiqin min al-anbiya'i wal-ulama'i was-salihin wash-shuhada' ya wa hasuna ula'ika rafiqa, kata beliau. Apabila engkau melihat ya keterasinganmu, kau merasa sepi, kau merasa sendiri, kok aku enggak punya teman ya, kok aku enggak punya kolega ya, enggak punya bestie, enggak punya apalah bahasanya. Kemana manusia, kok enggak ada yang mau berteman sama saya? Ada tawaran obat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau katakan, apabila kau melihat dirimu dalam kesendirian, ghurbah, keterasingan, ya, ya, dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan untuk ilmu kah, atau pokoknya dalam perjalanan kehidupan dunia ini kita merasa sepi, asing rasanya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fanzur ila sabiqin, lihatlah, bacalah, pantenglah kepada siapa? As-sabiqin, orang-orang terdahulu, salaf kita maksudnya. Panteng tentang mereka, baca tentang sirah mereka, ya, perjalanan mereka, perjuangan mereka, semangat mereka, pengorbanan mereka, baca, lihat, undur, panteng, lihat, ya, dari kalangan siapa? Di kalangan sabiqin kita, orang-orang terdahulu kita, siapa? Minal anbiya, baca tuh sirahnya para nabi. Bagus, menuntut ilmu seperti ibu-ibu ini punya ya kitab sirah nabawiyah, ya, walau terjemahan kalau dia tidak mampu bahasa Arab. Punyalah ya
buku terjemahan tentang surah Nabawiyah, baca tentang mereka, itu akan menguatkan kita ibu-ibu. Apalagi terkait tentang ilmu, kalau kita baca Al-Kahfi ayat 60, ya, bagaimana tentang semangatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluwa majma'a al-bahrayni aw amdwa huquba. Ingat ketika Musa berkata kepada pemudanya, pembantunya, yaitu Yusha bin Nun, yang nantinya menggantikan posisi beliau menjadi nabi di Bani Israel setelah meninggalnya Musa. Apa kata dia? La abrahu, saya tidak akan pernah berhenti. Coba. Padahal ini siapa bu? Nabi. Alim gak Nabi Musa? Sampai membuat terkagum-kagum Bani Israel dengan ceramahnya. Ya, diajarkan Allah, kalimullah, diajak bicara oleh Allah, kalimullah. Tapi dia berkata, La Abrah, saya tidak akan pernah stop. Saya tidak akan pernah futur. Saya tidak akan pernah berhenti. Ya, untuk mencari sang guru yang disebutkan oleh Allah. Yang berada di Majma' al-Bahrain, yang berada di pertemuan dua laut yang namanya adalah yang disifati atau dilakabi oleh Nabi kita dengan Khadir. Ya. Tidak akan berhenti saya. Ya. Sampai saya menjumpai pertemuan dua laut tersebut yang Allah sebutkan dia berada di sana. Ya. Au anbiya huquba, atau saya akan terus berjalan huquba. Huquba itu jamak dari ya huqub atau huqbah. Ya. Dan bentuknya jamak huquba. Kalau di An-Naba dengan jamak apa? Labithina fiha ahqaba, sama maknanya. Berabad-abad, bertahun-tahun. Ya. Huquba, sama maknanya. Berabad-abad, bertahun-tahun, saya akan terus berjalan. Ya. Jadi dalam artian bahwa Musa seolah-olah mengatakan, kalaulah seandainya untuk ketemu sama Khadir, saya harus memerlukan apa? Saya memerlukan perjalanan berabad-abad untuk bisa ketemu, saya siap untuk berjalan. Semangat apa itu, Bu? Sebagian ulama menafsirkan satu huqbah itu 40 tahun. Berarti kalau huqub banyak huqbah berarti 40 tahun plus 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Paham? Ada lagi yang mengatakan satu huqbah itu 70 tahun. Kata sebagian ulama tafsir. Berarti apa? Kalau huqbah banyak huqbah berarti 70 tahun tak plus 70 tahun, 70 tahun, 70 tahun. Berapa lama itu, Bu? Sebagian ulama lagi menafsirkan huqbah, satu huqbah itu 80 tahun. Berarti 80 tahun tambah 80 tahun tambah 80, berapa tahun tadi harus berjalan. Bahkan mohon maaf, sebagian ulama tafsir mengatakan satu huqbah itu 300 tahun. Berarti kalau jamak huqbah 300, 300, 300, itu berjalannya doang. Belum nanti duduknya sama gurunya itu. Fala ilaha illallah. Ya. Jadi dengan kita membaca sirah mereka, itu akan menguatkan himmah dan semangat kita ibu-ibu. Dan saya harap ini tidak hanya jadi materi kajian. Ya. Tapi benar-benar ibu ada usaha untuk praktek. Cari itu kitab sirah Nabawiyah kak. Kemudian Ibnu Qayyim sebutkan juga wal ulama. Dan juga sirah-sirahnya para ulama. Perjalanan para ulama dahulu baca. Susah payahnya mereka itu. Itu akan menguatkan semangat kita, Bu. Yang tadinya semangat mulai melembek, futur. Ketika kita baca sirah, ya siar. Ya, para ulama kita dalam menuntut ilmu, bangkit lagi semangat kita. Ya, hidup lagi semangat kita. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baca kata Ibnu Qayyim. Wassalihin. Baca juga sirahnya orang-orang saleh, biar kita jadi saleh juga, salihah juga, ya, ya. Begitu juga syuhada, sirah-sirahnya para syuhada, baca, ya, agar kita tahu makna tadhiyah, makna pengorbanan, ya, ya. Syahid itu kan identik orang untuk orang yang mati di medan perang. Dan saya bu, kita mati ngaji juga mati syahid.
Secara umum Nabi bersabda, man kharaja li talab min baitihi li talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, dia di jalan Allah sampai pulang. Berarti kalau dia fi sabilillah mati, maka mati apa, Bu? Mati syahid. Ibu mati melahirkan saja mati syahid, apalagi orang mati sedang menuntut ilmu. Perjalanan menuntut ilmu lebih berhak dia untuk menyandang lakab syahid. Orang mati sakit perut aja syahid, orang mati stroke aja syahid, ada orang mati karena bisul besar sehingga nembus ke tulang mati syahid, kata Nabi. Orang tenggelam mati syahid, orang apa terbakar mati syahid, ya kan? Orang meninggal membela hartanya syahid, orang membela ya kehormatannya mati, maka syahid. Kalau mereka saja dibilang syahid, bagaimana dengan yang mati dalam perjalanan menuntut ilmu atau sedang duduk di majelis ilmu, Allah ambil nyawa dia? La ilaha illallah. Ya. Mungkin saya bisa katakan dia syahid terkeren dari syahid-syahid yang saya sebut tadi itu. Karena kalau yang dikatakan syahid kata Nabi adalah yang mati di medan perang doang, maka Nabi bilang apa? Idzan syuhada'u ummati laqalil. Kalau yang mati, yang dibilang syahid itu cuma yang mati di medan jihad, perang, berarti yang mati syahid dari umatku cuma sedikit. Mudah-mudahan kita mati dalam apa, keadaan menuntut ilmu, ibu-ibu. Perjalanan menuntut ilmu atau dalam keadaan duduk deprok di majelis ilmu. Ya. Begitu juga, ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Qayyim sebutkan bahasanya apa? Dengan kita membaca sirah-sirah mereka, tahunu bihul ghurfah, al-ghurbah fid-din. Akan terasa ringan, akan terasa sepele, keterasingan, kurangnya teman, apalagi di akhir zaman, Bu. Ya. Punya teman, ya, gak usah banyak-banyak ibadahnya di akhir zaman itu, Ibu. Sudah saat, apalagi kita sudah 40 tahun ke atas, Bu, sudah saatnya kita lebih banyak menikmati musala kecil kita di rumah itu. Ya. Ya. Dan saya sangat menasehati kaum laki-laki, kaum suami, pengen istrinya mempraktekkan firman Allah, waqarna fi buyutikunna. Diamlah kalian wahai wanita-wanita di rumah. Nabi bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik, bukan mal-mal mereka lebih baik. Ya, tapi rumah-rumah mereka lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang untuk terpraktekkannya oleh sang istri, ya, ayat dan hadis ini itu kadang kurang mendapatkan dukungan dari pihak suami. Seharusnya suami semampunya memfasilitasi istrinya, entah di ya seukuran satu sejadah lah, mungkin di samping kasurnya, ya, taruhin rak dua, mungkin dua tingkat, raknya kecil, ada buku-buku, dari buku akidah di situ beberapa, buku sirahnya, buku fikihnya, buku tentang kewanitaan gitu, taruh di situ, tentang rumah tangga, kayak zikir pagi petangnya juga nongkrong di situ, ya, mushafnya dengan rekalnya nongkrong di situ, ya, dengan ya apa, biji salmonnya, salmon apa tuh? Almondnya dengan kletik-kletiknya. Buat sang istri itu nyaman di rumah dengan ibadahnya, dengan baca Qur'annya, dengan baca bukunya, di sela-sela kesibukan dia mengurus rumah tangga, anak-anak dan rumah suaminya. Ya, walaupun kecil. Ya. Tapi buat dia mungkin apa? Sejadahnya agak empuk mungkin. Ya. Ya, yang ujung-ujungnya saking capeknya baca, istrinya tiar-tiar tidur di situ. Pemandangan indah itu, ibu-ibu. Istriku tidur di samping mushafnya, di samping bukunya. Ya, tapi jangan kebanyakan apa kletikannya itu yang lebih banyak daripada nanti bukan ilmunya yang masuk, kletikannya yang lebih banyak masuk gitu kan. Itu Masya Allah. Hatta Ustadz kita yang menulis kitab ini juga di meja beliau tidak jauh dari snack-snack kecil atau kurma atau apa paling tidak gitu kan. Butuh untuk tenaga baca.
Apalagi kita yang sudah mulai umur-umur itu, baca setengah jam aja udah lapar tuh, mikir dikit, keras dikit mikirnya, bahas-bahas-bahas, itu langsung lapar ibu-ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala, perlu dukungan memang kadang-kadang. Ya. Kita ingin istri kita betah di rumah, tapi kita enggak kasih. Ya, berjuang sedikit lah untuk memfasilitasi tempat yang ya di samping kasur mungkin di mana. Ya. Dan pemandangan ketika kita melihat istri kita mungkin baca Quran, sholat di situ, di musala kecilnya lah gitu ya, seukuran sejadah mungkin berapa, 2 kali 2 meter kali berapa mungkin. Itu akan menjadi pengekang bagi suami ketika mereka di luar dan ada godaan-godaan dari wanita-wanita yang tidak baik. Itu akan apa, teringat, sang suami akan teringat dengan pojokan di mana istrinya selalu beribadah kepada Allah di situ. Itu akan menjadi pengekang. Dia akan menghormati istrinya, gitu kan. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Ummahatillah, akramani wa akramakunallah. Saya baca juga di sebagian kitab. Saya izin untuk baca, ibu-ibu ya. Saya baca di kitabnya Imam Ibnu Qayyim, Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatu ya Al-Mushtaqin, terkait tentang ilmu itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang lezat, lezah, dan sesuatu yang sangat dicintai oleh kaum salaf. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya kita pun hendaknya menanamkan kecintaan tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saya bacakan mungkin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat-singkat. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ditanya kepada Imam Ahmad, dinukil oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim di kitabnya tersebut. Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, dikatakan apa? Ta'allam tahadal ilma ya lillah. Engkau belajar ilmu ini karena Allah ya? Lihat. Engkau belajar ilmu ini, menuntut ilmu ini wahai imam karena Allah ya? Kata beliau, ya. Amma lillah fa'aziz. Adapun menuntut ilmu, fir murni karena Allah, itu butuh perjuangan yang ekstra. Sulit, berat, butuh perjuangan terus, harus berjuang untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, selevel Imam Ahmad merasakan ibu-ibu susahnya ikhlas dalam menuntut ilmu, butuh perjuangan yang panjang untuk kita bisa sampai kepada apa, keikhlasan, betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu. Walakinnahu ya syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Ini yang saya harapkan untuk diri saya dan kita juga, ibu-ibu semua. Agar ilmu itu menjadi sesuatu yang dicintai. Makanya di pembahasan nomor 12, itu kan apa di situ? Apa pembahasan nomor 12? Di halaman 54. Mencintai ilmu. Kan sudah kita baca ya. Sekarang kan pelajaran kita yang ke-13 insyaallah. Cuman kita udah ambil tuh yang ke-12, mencintai ilmu dan mencarinya adalah pokok segala ketaatan. Ya, sedangkan cinta dunia dan harta dan mencarinya adalah pokok segala kejelekan. Jadi usahakan Bu, tanamkan kecintaan tersebut. Nah, Imam Ahmad katakan untuk fir murni karena Allah itu berat, kata dia. Butuh perjuangan kita. Saya pribadi butuh perjuangan untuk bisa menuntut ilmu ikhlas semata-mata karena Allah. Berat memang. Akan tetapi menuntut ilmu tersebut adalah sesuatu yang dicintai pada diri saya. Sesuatu yang dicintai pada diri saya. Jadi Imam Ahmad itu cinta dengan ilmu. Paling tidak itu dulu, Bu. Ya, untuk belajar ikhlas super berat itu. Ya, kita berusaha terus belajar, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar Allah berikan kita keikhlasan dalam menuntut ilmu. Tapi paling tidak pertama dulu yang harus kita tanamkan dalam hati adalah apa? Kecintaan terhadap ilmu. Dan ini yang hilang dari kebanyakan hati-hati umat ini hari ini, Bu. Yaitu kecintaan terhadap ilmu, sehingga susah untuk diharapkan melangkahkan kaki datang ke majelis ilmu karena enggak ada mahabbah. Enggak ada hub, enggak ada ishq.
terhadap ilmu, enggak ada kecintaan terhadap ilmu, enggak ada kecondongan hati, enggak ada kecintaan terhadap ilmu, berat, susah diharapkan ibu-ibu. Maka saya nasihatin diri saya dan kita semua, Bu, paling tidak tanamin dulu apa, Bu? Cinta. Saya apresiasi tuh. Kenapa ngaji, Bu? Senang aja. Oh, itu udah bagus itu, Bu. Kenapa ngaji, Bu? Senang aja. Gitu. Itu paling tidak kita apresiasi dulu itu. Imam Ahmad pernah ucapkan itu loh. Senang aja. Kalau kita bahasakan dan bahasa kekinian, ya Imam Ahmad senang aja. Senang. Itu, Bu. Paling tidak tanamkan dulu. Kenapa ngaji? Senang. Saya senang sama ngaji. Duduk di majelis itu senang. Ya. Ya. Bahkan sebagian orang yang punya, kalau dalam dunia psikologi ya, ada istilah introvert ya. Ya, atau apalagi ada introvert, ada extrovert ya, apa istilahnya? Ibu lebih paham. Ada tipe-tipe orang yang kalau dia diam terus di rumahnya itu bisa stres dia, bisa migrain dia. Ya. Diam. Ada tipe-tipe orang yang mesti ngobrol, ngeliat teman. Berarti ekstrovert istilahnya ya? Iya, Bu ya? Maka apa? Itu jadi obat bagi dia. Ya. Kalau dia berkutat di rumahnya terus, lihat cobek lagi, lihat wajan lagi, lihat piring lagi, lihat tel lagi, lihat. Itu bisa migrain dia lama-lama. Ya toh. Tapi dengan dia ketemu orang-orang yang salehah apalagi gitu ya. Masya Allah. Ya, ngobrol, tutur sapa, salam, cepika-cepiki, hilang, lepas. Sehingga dia pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah apa? Beban-bebannya apa? Lepas. Ada tipe-tipe orang kayak gitu dan ini memang harus dipahami oleh kaum suami. Banyaknya hancur rumah tangga itu karena suami kadang tidak memahami psikologi perempuan. Dan kalau saya boleh diizinkan untuk berkata bahwa Nabi kita memang adalah sosok psikolog terbaik di dunia ini. Buktinya apa? Banyak sekali. Banyak seabrak-abrak kalau kita bongkar dalilnya menunjukkan Nabi kita itu psikolog terbaik. Terutama dalam menghadapi atau terkait tentang bagaimana beliau menghadapi psikologi perempuan, istri. Sebagai bukti misalnya ketika Rasulullah SAW dapat info, laporan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceraikan istrinya padahal istrinya lagi haid. Pernah dengar enggak, Bu? Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Dan itu namanya talak apa, Bu? Talak apa? Talak bid'ah. Menceraikan istri dalam kondisi apa? Sedang haid. Ibu bayangkan, Bu. Wanita sedang haid, ibu-ibu lah pelakonnya itu, maksudnya yang mengalami lah. Perempuan kalau lagi haid, itu hormonnya lagi cakep-cakepnya, anteng-antengnya, atau lagi ancur-ancuran? Ancur-ancuran. Bawaannya emosi, pokoknya. Ya, saya punya istri loh, Bu. Jadi saya tahu gitu kan, gimana perempuan kok lagi haid itu sensitifnya gitu. Lebay kadang-kadang, tapi saya paham perempuan memang lebay, itulah ciri khas perempuan. Kalau laki-laki lebay, itu masalah, itu keperempuanan berarti dia ya. Kalau perempuan lebay, memang dia lebay, itulah karakter perempuan yang jarang dimengerti oleh sebagian suami ya. Mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sampai kabar kepada beliau Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid, marah beliau alaihi salatu wassalam. Ibnu Umar enggak berani untuk langsung lapor sama Nabi tentang kasus dia. Yang disuruh datang bapaknya. Marah Rasulullah SAW. Murhata yuraji'ha. Perintahkan kepada Abdullah bin Umar itu, suruh rujuk istrinya. Coba. Beliau sangat paham. Ya. Psikologi perempuan, apalagi perempuan lagi haid itu hormonnya lagi ancur-ancuran. Ditantang cerai, ayo. Kan lagi ancur hormonnya.
sensitif, nggak bisa disenggol dikit. Ayo-ayo aja, bahkan dia nantang cerai gitu. Ceraikan aku, pulangkan aku, macam-macam dah. Karena lagi hancur hormonnya. Ya, yang insya Allah ketika dia tidak dalam kondisi haid, nggak akan sebegitunya gitu kan. Nah, ini sangat dipahami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Ibu Musa ta'ala. Dan Nabi adalah kudwah bagi kita, kaum suami, ya, ya, dalam hal bermuamalah dengan apa? Istri. Makanya beliau mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan saya adalah yang paling baik terhadap istri saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Imam Ahmad, akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang dicintai di hati saya. Saya tanya di sini Bu, di majelis saya tanya. Saya enggak tahu sih, tapi ya, Ibu-ibu jawab dengan jujur lah. Ibu, ketika kita, jangan dari saya lah, kalau saya kan ilmunya terlalu cetek ya Bu ya, maksudnya jadi mungkin gak ada yang menarik atau apalah gitu. Taruhlah Ibu lagi ngaji sama Ustadz kebanggaan Ibu gitu kan, yang sangat berilmu dan Masya Allah luar biasa gitu kan. Ibu senang gak ketika Ibu duduk, dikasih, ditransfer ilmu sama dia, Ibu meraih dapat ilmu dari dia, kucuran ilmu disampaikan, dicatat sama Ibu-Ibu. Itu senang gak sih Ibu? Senang. Dan saya jujur dengan, makanya tadi dari awal saya agak berdesir dada saya. Kenapa Bu? Senang gitu Bu, bisa ngaji lagi. Dan bukan hanya kajian sama mama, jangan kepedean lah. Jadi semua, kajian umum, laki, perempuan, ya, senang, bahagia bisa ngaji itu lagi suatu kebahagiaan bagi saya. Ibu-ibu senang mendapatkan transferan ilmu. Wallah, kami tukang transfer ilmu lebih bahagia dibandingkan ibu-ibu. Kata ilmu Ibn Qayyim menukilkan ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ungkapan sebagian ulama salaf dinukil oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau tersebut, ya, bahwasanya apa? Di halaman 107 ya Bu ya. Di kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Di halaman 107 saya jepret tadi di kitab. Karena kalau dibawa kitabnya semua penuh nanti mejanya Bu. Jadi saya jepret aja di HP. Halaman 107. Ibnu Qayyim sebutkan ungkapan sebagian salaf, "Inni la afrahu bil ata." Ya. Wa apa altazzi bihi a'zama mimma yafrahu al-akhidhu bima ya'khudhu minni. Ya, sesungguhnya saya, kata sebagian ulama salaf itu, sesungguhnya saya benar-benar bahagia, sangat bahagia dengan saya bisa memberi. Ya, entah itu memberi harta, lebih-lebih lagi memberi ilmu, saya bahagia sangat, ya, ya, kata sebagian ulama salaf. Wa altazibi, dan saya merasa lewat dengannya, bisa memberi ilmu, mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu, membahas ilmu di hadapan murid, di hadapan jamaah, itu altazibi. Saya merasa lewat dengan itu, saya menikmati, dan saya rasakan kadang-kadang ibu-ibu dalam sebagian kondisi saya lagi mungkin kurang enak badan, kurang sehat, ya, lagi lemas gitu kan, ya, aduh ini kayaknya nggak enak nih kajian. Tapi begitu mulai awal-awal lemas, naik lama-lama 10 menit, 20 menit, ngegas lagi rasanya Bu. Jadi kayak ajaib ibu-ibu, nyampaikan ilmu itu ajaib ibu. Guru kita yang menulis kitab ini, panduan menuntut ilmu ini, Ana tahu dalam sebagian kondisi beliau itu sakit yang Masya Allah lemah. Sering kita lihat kondisi beliau itu. Bahkan saya tanya kadang-kadang, kayaknya kurang sehat ya Ustaz ya. Tapi beliau memang bukan tipe orang yang suka mengeluh. Disembunyikan gitu kan. Kayak disembunyikan gitu kan. Padahal kadang-kadang saya langsung bilang, kayak kurang ini Ustaz. Kajian di Bogor misalnya Imam Ahmad. Kadang saya bilang pas beliau manggil, kayaknya kurang sehat setiap, agak kelihatan lemes gitu kan. Senyum-senyum aja beliau. Itulah mereka. Kenapa Bu? Ya, padahal enggak sehat, enggak enak badan, tapi kalau udah mulai kajian, ngegas-ngegas aja. Masya Allah. Karena ada kelezatan nih Ibu-ibu. Ada kelezatan.
ya, bagi mereka. Makanya kadang kita lihat Ustaz kita yang lagi kajian,

Pak dokter, orang kalau happy, bahagia, bukankah itu sebagai terapi, pengobatan Pak dokter? Iya betul, saya kebahagiaan dan happy-nya ada pada belajar, katanya. Itu obat bagi saya, katanya. Faya subhanallah. Ya. Itu salaf kita, ibu-ibu. Angel kita bisa sampai ke level-level mereka itu, ibu-ibu. Ya. Jadi itu. Jadi saya lebih bahagia, lebih senang dengan memberi, dan saya merasa lezat dengannya melebihi bahagianya orang yang mengambil dari saya apa yang saya beri. Paham gak maksudnya, Bu? Murid itu kan mengambil dari guru ya. Diseneng. Masya Allah, Bu Ustaz. Baru dengar saya nih. Baru dengar catat, senang, bahagia deh. Wallahi, sang guru yang menyampaikan, dia lebih senang, lebih bahagia. Sebagaimana ungkapan salaf ini. Ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahagia, senang. Bahkan yang lebih ajib lagi di kitab itu, saya baca juga ibu-ibu, oleh Ibnu Qayyim disebutkan di kitab tersebut, di Raudhatul Muhibbin, kila lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, bimada yu'lamu annahu sakran. Ya. Dengan apa diketahui orang itu sudah sampai level mabuk? Ya. Jadi ibu kalau sudah sampai saking cintanya sama ilmu, saking ngeplainya sama ilmu, sudah sampai kayak level orang mabok. Wah, itu berarti dah. Bagaimana cirinya? Bagaimana tandanya orang mabok ilmu? Nah, baru dengar kan kata-kata mabok ilmu, Bu? Baru dengar kan? Jarang ya mabok ya khomer rata-rata, Bu ya. Ini mabok ilmu, bukan mabok durian. Mabok ilmu gitu. Gimana cirinya, alamatnya orang mabok ilmu? Lucu disebutkan Imam Ahmad rahimahullah taala, faqala idza lam ya'rif thawbahu min thawbi ghairihi wa na'lahu min na'li ghairihi. Orang kalau sudah sampai level mabok dengan ilmu, terutama ibu-ibu, itu apa? Di antara tandanya itu adalah apa? Sampai dia enggak ngerti ini baju dia apa bukan baju dia, saking santri misalnya ya di pondok, saking fokusnya dengan ilmu ngafal murojaah, itu pas ngambil pakaian di jemuran enggak tahu pakaian temannya diambil, saking al-kalam misalnya ngafal apa baju orang diambil, enggak nyadar kalau itu bukan baju dia, saking enggak fokus sama pakaiannya, ya kan. Ibu-ibu saking, aduh maju nih terlambat nih saya, pusing banget, ambil aja baju yang mana tuh. Kan kadang-kadang sebagian ada setengah jam kali ya. Mana ini ya, yang inilah yang mahal, ini yang produknya, ini pusing. Dan saya berharap ibu-ibu bukan masuk dalam sabda Nabi, Abdul Khamisah, budak pakai pakaian. Semoga ibu-ibu bukan budak pakaian. Karena Nabi Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisah. Ya. Celaka budak-budak dinar dan dirham dan budak-budak pakaian juga celaka. Ya. Jadi saking udah telaun, aduh lambat nih kajian, buru-buru nanti-nanti banyak ya faedah yang luput nih. Enggak peduli deh, ambil aja. Mungkin baju tetehnya kali diambilnya. Ya, saking enggak. Karena yang jadi pikiran dia apa, Bu? Ya, kayak orang mabuk sudah, mabuk ilmu sampai nggak tahu pakaiannya. Ternyata pakaian si teteh itu pakaian maknya diambil, gombrang-gambreng mungkin, ya kan? Itu kalau udah levelnya kayak gitu berarti ibu udah mabuk ilmu sudah. Kemudian, ya, wa na'lahu min na'li ghairi, sampai nggak ngedong apa na'lu set sendal, nggak ngedong sendal dia, sendal orang bisa laduk, saking buru-burunya pengen pergi ngaji, taunya sendal suaminya sebelah dibawa gitu kan. Berarti dia sudah level mabok ilmu. Ini yang ngomong siapa, Bu? Imam Ahmad tuh. Coba saking ama fashionnya itu sudah enggak bukan terlalu sesuatu yang apa, Bu? Bukan sesuatu yang skala prioritas. Prioritas apa dia? Ilmu. Kalaupun nanti ilmu akhir zaman lain lagi judulnya.

0: fashionnya yang penting, tampangnya dulu yang penting, ya, ilmu, ya, gitu kan. Tapi ibu-ibu enggak, insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang skala prioritasnya adalah ilmu. Itu ibu-ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, ini kalau mukadimah terus enggak selesai-selesai, Bu. Kita lanjut ke buku halaman 54. Bismillah, kita mulai ya. Ke-13 ya. Benar kan? Ya benarlah, ada tandanya. Ya. Ke-13 beliau menyebutkan di sini, menukilkan ungkapan Ibnu Qayyim, meringkas ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Yang ketiga, nilai orang kaya ada pada hartanya, ya, dan nilai orang yang berilmu ada pada ilmunya, ya. Apabila hartanya lenyap, lenyaplah nilainya. Jadi kagak dianggap, kayak nggak dianggap lagi ya, Bu ya. Udah, soalnya udah hilang, udah, ya, udah lenyap sudah, sirna sudah. Dan tidak tersisa tanpa nilai. Sedangkan orang yang berilmu, nilai dirinya tetap langgeng. Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dirinya tetap langgeng. Ya. Jadi nilai dia, derajat dia di hadapan manusia, lebih-lebih lagi di hadapan Allah, itu langgeng, Bu. Tinggi nilai dia, derajat dia, maqam dia. Sampai di surat Al-An'am, ya, ayat keberapa itu? Ayat 132 ya. Itu Allah sebutkan apa? Walikullin darajatum mimma alimu. Dan bagi masing-masing derajat, memiliki derajat. Orang kalau memiliki derajat itu berarti dia bernilai ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Mimma alimu, dari apa-apa yang mereka ilmui. Jadi ilmu itu membuat orang apa, Bu? Bernilai, memiliki derajat. Dan sering ibu baca di Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu orang bernilai, ibu-ibu. Dengan ilmu orang itu memiliki derajat, ya, yang tinggi. Baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menjadi seseorang yang apa ya? Bernilai di hati manusia, dirindukan, disenangi, dicintai di mata manusia. Ibu pernah dengar kisahnya Imam Ahmad, Ibu? Yang ketika beliau melakukan sebuah perjalanan, beliau tidak dapat tempat penginapan. Pernah dengar, Ibu ya? Akhirnya beliau minta izin untuk nginep di masjid, tapi marbotnya ngelarang. Raiso, enggak boleh. Enggak bisa. Maka ada tukang di dekat masjid, tetangga masjid, ada tukang penjual roti. Lihat bagaimana Imam Ahmad telah berlabuh di hati manusia. Karena dia dengan ilmunya punya nilai di hadapan manusia. Dia dicintai. Makanya harus dipertanyakan, kalau ada seorang guru, seorang ustad, jamaahnya, muridnya, itu ilfil sama dia. Ada apa denganmu? Harus introspeksi diri. Harus evaluasi diri, muhasabah diri. Ada apa kok orang gak senang sama dirimu? Kenapa kok orang gak respect sama dirimu? Ya. Harus ada yang kita perbaiki lagi berarti. Kita benahi gitu. Kok ya, orang sama orang yang dikatakan berilmu tapi gak respect, gak seneng. Kenapa? Ada sesuatu berarti. Harus muhasabah diri kita. Imam Ahmad, Masya Allah, kita gak bicara ini ustadz, ini imam. Kita bicara ada ilmu yang Allah titipkan pada dirimu. Ya. Sehingga dengan ilmu itu jadi orang bernilai, orang punya derajat, dicintai, disenangi, dirindukan. ditemukan, dicari oleh manusia. Dulu kan enggak ada TV, Bu, untuk melihat, oh itu Imam Ahmad. Nah, sekarang kita yang enggak tahu Ustaz Fulan, Ustaz Fulan, oh itu TV, tinggal lihat. Dulu enggak ada TV, Bu, Ibu. Gitu? Maka apa? Ada seorang penjual roti itu mengizinkan bagi siapa Imam Ahmad yang enggak dibolehkan nginap di masjid, untuk dia, monggo mampir di rumahku aja, nginap di rumah. Maksudnya di tempatku, di tempat jual, di toko apa, di apa, apa ya, warung lah, warung tempat dia apa jualan roti seadanya lah, silahkan nginep di sini. Allahu Akbar. Ya, yang ternyata mungkin ibu-ibu sering dengar lah, saya nggak bisa ceritakan dengan lengkap, singkat aja, bahwa ternyata orang ini punya cita-cita selama hidupnya yang belum terwujud. Semua keinginan dia minta sama Allah, Allah kasih. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, Allah kasih. Satu hajat, satu keperluan, satu keinginan, ya, satu kelebatan yang belum dia rasakan. Ya. Apa itu, Bu, ketika dia dialog sama Imam Ahmad, apa satu hajat yang belum Allah kabulkan? Ngebet banget ketemu sama sosok Imam Ahmad. Kalau orang sampai level kayak gini, berarti Imam Ahmad bagi dia bernilai nggak, Bu? Apanya yang buat dia ngebet ingin ketemu sama orang yang bernilai ini, Imam Ahmad? Apanya, Bu? Tampangnya, gantengnya, ilmunya, dan kesalehannya. Ya. Maka apa? Surprise lah jadinya, Bu. Ya. Surprise lah jadinya, Masya Allah. Ternyata apa? Dikatakan kasih kabar gembira. Kabar gembira bagimu bahwa doamu selama ini apa? Telah Allah kabulkan. Akulah Imam Ahmad. Tuh, gak bisa dibayangkan senangnya kayak gimana gitu. Bisa ketemu sama, kalau zaman sekarang, ustadz yang sangat dia ngefans dengannya gitu kan. Bisa ketemu, Masya Allah, bawa HP langsung minta selfie gitu kan. Kalau zaman now ya, Bu, ya. Dan memang kadang berat ujiannya, Bu. Ya, berat. Pengennya sih jangan selfie-selfian. Cuman kadang sebagian kayak maksa gitu, Ibu-Ibu. Ya, Ustadz kadang punya perasaan gitu kan. Gak enak, kalau serba salah sudah, Ibu-Ibu. Ya. Ya, itu. Berarti dia punya nilai, Ibu-Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berharga sekali dia. Makanya Ibu-Ibu yang namanya guru, ustaz kita ini, mereka adalah orang-orang yang punya nilai, bernilai, punya derajat, punya apa kedudukan, punya maqam. Hendaknya kita eman-eman. Kan sesuatu kalau bernilai di eman-eman enggak, Bu? Emas Ibu-Ibu bernilai enggak? Ada yang bilang enggak? Saya datang ke rumah nih, karena enggak bernilai. Karena dia bernilai, disimpan. Berliannya, oh, bernilai. Oh, Masya Allah. Bernilai dia. Ya. Yeah. Makanya disimpan dengan baik. Di eman, eman. Dijaga. Ya. Yeah. Nah, mereka ini orang-orang yang bernilai dengan ilmunya. Maka apa? Eman-eman. Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedangkan orang yang berilmu, nilai dirinya tetap langgeng. Ya, tetap langgeng. Makanya ibu-ibu, saking bernilainya yang namanya guru, kadang manakala guru itu pergi dan meninggal, waduh, itu ujian berat bagi seorang penuntut ilmu. Saya sering curhatkan, atau bukan curhatkan, maksudnya sering ceritakan ketika Imam Ahmad, ketika Mu'ad bin Jabal meninggal. Ketika Mu'ad bin Jabal meninggal, ibu-ibu Subhanahu wa ta'ala menangis murid-muridnya, ya enggak? Menunjukkan Mu'ad bin Jabal sebagai guru sangat bernilai di hati murid-muridnya. Nangis semua. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian menangis? Jawaban mereka, murid-muridnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, karena bila Mu'ad pergi, ilmunya juga ikut pergi. Itu jadi masalah. Mungkin akan berkurang kesedihan tersebut, ya, manakala fisiknya saja yang pergi, terkubur, ilmunya jogrok gitu, menemani mereka. Enggak, masalahnya ilmunya juga ikut serta, terkubur. Dan begitulah cara Allah mencabut ilmu. Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama Ibu Sunota. Karena iba apabila muat pergi, ilmunya juga ikut pergi, ya. Kata murid-muridnya Mu'ad bin Jabal, cintai kau Sunota. Dan beliau sendiri radhiyallahu taala anhu Mu'ad bin Jabal, ketika beliau hendak meninggal, Bu, menjelang wafatnya beliau Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala, beliau juga menangis. Adakah kita nanti menangis menjelang mati kita dengan sebab-sebab yang membuat Mu'ad bin Jabal menangis? Sekali lagi, adakah kita menangis di hari kita meninggal nanti, ya, dengan sebab-sebab yang menjadikan Mu'ad bin Jabal juga menangis? Apa yang membuat Mu'ad bin Jabal menangis ketika beliau mau wafat, Ibu-ibu? Ketika ditanyakan kepada beliau kenapa menangis, innama abki ala wama'il hawajir wa qiyami layl syita' wa muzahamatil ulama lirrukabi inda hilaqid dzikir. Tiga hal yang membuat Mu'ad bin Jabal menangis, Ibu-ibu, di hari beliau meninggal. Kayaknya ta'assuf, sayang rasanya ninggalin dunia ini. Sayangnya bukan karena cinta dunianya, bukan. Tapi karena ada tiga hal di dunia ini yang menjadikan saya kok kayaknya sayang banget ninggalin dunia ini. Ada tiga kelezatan, ada tiga keindahan yang menjadikan Mu'ad bin Jabal rasanya agak eman-eman, sayang rasanya ninggalin dunia ini. Apa tuh? Yang pertama kata beliau, dhama'ul hawajir. Bisa menikmati saat-saat siang bolong dalam kondisi sedang berpuasa. Indah bagi mereka. Lagi puasa, lapar dahaga. Siang bolong, terik, mencekik. Itu saat-saat yang terindah bagi mereka, bagi beliau. Tidak bisa lagi dia rasakan karena harus pergi menghadap kepada Allah SWT. Yang kedua adalah qiyamu layl syita, yaitu bangun malam di waktu musim dingin. Ya. Di musim dingin. Di Saudi apa di sana itu kan Mekah Madinah sekitarnya itu dua musim kan, panas sama dingin, ya kan? Panas sama dingin. Makanya saya pernah ceritakan juga kepada ibu-ibu, ada hikmahnya kenapa awal Islam mulai di sana. Bukan di Indonesia, bukan di Australia, bukan di Malaysia, bukan di dan yang lainnya. Tapi mulainya di mana? Benih Islam mulai muncul di mana, Bu? Di sana, di Jazirah Arab sana. Ya, mereka punya dua musim, musim panas dan musim dingin. Sehingga apa, Bu? Orang-orang yang akan bergerak ke seluruh penjuru dunia nanti, ini diharapkan orang-orang yang sudah apa, Bu? Sudah terbiasa dengan dua musim itu. Karena ada yang pergi ke daerah dingin, negeri-negeri yang dingin, dia enggak akan tersiksa dalam perjalanan dakwahnya di sana. Kenapa, Bu? Sudah sering merasakan cuaca dingin. Paham enggak, Bu? Kalau dia diutus dakwah ke area-area atau ke negeri-negeri yang apa? Cuacanya panas, mereka juga akan tetap enjoy berdakwah di sana karena mereka sudah biasa dengan apa? Cuaca apa? Panas. Ya Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa dengan cuaca panas. Ada hikmah semua, Ibu. Itu kalau dikupas-kupas ada hikmah semua, Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, itu yang kedua yang buat siapa? Mu'ad bin Jabal menangis menjelang wafatnya karena apa, Bu? Karena tidak bisa lagi merasakan dan menikmati qiyamul lail di waktu musim dingin. Baru yang ketiga nih, sesuai dengan pembahasan kita, adalah apa? Saya tidak bisa lagi berdesak-desakan di majelis ahli ilmu. Enggak bisa merasakan lagi berdesak-desakan di majelis ilmu. Di hilaqud dzikr. Saya enggak bisa lagi berdesak-desakan, berdempet-dempetan, bermepet-mepetan di majelis-majelis atau di halaqah-halaqah ilmu itu. Umar bin Khattab juga sama. Ya. Yang buat beliau menyayangkan, ya, pergi meninggalkan dunia ini, enggak bisa lagi apa? Berteman dengan orang-orang yang baik di majelis-majelis yang mereka memilih kata-kata yang baik. Itu. Mereka enggak bicara yang jelek-jelek, yang kotor-kotor itu di majelis itu. Tapi intiqaul kalam. Maksudnya dipilih-pilih, ngomong itu yang baik-baik. Enggak bisa lagi saya duduk sama mereka. Ya. Itu membuat yang ketiga yang membuat Mu'adz bin Jabal menangis. Yaitu apa? Enggak bisa lagi desa-desaan di majelis ahli ilmu. Maksudnya enggak bisa berdesak-desakan di majelis di zikir, majelis ilmu di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Syed Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, ketika beliau menjelaskan tentang athar ini, Ibu, atau tentang riwayat tadi bahwasanya Mu'adz bin Jabal menangis karena tiga hal terjadi, terutama yang nomor tiga, karena apa? Enggak bisa berjejel-jejelan di majelis ilmu. Kata Syed Razak mengomentari riwayat tersebut, Ibu-ibu, ma baka ala syai'il min umur dunia. Secuil pun, sedikit pun, Mu'adz bin Jabal enggak menangis dengan sebab-sebab urusan dunia. Aduh, nanti kamu makan apa, atau nanti ini belum selesai, ini proyek saya belum apa, ada enggak ada urusan dunia yang dia apa? Yang dia sebut. Secuil pun enggak ada urusan dunia yang dia sebutkan yang membuat dia menangis. Itu urusan apa semua tadi, Bu? Puasa di siang bolong, apalagi qiyamul lail di musim dingin. Terus apa? Berdesak-desakan di halaqail ilmu. Itu urusan dunia enggak tuh? Bukan, semuanya urusan apa, Bu? Akhirat. Kebanyakan manusia sekarang sedihnya kalau mau mati, ya mungkin urusan-urusan apa cuma? Urusan-urusan dunia yang dia ada usaha. Ini saya belum ini, saya belum selesaikan ini, belum selesaikan itu. Ya, enggak ada yang disebutkan dari urusan dunia di sini, Bismillah Subhanahu wa taala. Ya. Apa alasannya, Bu, kata Syabdur Razak? Karena tadi dia merasakan pada tiga hal tersebut ada lazzah. Ada apa, Bu? Lazzah apa? Kelezatan. Dia lezat dengan majlis ilmu itu. Dia lezat dengan qiyamul lail. Dia lezat dengan apa? Siam. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, bahkan nilainya akan terus bertambah. Lihat di kitab. Bahkan nilainya akan terus bertambah. Bahkan dikenang terus. Kalau udah meninggal, dikenang terus gak tuh, Bu? Orang berilmu itu dikenang terus gak walaupun dia udah meninggal? Jadi nilainya itu terus bertambah malah setelah dia meninggal. Tidaklah kita sebut nama seorang ahli ilmu hari ini, Bu, kecuali kita bilang apa? Rahimahun. Rahimahullah. Semoga Allah, semoga Allah, semoga Allah. Dikala dia hidup, Masya Allah, begitu berharga, bernilai dia di hati manusia. Sehingga lisan-lisan manusia selalu menyebutkan Hafizahullah, Hafizahullah, Hafizahullah. Apa artinya, Bu? Semoga Allah menjaga. Oh, mudah lisan manusia mendoakan dia agar dijaga oleh Allah. Karena dia bernilai. Kalau dia enggak bernilai di mata manusia, di hati manusia, disebut-sebut enggak, Bu? Didoa-doain enggak? Susah dengar manusia. Ya, orang bodoh nih, orang jahil nih, ya, terus si namanya ya siapa misalnya, nggak usah si A misalnya namanya, ya, padahal dia orang bodoh, orang nggak soleh, nggak punya ilmu. Ada nggak kita dengar setiap hari manusia menyebut nama dia, semoga Allah menjaga si A, padahal dia bukan orang yang berilmu, bukan orang yang soleh, dan seterusnya. Dia nggak bernilai, nggak terlalu bernilai di hadap di hati manusia. Coba dia berilmu, dia orang saleh, Masya Allah, semoga, semoga, semoga. Ya. Ketika hidup, semoga Allah menjaga ustaz, menyehatkan ustaz, memberkahi ilmu ustaz, keluarga ustaz, harta ustaz, umur ustaz, Masya Allah. Nanti setelah meninggal, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, merahmati beliau. Berharga, bernilai. Terus berkesenambungan, berkelanjutan, ibu-ibu. Bertambah terus nilai dia. Ya, ini semua karena fadilah apa, Bu? Ilmu. 14. Tidaklah satu orang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan ilmu. Ya, apapun bentuk ketaatan, ibadah yang kita lakukan, pasti semuanya tidak lepas dari ilmu. Ibu mau umrah, mau haji, mau puasa, mau sholat, mau wudu, mau apa lagi, ibadah-ibadah yang lain. Semuanya, mau jihad, mau apa, semuanya didasarkan dengan dasar ilmu, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua di dengan didasari atas dasar ilmu. Dan beda manusia dalam menjalani kehidupan, ibu-ibu, dalam bermuamalah, berinteraksi antara yang berilmu dengan enggak berilmu, jauh beda. Banyak orang yang kok bisa dia kayak gitu ya? Kadang kita kan mungkin heran sama orang, kok bisa kayak gitu ya? Kok sejahat itu? Kok seburuk itu orangnya? Ya. Dan seterusnya. Ya enggak usah heran ketika orang apa terjerumus dalam keburukan-keburukan, kemaksiatan dan seterusnya, itu biasanya lebih banyak biang keroknya adalah apa, Bu? Kebodohan, enggak berilmu. Ya Allah, Maha benar Allah ketika mengatakan qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Bilang sama mereka Muhammad, samakah yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Samakah yang berilmu dengan yang enggak berilmu? Samakah yang rajin ngaji dengan enggak pernah ngaji? Sama. Di lanjutan ayatnya, Bu, enggak ada. Na'am, la yastawi. Enggak ada jawabannya. Ini pertanyaan yang enggak butuh jawab. Jawaban saking apanya, Bu? Saking jelasnya. Ya enggak akan pernah sama orang pintar dengan enggak pintar, berilmu dengan enggak berilmu, orang ngaji dengan enggak pernah ngaji. Enggak akan sama, Allahumma bilang. Ya. Enggak akan pernah sama, Ibu. Anak PAUD pun tahu, Dek, orang pintar enggak pintar, orang belajar enggak belajar, sama enggak? Orang PAUD, anak PAUD bisa jawab. Enggak sama. Enggak akan pernah sama, Ibu. Nilainya di mata manusia bahkan lebih-lebih lagi di mata Allah, enggak sama. Maka kalau kita mau bernilai, Ibu, tambah terus level ilmu kita, kafaah keilmuan kita tambah terus biar kita semakin bernilai. Mungkin kita enggak terlalu merasakan dianggap bernilai di hadapan manusia, cukup Allah menilai kita. Cukup Maha Allah menganggap kita berharga dan mahal dengan ilmu kita. Ya, walaupun manusia tidak menganggap kita. Karena ada bukti-bukti sejarah, contoh-contoh sejarah, Bu, orang-orang yang ulama-ulama yang ketika dia hidup enggak terlalu dianggap oleh banyak manusia, bahkan banyak yang membenci dia, memfitnah dia, tapi di mata Allah dia mulia. Siapa, Bu, contohnya? Imam Bukhari itu, Bu, banyak yang enggak suka, sama banyak yang benci, banyak yang hasad sama beliau itu, Imam Bukhari. Bahkan di kalangan ulama yang menghasad dia. Padahal awalnya merekomendasi. Ya. Ya, padahal awalnya merekomendasi ketika murid-muridnya, ya, apa? Ketika Imam Bukhari datang ke negerinya, "Oh, ambil ilmu dari Bukhari, ambil ilmu hadis dari Bukhari, dia hebat dan seterusnya." Begitu murid-muridnya kebanyakan rajin ngaji ke Imam Bukhari, majelis dia jadi sepi, muncul apa, Bu? Hasad. Ya, muncul hasad. Ya, yang duduk lagi di majelis Bukhari enggak boleh duduk lagi di majelis saya. Woi, hasad enggak tuh, Bu? Ya. Hasad. Ya, segitunya gitu. Tapi Allah tampakkan kemuliaan Allah kepada Imam Bukhari setelah Imam Bukhari meninggal. Kalau saya tidak dikhianati ingatan, 40 hari 40 malam dari kuburannya Imam Bukhari itu menyebar aroma harum, Ibu. Enggak berhenti-berhenti. Kalau enggak salah itu, kalau saya tidak keliru, ya, Bu, ya, mudah-mudahan saya tidak dikhianati ingatan. Ya. Baru manusia, Masya Allah. Oh, bisa jadi orang enggak dianggap di dunia, tapi di mata Allah dia adalah manusia yang bernilai. Itu kan. Taib. Kemudian, Ibu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi tidaklah satu orang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan ilmu. Sedangkan sebagian besar manusia berbuat maksiat kepada Allah itu lantaran apa, Bu? Harta mereka. Modalnya adalah harta mereka. Oh, punya segalanya. Akhirnya apa? Merdeka. Mau maksiat apa-apa, dosa apa, mungkar apa. Bebas deh. Punya duit. Kadang ujian nih, Ibu-ibu. Harta orang kalau dibukakan pundi-pundi dunia, malah maksiat semakin apa, Bu? Semakin merasa bebas. Ya. Karena jadi ingat Dubai. Hari-hari kekinian. Di Dubai itu, ya Allah. Udah nyaris semi-semi Eropa, ya, Ibu, ya. Iklan-iklan di pinggir jalan di sebagian daerah itu, ya, perempuan-perempuan yang berendak, ya, kepala parah-parah dari Indonesia malah. terakhir-terakhir ini mereka ngizinkan Hindu ya bangun apa tuh kuil, ya sudah Allah kasih cash ya, Allah musta'an. Tapi saya karena punya ilmunya enggak heran. Nabi pernah bilang, "Wailul lil Arab min syarrin qad tarab," kata beliau. Ketika beliau bangun dalam kondisi kayak orang syok. Celaka bagi bangsa-bangsa Arab dari keburukan yang sudah mendekat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Keburukan-keburukan ya, konflik, perang, macam-macam lah di bangsa Arab sana itu. Itu sudah dikabarkan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tidak heran. Muncul corona, saya enggak heran. Nabi sudah kabarkan semua. Perzinahan di mana-mana, dan itu sebab munculnya virus-virus yang belum pernah dikenal sebelumnya. Nabi yang sebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Ya kan? Ya. Muncul ya, konflik, muncul kegaduhan, muncul macam-macam lah keburukan di bangsa Arab itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 15 abad yang lalu. Wailul lil Arab min syarrin qad iktarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qulus wa ta'ala. Ya, jadi banyak orang berlaku maksiat, ya apa mungkar, dosa itu biasanya ketika dia lapang urusan dunianya, harta benda mudah dia dapat, akhirnya condong menjadikan dia apa mudah berbuat dosa dan maksiat. Sebagai contoh ya Bu, tolong dibuka surat 10, surat Yunus ayat 88. Ya. Apa yang membuat Fir'aun itu ya toha, lewat batas, bejat. Ya. Terus apa pokoknya apa? Mungkar, membantai anak laki-laki Bani Israel sampai udah kayak gunung itu, pala anak-anak Bani Israel itu yang laki-laki. Ya. Memperbudak orang-orang dewasa Bani Israel. Ya. Memperkosa akhwat-akhwat yang sudah dewasa di kalangan Bani Israel, diperkosa oleh tentara-tentaranya. Fir'aun diperkosa di hadapan orang tuanya. Sebutkan oleh sebagian ulama bahwa dibunuhnya putri mereka di depan orang tuanya itu lebih ringan dibandingkan putri-putri mereka yang sudah balik itu harus diperkosa di depan orang tua. Tapi itu dilakukan ibu-ibu. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Mereka membantai, menyembelih anak-anak laki ya kalian, dan juga apa? Membiarkan hidup, membiarkan gede anak-anak perempuan. Apa tujuannya, Bu? Biarin gede itu anak-anak perempuan supaya bisa dinikmati, bisa diperkosa. Itu pun mereka lakukan terang-terangan kadang di hadapan kedua orang tua yang dibunuhnya anak perempuan mereka depan mata lebih ringan, lebih sepele dibandingkan apa? Harus melihat putrinya diperkosa di depan mata. Dan itu kejadian di sebagian wanita-wanita Palestina sana hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala oleh bajingan-bajingan Yahudi itu. Ya. Kemudian yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla sudah ketemu. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا أموال apa أموال جمع مال هرتا يا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Bisa baca artinya? Berkata Musa.
1: Musa berkata, ya Rob kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pengungkap-pengungkap kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia.
0: Kita sepakat dulu Firaun manusia terbejat, terjahat, termaksiat, terpaling terter sudah. Kelewat batas sudah. Sepakat kita sudah ya. Nah, Allah bilang, apa Musa bilang, engkau telah berikan dia apa tadi? Perhiasan dunia dan harta benda. Terus
1: ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan uji matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih.
0: Ada enggak tipe-tipe manusia yang kayak gini, Ibu-ibu? Enggak jera-jera, enggak tobat-tobat, kalau enggak ngelihat langsung azab. Ya. Kalau enggak dikasih apa teguran, keenakan. Terus ngerasa diri aman. Dan ini jadi dalil sebagian ahli ilmu, bolehnya kita mendoakan orang yang sudah kelewat batas dalam kezaliman. Doain apa, Bu? Doain apa? Keburukan. Kalau misalnya dengan sebab harta benda dia membolimi manusia, dia menipu manusia, maksudnya dia membolimi manusia, menindas manusia, ya, dan sudah dikenal oleh manusia akan kejahatannya, gara-gara dia punya segalanya, maka boleh kita doakan, ya Allah hancurkan harta orang ini. Karena kalau enggak, dia akan terus berbuat kerusakan. Ya. Rasul Ta'ala. Boleh kita doakan ibu-ibu kalau udah kelewat batas, ini dalilnya. Dan di sini masya Allah yang berdoa siapa, Bu? Musa. Yang ngaminin siapa? Abangnya. Siapa? Harun. Berapa tahun tuh? 40 tahun. Musa berdoa. Harun mengaminkan. Padahal secara akal Nabi berdoa diaminin sama doa. Diaminin sama Nabi juga. Mustajab gak tuh? Tapi 40 tahun baru dikabulkan. Bagaimana ibu-ibu yang bukan... Iya, ada saatnya ya. Karena doa itu sebenarnya kalau penghalang-penghalang doanya tertiadakan, sebenarnya gak ada istilah doa yang tidak diterima, tidak dikabul. Itu gak ada. Cuman bentuk pengabulan doa itu tiga macam, Bu. Yang pertama apa, Bu? Cash. Yang kedua apa, Bu? Minta A tapi dikasih B. Yang ketiga apa, Bu? Disimpan oleh Allah jadi apa? Jadi investasi akhirat. Makanya orang-orang yang selalu dikabulkan doanya di dunia, nanti di akhirat ingin kalau seandainya tidak satupun doanya di dunia dikabulkan. Biar numpuk jadi gunung pahala doa-doa yang enggak dikabulkan itu. Ya. Jadi ibu saya hibur dengan hadis tersebut bahwa kalau ibu enggak diterima, enggak dikabulkan juga, enggak cash-cash juga doanya di sini, maka kabar gembira bahwa Allah sudah simpan pahala doamu nanti akan jadi gunung pahala di akhirat yang ibu akan bahagia dengannya. Sampai orang-orang yang selalu dikabulkan doanya di dunia, duhai seandainya tak satupun doa saya dikabulkan di dunia. Sampai ngarep kayak gitu, ibu-ibu. Ya. Kita akhiri, ibu-ibu. Yang ke-15. Orang yang kaya, ya tadi intinya adalah Firaun menyesatkan manusia, berbuat kerusakan, dan seterusnya membunuh. Itu karena dia punya harta. Jadi harta itu condong membuat orang untuk apa, Bu? Berbuat maksiat, ya. Karena punya modal. Ya kan? Bebas dia, merdeka dia. Na'udzubillah. Maka saya berharap kepada ibu-ibu, saya dan kita semua, ibu-ibu, apa yang Allah titipkan dari fasilitas, harta benda, jadikanlah dia sarana untuk menyeberang ke surga. Jangan jadi sarana untuk nyeberang ke neraka, ibu-ibu, ya, itu fasilitas yang ibu miliki, udah puter-puterin aja ke majelis-majelis itu, ke kajian, ke tempat-tempat kebaikan, gitu kan? Jangan ke tempat maksiat. Takutnya mereka nanti pada bersaksi, ya, nanti di hadapan Allah akan keburukan kita. Yang ke-15, orang yang kaya harta selalu ditemani dengan ketakutan, khawatir terus, dan kesedihan. Ia sedih sebelum mendapatkan, belum dapat harta tuh, sedih dia. Belum dapat harta tuh sedih. Dapat enggak ya? Dapat enggak nih? Gitu. Gundah dia, sedih dia seterusnya tuh gimana? Ya. Kemudian apa? Dan merasa takut setelah memperoleh harta tuh, udah dapat nih, udah mau dapat, tetap merasa khawatir, takut. Ya. Kenapa bu? Takut hilang, takut kemalingan, kebanjiran, takut hancur bisnisnya atau apanya, ya terus begitu ibu kalau subhanahu ta'ala. Ini semua tidak menjadikan kita lantas meninggalkan apa bu? Berusaha untuk mencari bekal untuk jadi bekal kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi jangan salah pahami nih yang kita jelaskan ini. Ibu kalau subhanahu ta'ala. Ya. Kemudian apa? Merasa takut setelah memperoleh harta tersebut sehingga kadang diberangkasin, ditimpen di bank Swiss mungkin ya. Di mana tempatnya bank dunia itu? Swiss ya. Pokoknya tempat teraman lah gitu kan. Khawatir kalau sirna, hilang apa dan seterusnya. Kebobolan dan seterusnya. Akhirnya apa? Takut terus. Khawatir, merasa takut setelah memperoleh harta tersebut. Setiap kali hartanya bertambah banyak, bertambah kuat pula rasa takutnya. Sedangkan orang yang kaya ilmu selalu ditemani rasa aman. Kenapa? Ilmunya yang satpamim dia. Ilmunya yang jadi security buat dia. Ilmunya yang menjaga dia. Tetap dia merasa aman makanya. Dia merasa aman. Ya. Sampai sebagian ulama bilang, bu, ya orang paling berilmu setelah Rasul wafat itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Masya Allah, merasa aman, tentrem. Sehingga beliau adalah pemimpin dunia yang kita kenal. Tidak punya pas pam. Tidak punya bodyguard. Kemana-mana harus dijaga gitu. Mau istirahat di mana? Disisir dulu gitu. Penyisiran dulu. Aman dari bom kah? Aman dari orang? Gak ada. Umar bin Khattab punya kain yang kalau ditarik krek saking lusuhnya udah lama bu. Ya, udah kelamaan. Jadi kalau ditarik kencang dikit, coba. Itu jadi alas beliau tidur di bawah pohon, entah bawah pohon korma, tidur di apa? Dikumpulkan pasir-pasir gundukan jadi bantalnya, digeladah itu. Cari. Tidur. Enggak ada pas pampres. Khalifah Amirul Mukminin, pemimpin apa menguasai 50 negeri. Bayangkan di zamannya. Coba bayangkan. Tidurnya kayak gitu, Bu. Enggak ada apa. Enggak ada penjaganya. Sampai Hormuzan, urusan apa utusan Romawi kalau enggak salah, itu hampir masuk Islam. Takjub. Mana rumah Amir kalian? Ditunjukin, ternyata rumahnya lebih jelek dari rumah rakyatnya. Umar bin Khattab, kalau presiden sekarang ya istana. Ya. Kemudian ketika didatengin ke rumahnya ternyata enggak ada. Mana orangnya? Tadi jalan ke situ beliau coba cari, mungkin di bawah pohon sana. Didatengin, lagi tidur. Ya Rabbi, enggak ada yang jaga. Lah ini kalau mau dijahatin orang atau enggak dibacok orang lagi gimana? Masya Allah. Akhirnya dia sampai komen. Apa dia bilang? Hakamta, fa'adalta, ya, fa'aminta, wa ninta ya Umar. Engkau telah berhukum, menetapkan hukum bagi rakyatmu. Dan kau adil dalam menetapkan hukum kepada rakyatmu itu. Akhirnya apa? Karena kau adil, maka apa? Engkau merasa aman. Karena rakyatmu cinta sama dirimu. Kau merasa aman. Ya. Kalau yang bunuh beliau kan orang Majusi kan dia. Ya. Ya. Kalau rakyat beliau cinta sama Umar. Gak ada yang benci. Ada yang benci Umar. Gak ada. Cinta semua sama Umar bin Khattab. Karena rakyatnya cinta semua, akhirnya dia merasa apa, Bu? Perlu dijaga gak kalau rakyatnya cinta semua? Enggak ada yang mikir mau bacok beliau. Dasar bajingan Majusi aja tuh. Pahlawannya Syiah. yang kuburannya sekarang ditawafin sama orang-orang Syiah itu, pembunuh Umar, dan diberikan julukan Baba Syuja'uddin, bapak pemberani agama, karena telah berjasa membunuh Umar. Ditawafin kuburnya sama orang-orang Syiah sekarang, apa Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar ketika salat subuh di rakaat pertama. Ya. Sudah. Maka apa? Engkau telah berhukum, engkau adil dalam berhukum, ya. Kemudian apa? Engkau merasa aman akhirnya. Karena kau merasa aman, rakyat pada cinta, paminta ya Umar. Kau tidur nyenyak, wahai Umar. Rakyatnya cinta semua. Dia enggak khawatir untuk di demo, dibunuh, mau apa. Masya Allah. Ya. Makanya kalau terlalu ketat penjagaan seorang pemimpin, perlu dicurigai. Ada apa denganmu? Kok terlalu khawatir gitu? Kayak enggak boleh dekat rakyatnya gitu, enggak boleh gitu kan. Terlalu steril gitu. Ada apa gitu. Gitu kan. Kalau memang dia adalah sosok yang adil dalam memimpin, niscaya sudah automatically dia akan dicintai oleh rakyatnya, senegerinya akan mencintai. Ya, manakala ketakutan berlebihan, harus di steril, harus di ini, berarti ada apa-apa gitu kan. Ada sesuatu biasanya. Kemudian ibu-ibu saya hormati, sudah selesai ya? Sedangkan orang kaya ilmu selalu merasa apa? Ditemani oleh rasa aman, kebahagiaan, ya, dan kegembiraan. Maka ibu kalau mau gembira, mau bahagia, mau rasa tentram, apa kuncinya ibu berarti? Ngaji, nuntut ilmu, stres-stres mikirin utang di rumah, datang ke masjid ijo, ke masjid yang mana, yang lain, ke tempat-tempat kajian sunnah di masjid yang lain. Insya Allah, ibu-ibu akan apa? Merasa aman, ya, merasa bahagia, gembira, ya, itu. Ya ibu-ibu nggak bisa pungkiri, ibu ngelihat wajan, lihat ya pelan setiap hari ya, penat nggak bu? Ya, udah lihat kitab obatnya bu, lihat kitab, ya, lihat masjid, lihat teman-teman yang kita cintai karena Allah, itu bisa ngilangin kepenatan, ibu subhanahu wa taala. Nazalat alaihi musaki, sakinah akan turun ke apa? Ketenangan. Nanti kita akan bahas poin 16 ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu. Berarti malaikat ngefans enggak sama penuntut ilmu, Bu? Oh, luar biasa. Senang malaikat itu. Sampai dia mengepakkan sayapnya. Nanti saya akan bawakan tafsirnya penjelasan Imam Al-Khattabi tentang makna malaikat mengepakkan sayapnya. Apa artinya itu? Itu materi kita yang akan datang insyaallah taala. Ini usul salasah terkorupsi banyak ibu-ibu ya, saya enggak nyadar. Enggak apa-apa, pertemuan pertama. Halaman 50. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan ke usul thalathah di sisa waktu yang ada. Apa pembahasannya, Bu? Risalah yang keempat, tiga landasan utama yang wajib diketahui. Kita bacakan dulu matannya ya, Bu ya. Matannya yang itu yang di kotak ya Bu ya. Fa idza qila, berkata al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau berkata di kitab beliau Usul Thalathah atau Thalathatul Usul. Fa idza qila laka ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Jika ada yang bertanya kepadamu, apakah tiga landasan utama yang setiap manusia, lihat, tolong di stabilo itu, setiap manusia manusia. Kita manusia semua, Bu, ya. Setiap manusia wajib mengetahuinya. Berarti wajib mengilmui, wajib menuntutnya berarti. Maka jawablah, tiga landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap satu, Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agamanya. Dan yang ketiga, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga dan menyehatkan beliau. Yang pertama, penulis menyebutkan tiga landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, automatically, ya, ini menjadi nomor wahid, ya, Bu, ya. Mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah versi ahlus sunnah, Bu, ya, metode dan manhajiah, metode cara ahlus sunnah, bukan metode tarekat, ya, bukan metode-metode bid'ah yang dibuatkan oleh, yang dicetuskan oleh orang-orang tarekat, ya, yang membagi-bagi Islam menjadi berlevel-level, ada syariat, ada tarekat, naik lagi ma'rifat, naik lagi hakikat. Dari mana lah itu? Pusing juga saya, dalilnya mana gitu, di sahih mana, di hadis sunan apa, nggak ada gitu kan, ya, pembagian-pembagian seperti itu. Tapi saya lihat orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu kayak gitu tuh kayak bangga banget gitu kalau udah bisa bicara seputar tarekat, syariat, apa tarekat, ma'rifat, udah paling syekh gitu. Bahkan muncul di YouTube itu, ada tuh, saya tahu tuh, saya ada orangnya tuh, kalau udah ngomong ilmu-ilmu tarekat tuh, udah kayak syekh kabir udah, ya, padahal dia bicara dengan kebodohan, ya, dia bicara dengan kebodohan, ya. Alhamdulillah, kita berlindung dari kebodohan, ibu-ibu, ya. Jadi penulis menyebutkan tiga landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah, yang automatically dengan kita apa, Bu, semakin mengenal Allah, sudah otomatis kita akan semakin takut kepada Allah. Berarti semakin orang bodoh, jahil tentang Allah, dia akan semakin nihil rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Man kana lillahi a'raf, kana lahu akhwaf. Kaidahnya kayak gitu. Barang siapa yang kepada Allah dia semakin kenal, makin berilmu tentang Allah, sudah otomatis dia semakin takut kepada Allah. Maka tujuan, di antara tujuan kita, Bu, dengan kita semakin banyak ngaji, rajin ngaji, di antara tujuan mulia kita adalah apa, Bu? Agar rasa takut kita semakin apa? Bertambah terus kepada Allah Azza wa Jalla. Dan manakala kita rasakan ilmu yang kita catat, pelajari, dengarkan, hadiri kajiannya sana sini, uprak sana sini, kita rasakan tidak ada penambahan rasa takut dalam hati kita kepada Allah, pastikan ilmu yang kita pelajari apa, tidak bermanfaat, tidak barokah, ibu-ibu. Berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi. Bisa jadi ikhlasnya, gitu? Tujuannya, caranya, ada semua harus dibenahi, ibu-ibu. Segera, ya, sebelum waktunya luput, sebelum kita mati, ibu-ibu, segera diperbaiki, ya. Saya udah ngaji bertahun-tahun ini, tapi kok kayaknya level rasa takut saya kepada Allah ngono-ngono ae, kok nggak bertambah gitu kan? Padahal al-ilmu khasyiatullah, ilmu itu ya takut kepada Allah, kok nggak nambah-nambah ini? Pastikan berarti ilmu yang kita pelajari itu, ya, ada masalah. Mungkin pada niatnya, caranya, adabnya, harus segera dievaluasi, harus segera diperbaiki, ditajdid. Kalau itu terkait dengan niat, tajdid, perbaiki terus niat kita. Ini maksudnya Ta'ala. Ya. Agar betul-betul ilmu yang kita pelajari dari hari ke hari itu juga ya menambah rasa takut kita kepada Allah dari hari ke hari. Terus makin tambah ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengenal agama Islam yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga landasan tersebut adalah pokok ajaran agama Islam. Makanya dikatakan usul. Usulul thalath. Pokok dari yang tiga ini, Bu. Tiga ini kelar, insyaallah semangat kita. Selamat. Tiga ini bagus, baik, terpelihara, terjaga, ya, mantap, cakep. Ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Rasul. Tiga hal ini apa? Kelar, bagus, baik. Insyaallah kita selamat, Ibu-ibu. Karena nanti ya tes atau ujian di alam barzakh, pertanyaannya yang mana, Bu? Yang ini nih, yang tiga ini. Ini. Sedikit, Bu, pertanyaannya. Tapi enggak semua orang lolos. Dan sering saya bilang, di alam barzah itu orang bisa jawab bukan karena modal hafal. Ah, gampang, tinggal ngafal aja. Allahu Rabbi, Muhammadun Nabiyyi, wal Islamu dini. Kelar, selamat. Wis, enggak. Orang selamat, ya, di alam barzah dari tiga pertanyaan itu lolos, itu bukan karena hafalan. Tapi kenapa? Iman, keyakinan. Yang kemudian berbuah amal. Itu. Ya. Walaupun kita gak bisa baca, tak bisa tulis.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghaythi al-kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قدوات نبوية.
3: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan." Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. "Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang

0: ini nasihat. Pertama wasiatnya beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, "Idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan." Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyam, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa aydan min al-ma'asi allati waqafa Allah 'azza wa jalla. Fal wajib shukr lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ولا يجوز له أن يضر بنفسه ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه في العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma ma'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. فَإِنَّ أَنْسَادَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَى. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inqirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang

0: الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jufmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi. Kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar.

0: agar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang yang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
1: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
1: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
0: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini, buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
1: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Kul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku, wahai saudari muslimat. Hijabku, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, kulubuhum, hati-hati mereka,
1: kulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zidal al-Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حضرة المحترمين، جماعة kaum muslimin، جماعة kaum muslimah، para bapa dan para ibu، اخواني واخواتي، yang semoga senantiasa dianugerahi oleh Allah rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya. Terkhusus pada kajian bagi hari ini, saya sebut secara khusus Bapak kita yang mulia, Bapak Kapolres Kabupaten Lamongan, Bapak AKBP Harun, yang barusan mendapatkan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kepolisian di Kabupaten Lamongan ini, menjaga stabilitas keamanan, menjaga keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan. Kita doakan bersama, semoga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah beliau untuk mampu mengemban amanat ini dengan sebaik-baiknya, mengantarkan Kabupaten Lamongan ini menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pertemuan kita kali ini tetap pada materi biasanya, kajian renungan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentadaburi bersama sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sabda-sabda beliau adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat An-Najm, Rabbuna jalla wa ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara 'anil hawa, karena karpe dewe, karena hawa nafsunya, karena keinginannya sendiri. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, semua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dalam kondisi apapun beliau berbicara. Kondisi marah, namanya manusia pernah marah. Kondisi senang, kondisi bahagia, kondisi sedih, kondisi apapun yang beliau sampaikan pasti sebuah kebenaran. Oleh karena itu tatkala Abdullah bin Amr bin As, dan beliau adalah salah satu di antara para sahabat yang mempunyai kebiasaan yang bagus dan unik, beda dengan para sahabat-sahabat yang lain. Kalau para sahabat-sahabat yang lainnya itu kalau mendengar sabda Rasulullah SAW itu difahami dan dihafalkan. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu setiap kali mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam itu mesti dicatat, ditulis, dicatat. Sampai-sampai sebagian para sahabat yang lain itu negur. Dia mereka mengatakan, "Mas, Abdullah sampean itu loh. Semua yang disampaikan beliau kok sampean tulis itu piye? Rasulullah itu kan juga manusia biasa, mungkin saja pas marah keprucut ngomong." Itu kalau bahasa dialog kita. Dengan bahasa sedih, gundah, gimana gitu perasaannya Abdullah bin Amr bin As, beliau sowan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang barusan diterima dari para teman-temannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub ya Abdullah, fama kharaja min hadzal fam illa haqq." Tulislah wahai Abdullah, karena tidak ada satupun yang keluar dari lisanku ini, tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti sebuah kebenaran. Kenapa? Karena yang beliau sabdakan, yang beliau sampaikan adalah bagian dari wahyu. Dan wahyu Allah adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti, yang tidak dapat diganggu-gugat. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pendek dan ringkas. Langsung hafal insyaallah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mal idamu al-khal." Hafal tak? Apa tadi? Tiga kata. Ni'mal idamu al-khallu. Nggak usah apa, insyaAllah. Mulai-mulai takut dibucu ini. Ngaji apa, Pak? Ni'mal idam al-khall. Ni'mal idamu al-khall. Sebaik-baik lauk. Ngomong lauk ini. Sebaik-baik lauk itu cuka. Ana ulang. Ni'mal idamu al-khal. Sebaik-baik lauk itu cuka. Tolong difahami hadis ini dengan baik. Jangan ngantuk. Engkau pulang-pulang ben gak salah faham. Nanti nabanteng diilang no. Sate gak mau. Kemudian semuanya diganti cuka. Nasi nih maham karo cuka. Yorah karo-karuan rasanya. Para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok panutan dalam semua sisi kehidupan. Baik itu berkaitan dengan masalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berkaitan dengan masalah bagaimana kita itu interaksi dengan sesama. Baik itu bermasalah bagaimana kita itu mencari uang dan rezeki. Baik itu bermasalah, baik itu berkaitan dengan masalah hubungan antar suami istri hidup berkeluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dijadikan Allah panutan dalam semua sisi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Nawa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah." Dalam surat Al-Ahzab. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua itu sebagai suri tauladan yang bagus. Sebagai suri tauladan yang bagus. Lah, salah satu di antara keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai suri tauladan yang bagus adalah bagaimana beliau berinteraksi membangun kehidupan rumah tangganya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan kalau pagi hari semacam ini salat subuh itu enggak pulang-pulang sampai terbit matahari. Dalam hadis Muslim dari riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan kan Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat subuh maka beliau itu jalasa fi musallah. Beliau itu tetap berada di tempat sholatnya di masjid tersebut sampai terbit matahari. Jadi bahkan kalau kemudian diikuti dengan salat dua rakaat maka itu mendapatkan keutamaan besar. Apa? Kayak mendapatkan pahala haji, kayak mendapatkan pahala umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan man shalla ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, yang namanya berjamaah itu di masjid mangke, bukan di rumah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, baik masjid yang besar semacam ini maupun masjid yang ada di pinggir rumahnya maupun di musola, karena musola itu istilah negeri kita, ini istilah bahasa syar'i semua bangunan yang dibangun di tanah wakaf untuk mendirikan sholat maka dia adalah masjid. Di dalam kamus agama kita itu cuma mengenal dua istilah, masjid dan masjid jami. Masjid jami itu ini pakai jumatan, kalau masjid tok itu ya masjid yang enggak dipakai jumatan. Lah masjid yang enggak dipakai jumatan itulah yang kemudian oleh orang-orang di negeri kita diistilahkan aneh-aneh. Ya musala, ya langgar, ya surau, ya apa meneh? Ya sunu-sunu istilah. Itu masuk dalam hukum masjid. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yamkutsu fi makanihi." Kemudian dia tetap berada di masjid tersebut. Ngapain? Ngobrol, moten, tidur, moten. Tapi yadzkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir mutlak. Zikir mutlak itu maksudnya apa? Semua amal kebajikan. Bisa baca Quran, bisa zikir pagi, bisa zikir umum, bisa taklim semacam ini, bisa apalah gitu ya, semua amal kebajikan sampai hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari kemudian ditunggu sampai waktu terlarang sholat sudah hilang, ya sekitar 5, 7, 10 menit, 15 menit setelah terbitnya matahari, summa shalla rakaatain, kemudian sholat dua rakaat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah, maka dia seakan-akan mendapat, ditulis pahala mendapatkan ibadah haji, mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah sempurna sempurna sempurna. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena Allah tahu tidak semua orang punya kesempatan haji, tidak semua orang punya kesempatan umrah. Orang yang diberikan oleh Allah rizki yang luas, haji umrahnya ke tanah suci. Kalau orang-orang yang disempitkan oleh Allah rizkinya, tidak diberikan oleh Allah keluasan rizki, tetap bisa mendapatkan pahala haji, tetap bisa mendapatkan pahala umrah gratis dan bisa tiap hari. Apa itu? Ya tadi yang Anda sampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh jamaah di masjid. Terus jangan pulang. Jangan pulang di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Enggak lama kok, 1 jam cumaan. Sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat maka mendapatkan pahala itu. Lah, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kembali pada cerita kita tadi itu, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat subuh maka beliau itu di masjid sampai terbit matahari. Sebagaimana dalam sahih Muslim. Kemudian beliau itu pulang. Beliau itu pulang. Karena istri beliau kan banyak. Pinten, Mak? Berapa istri beliau? Hah? Berapa istri beliau? 11. 11 apa 9? 11. Istri beliau itu 11. Yang meninggal dunia saat beliau masih hidup itu 2. Sinten? Khadijah binti Khuwailid itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua siapa? Komukultum. Yang kedua? Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Tadi. Adapun yang 9 itu yang tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, mereka adalah janda-jandanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan istrinya banyak, batas subuh itu yakni dia itu ke rumah salah satu dari istrinya dan beliau enggak pernah tahu di rumah itu ada makanan apa enggak karena memang kehidupan beliau dalam kondisi yang miskin. Mesti beliau kalau rumah itu sampai di rumah itu tanya kepada istrinya. Ada makanan apa enggak? Ada yang bisa dimakan apa enggak? Kalau tidak ada atau kalau ada yang bisa dimakan, maka beliau makan. Makanya orang Arab itu apa pada waktu itu? Makanya orang Arab itu apa? Kok korma? Korma itu buah. Makanannya. Yani roti. Syair, gandum yang putih yang jelek itu ditumbuk, kemudian diadon sama air, sama garam, jadilah roti. Roti-roti tawar-tawar agak kering, tawar-tawar asin, kering gitu loh. Itu, dan roti itu, karena itu rasanya, maka harus dimakan dengan sesuatu. Dimakan dengan sesuatu itu namanya lauknya. Bisa dicolek pakai susu, dicolek pakai madu, kadang-kadang duit-duit ya dicolek pakai sop daging, kadang-kadang ya. Poyok mirip-mirip kalau negeri kita mangan gorengan karo, karo saus, karo mayonet dulu, kira-kira semacam itulah mirip-mirip ini kondisi makan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada waktu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang bisa dimakan, beliau makan apapun yang disuguhkan oleh istrinya nggak pernah beliau cacat. Karena salah satu di antara keagungan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana disebutkan yani oleh Aisyah radhiyallahu anha, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah nyacat makanan. In ishtahahu akalah wa illam yashtahihi tarakah. Kalau memang beliau pengin makan dimakan. Kalau memang enggak pengin makan, gak senang, gak selera dengan makanan itu, ya sudah, gak dimakan tapi gak dicacat. Salah satu keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk terima kasih beliau kepada istri-istrinya. Sampai suatu ketika beliau itu disuguhi makanan. Ini kejadian lain, bukan dari istrinya. Disuguhi makanan tapi beliau gak mau. Diminta komentar oleh sahabat yang lain. Tatkala Rasulullah SAW itu sowan ke negeri Quba. Ke kota Quba. Quba di zaman Rasulullah itu. Yani daerah lain di luar kota Madinah. Kalau Quba zaman sekarang itu kan. Menyatu dengan kota Madinah. Kalau Quba di zaman beliau itu masih di luar kota Madinah. Suatu ketika beliau itu pergi ke Quba. Ada satu keperluan bersama para sahabatnya. Sambil di negeri Quba. Beliau disuguhi makanan oleh penduduk Quba. Makanan itu adalah lauknya itu lob. Lob yang dipanggang. Apa itu lob? Bukan. Lob itu mboten nyambi. Lob itu binatang sebangsa. Ingat ya ucapan saya. Sejenis biawak. Tapi bukan biawak. Yo gak kadal. Masuk kadal suki ini. Iya nanggol yang cecek wisan. Ini. Lob itu binatang padang pasir. Bentuknya mirip biawak. Dia itu binatang zina. Jadi kalau orang-orang padang pasir itu, orang-orang Medina, itu kalau keluar kota, terus ketemu lob itu diuber, ditangkap, terus digendong-gendong. Ya kayak kita itu gendong kucing, gendong kelinci, gitu loh. Lah biawak coba sambil gendong. Ini udah cokot. Makannya itu rumput. Dan kalau makan binatang itu binatang-binatang yang merutu. Yang kecil-kecil itu lah. Ini itu biawak. Lah biawak itu. Lob itu. Kalau ketemu dengan biawak. Wah itu biawak sawenenge pol. langsung dicaplok di makmum. Jadi biawak sama wab itu musuh bebuyutan. Itu biawak yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW itu apa tadi? Bob dan bukan biawak. Di negeri kita enggak ada biawak. Lawang yang di Mekah aja enggak ada biawak, yang ada itu di Medina. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam disuguhi makanan semacam itu, tak dipandang aja oleh beliau. Khalid ibn Walid yang tatkala itu ada di samping beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, pripun ya Rasulullah, haram toh? Apa haram? Kok enggak njenengan makan?" Apa kata beliau? "La, bukan. Bukan haram kok. Illa annahu laysa ta'amu ahli baladi." Tapi ini bukan makanan daerah saya. Maksudnya mana? Bukan makanan penduduk Mekah. Jadi tatkala saya disuguhi ini saya enggak mau untuk makan. Tatkala beliau itu disuguhi makanan yang beliau enggak serap, diminta komentar, makanan ini apa? Kok enggak mau makan? Beliau cuma komentar dengan komentar yang sangat lembut. "Saya enggak mau bukan karena apa-apa kok. Bukan karena masakannya enggak enak, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena ini bukan makanan negeriku, bukan makanan daerahku." Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu disuguhi apapun oleh istrinya, beliau itu enggak pernah mencela makanan itu. Bahkan suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu pulang. Dia tanya, "Dek, ada makanan?" Ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dijawab oleh para istrinya, "Wonten ya Rasulullah, ada ya Rasulullah." Ini ada itu maksudnya roti ini. Beliau tanya, "Terus lauknya apa?" Lauknya apa? Mereka mengatakan, istrinya itu mengatakan, Aisyah itu mengatakan, "Ma indana illa khal." Ya Rasulullah, di rumah mboten wonten apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa, adanya cuma cuka. Adanya cuma cuka. Biasanya kan yo kadang-kadang pakai madu, kadang-kadang pakai susu, kadang-kadang pakai keju. Kadang-kadang pas ono uang gitu ya pakai daging di sop gitu itu. Kadang-kadang pakai yang lain. Kadang-kadang pakai yang lainnya. Pas saat itu enggak ada apapun. Ada yang bisa dipakai nyolek yang rasanya beda itu cuka, tapi cuka kan rasanya kau wujud. Ini tekjute pol cuka itu. Beliau kan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma indana illa khal." Kita enggak punya apa-apa ya Rasulullah, enggak ada lauk apa-apa kecuali cuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hati, ya wis bawa sini." Ini pada waktu beliau makan, beliau itu sambil ngomong, "Ni'mal idamu al-khal." Sebaik-baik lauk itu cuka. Tenanan toh. Ciri sapa sebaik-baik lauk itu cuka? Wong makanan di zaman itu lauk yang paling beliau senang itu apa? Sarit. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, beliau SAW bersabda, "Mithlu Aisyah bainan nisa kamatsali sariti bainat ta'am." Perumpamaan Aisyah dibandingkan semua wanita itu kayak perumpamaan sarit dibandingkan semua makanan. Jadi yang paling enak, yang paling beliau cintai, sebagaimana Aisyah itu adalah istri yang paling beliau cintai, wanita yang paling beliau cintai, maka sarit adalah makanan yang paling beliau cintai. Tapi pada waktu itu sarit enggak ada. Keju enggak ada, susu enggak ada, madu enggak ada, semuanya enggak ada, adanya cuka. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat roti dan cuka itu. Dan beliau berterima kasih kepada istrinya yang sudah nyiapkan apa? Roti dan cuka. Dan cuka. Maka demi memuji, menghormati, bersyukur, berterima kasih kepada istrinya, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ni'mal idamu al-khal." Sebaik-baik lauk itu cuka. Bahkan salah satu di antara keajaiban beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau pulang-pulang terus enggak ada makanan, beliau itu enggak nesu. Beliau itu enggak marah. Jadi pulang-pulang tanya, "Dek, ada makanan mboten?" "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, enggak ada yang bisa dimakan hari ini." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya wis, ini shaim, nek ngono aku tak mau puasa saja." Jadi suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam itu niatnya poso. Karena gambarannya enggak ada yang bisa dimakan. Pada waktu pulang, ya enggak takon makanan, wong niati sudah puasa. Pada waktu sampai rumah, diomongi sama istrinya, "Ya Rasulullah, ada makanan sarapan to. Oh gitu to, tadi itu niat poso tapi karena ada sarapan ya wis tak sarapan ae. Ya sudah aku tak makan aja. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari fragmen sejarah. Gambaran kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat beliau, kaum muslimin, kaum muslimah, kaum suami, kaum istri, membangun rumah tangga. Bagaimana seorang suami, seorang istri bersama-sama membangun rumah tangga menuju kepada cita-cita yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Apa itu? Cita-cita dunia, cita-cita akhirat. Kehidupan rumah tangga itu kan ada dua cita-cita. Cita-cita jangka pendek sama cita-cita jangka panjang. Cita-cita jangka pendeknya apa? Coba tahu. Ayat ini apalah, semua orang hafal. Mesti diwaca pada waktu walimahan. Apa? Ya, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma. Hidup rumah tangganya itu penuh dengan ayem, tentrem, tenang, itu sakinah. Hidup rumah tangganya itu penuh dengan mawaddah, rasa cinta antara suami dengan istri, istri kepada suami. Yang rasa cinta itu menghasilkan kasih sayang untuk siap berkorban demi pasangannya. Siap untuk berkorban, siap untuk mengalah demi orang yang dicintainya. Itu cita-cita jangka pendek dunia. Ada satu lagi cita-cita jangka panjang. Apa itu? Apa itu cita-cita keluarga muslim jangka panjang? Bareng-bareng masuk surga. Bareng-bareng masuk surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama 'alatna 'alaihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan dia itu diikuti dengan oleh istri dan anak-anaknya. Dia mukmin, dia rajin ibadah, dia orang soleh, dia beramal kebajikan. Bukan dia toh, tapi juga ngikutkan istrinya, ngikutkan anak-anaknya. Sehingga dia mukmin, dia beramal soleh, anak dan istrinya juga mukmin dan amal soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan menyambungkan mereka, kumpulkan mereka kembali di surga nanti, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal kebajikan mereka. Dan itu cita-cita seorang mukmin yang tertinggi. Sampai pun orang mukmin sudah masuk ke alam kubur dan sudah mendapatkan nikmat kubur, ini cita-cita yang satu-satunya cita-cita yang diarap-arap. Dalam hadis Abu Dawud, dalam hadis Bara Ibnu Azib, tatkala orang mukmin sudah masuk ke dalam kubur, melewati pertanyaan mungkar dan nakir, mampu menjawab, maka datanglah kepadanya nikmat kubur. Gambaran nikmat kubur itu bagaimana? Kuburannya diluaskan seluas pandangan mata. Luas gitu. Oh, jadi protes. Enggak luas kok Ustaz. Buktinya kiai kuburannya tak bongkar tetap padha wae. Sing jenengan bongkar itu kuburan. Dan kuburan itu di alam dalam apa? Di alam dunia. Kejadian yang disebutkan Rasulullah SAW ini di alam lain namanya alam kubur, alam barzah. Jadi alam kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan kepadanya bau-bauan surga, kemudian ditampakkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga setiap hari. Ditempatkan, yakni wahai hambaku, wahai fulan, seandainya kamu kembali di dunia itu berbuat jelek, tempatmu di sana itu loh, yang membara penuh dengan siksa. Tapi karena selama hidup kamu itu berbuat baik, beriman dan berbuat baik, maka Allah menggantikan kamu dengan nikmat yang akan kamu tempati nanti di alam surga. Ditunjukkan gambaran nikmat surga. Jadi dibandingkan dengan nikmat yang akan

untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan cita-cita jadi untuk membentuk keluarga yang akan tetap bertemu nanti di alam surgawi, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam memberikan tuntunan yang amat sangat agung. Memberikan tuntunan yang amat sangat agung. Apa tuntunan itu? Tuntunan itu yang kemudian kita kenal dengan hak dan kewajiban. Anda gak akan bahas ini panjang lebar. Sudah apalah. Ini yang namanya hak dan kewajiban. Haknya istri, kewajibannya suami. Haknya suami, kewajibannya istri. Haknya suami, kewajibannya istri. Dan memang semua yang berpasangan itu adalah hak dan kewajiban. Haknya anak, kewajibannya orang tua. Haknya orang tua, kewajibannya anak. Jadi kewajiban pemimpin, haknya rakyat. Kewajibannya rakyat, haknya pemimpin. Jadi kewajibannya guru, haknya santri. Kewajibannya santri, haknya guru. Semua berpasangan itu mesti demikian. Dalam masalah kehidupan rumah tangga pun demikian. Kewajiban suami itu hanya istri. Dan kewajiban istri itu haknya suami. Saya sebutkan satu-satu aja, biar gak memanjang masalah. Inti dari kewajiban suami kepada istri itu kan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Semua kebaikan yang bisa membahagiakan istrinya, maka itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suami harus menyadari bahwa wanita yang menjadi pasangan hidupnya itu bukan bidadari, bukan peri, tapi manusia. Bukan juga laki-laki. Wanita itu mempunyai sifat dasar gak jauh dari bahan bakunya. Ini, afwan ibu-ibu, aku sih ngomong yo, ngunjung dengan nesu. Ini, wanita itu mempunyai sifat dasar yang gak jauh dari bahan bakunya. Apa bahan bakunya? Tulang rusuk manusia paling atas. Tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai para suami, istausu bin nisa'i khairah. Kalian itu berbuatlah sebaik-baiknya kepada istri-istri kalian. Bergaulah dengan sebaik-baiknya kepada istri-istri kalian. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min zila'. Karena wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu karakternya bengkok terus kaku. Bengkok jajan kan ada teku. Ini bengkok itu tulang rusuk itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in qawamtahu kasartahu. Kalau kamu luruskan paksa patah. Wa in sabarta 'alaiha sabarta 'ala iwaj. Kalau kamu biarkan aja yo bengkok terus. Carane piye? Yuk lurus no. Pelan-pelan. Dik presto. Tapi ibu sampean no jadi presto nih. Dik presto. Dan yang lurus itu, yang lurus, yang bengkok itu menjadi lunak bisa diluruskan. Bisa dimakan lagi. Bisa dimakan. Itu kaidah umum. Begitu juga dengan kalau kita bicara tentang kewajiban istri. Ingat para ibu-ibu sekalian. Suami-suami Anda yang ada di hadapan jenengan sekarang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW surgamu dan nerakamu. Surgamu dan nerakamu. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau tanya-tanya mengenai masalah hukum agama. Bertanya-tanya tentang masalah hukum agama. Kemudian beliau SAW selesai diskusi mengenai masalah hukum agama itu, Rasulullah tanya, Bu, sampean enggak ada suami? Ada dizaujin ants. Sampean enggak ada suami? Maka beliau mengatakan, dia mengatakan, punya ya Rasulullah. Bagaimana sikapmu selama ini pada suamimu? Bagaimana sikapmu selama ini pada suamimu? Maka sang ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, saya berkhidmat totalitas untuk suamiku. Saya lakukan apapun yang saya mampu. Saya hanya tidak melakukan kalau saya sudah tidak mampu. Saya sudah tidak melayani kalau saya benar-benar sudah tidak mampu.

Itu kan bahasa umum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah Bu, posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena suamimu itu adalah jembatanmu menuju surgamu atau jembatanmu menuju nerakamu. Suamimu itu adalah surgamu, suamimu itu adalah nerakamu. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini dalil. Jadi hadis yang berkaitan dengan suami istri. Tapi ada satu kaidah yang sangat penting yang dengan ini sebenarnya saya menginginkan kajian ini, yaitu kita suami, para laki-laki, mengetahui kewajiban suami, mengetahui kewajiban istri. Gitu toh? Yo, wong di buku-buku nikah kok yang ngono kok tulisannya. Ini. Seorang istri juga begitu, dia tahu kewajiban dia juga tahu kewajiban suami. Lah, menghadapi masalah semacam ini, apa kaidahnya? Masing-masing dari kita itu pegang kaidah yang digariskan oleh para ulama. Yang garisan para ulama ini diambil dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Addil wajibat wasbir 'alal huquq." Addi al-wajibat. Tunaikan kewajibanmu dan bersabarlah untuk nuntut hakmu. Bersabarlah atas hakmu. Jadi ini kaidah umum. Semua yang berpasangan mesti begitu. Idealnya pada sebagian semua yang berpasangan itu masing-masing menjalankan kewajibannya. Secara otomatis pasangannya mendapatkan haknya. Taib, bapak sama anak, wis gambarani. Nek bapaknya itu masya Allah apa ya? Yani perhatian sama anaknya, open sama anaknya, memperhatikan kebahagiaan dunianya, memperhatikan pendidikan agamanya. Itu kan anaknya itu seneng gitu. Dia itu open, terurus pendidikan agamanya, pendidikan dunianya. Itu orang tua menjalankan kewajiban dia sebagai orang tua. Secara otomatis anak itu mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Anak juga begitu. Kalau dia itu menjalankan kewajiban dia sebagai anak, patuh, bakti, penuh dengan kesopanan, penuh dengan kesantunan, tidak pernah menyakiti dengan kalimat yang selunak apapun, orang tua juga marem, seneng gitu dengan anaknya. Kewajiban anak dilaksanakan, orang tua mendapatkan haknya. Orang tua mendapatkan haknya. Rakyat dengan pemerintah juga begitu. Pemerintah itu kan punya kewajiban ngayomi rakyatnya, berbuat adil kepada rakyatnya, menangani masalah rakyatnya, agar rakyatnya itu hidup sejahtera, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kemudian rakyat dan pemerintah menjalankan tugas itu, masya Allah, rakyatnya kan seneng, ayem gitu. Rakyat juga begitu, mempunyai kewajiban apa? Patuh, taat, membantu, mendukung semua yang diprogramkan oleh pemerintah demi kebaikan apa? Perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau rakyatnya itu semacam itu, maka insya Allah jalur roda pemerintahan juga nyaman, aman, dan gak ada masalah. Begitu. Tapi kan hidup itu gak mesti begitu tau. Kadang-kadang orang itu wis merasa menjalankan kewajiban, pasangannya balik loh. Suami itu sudah merasa menjalankan kewajiban nih. Istri ini gak kena di openi. Ini. Di satu sisi, kadang-kadang seorang istri itu sudah merasa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Suami ini seneng di warung tinggal di rumah. Gak kena dibelani. Lah, dalam kondisi semacam itu, apa yang harus dipegang? Apa yang harus dipegang, Pak? Apa yang harus dipegang, Bu? Kaidah para ulama kita. Apa tadi? Adil wajibat wasbir alal hukuk. Tunaikan kewajibanmu. Jadi masing-masing kita itu melihat titik kewajiban kita. Jenengan laki-laki, wanita, saya laki-laki. Saya ini suami. Apa sih kewajiban saya kepada? Saya ini laki-laki. Saya orang tua, bapak. Apa sih kewajiban saya kepada anak? Setelah saya itu menjalankan kewajiban saya sebagai suami, setelah saya menjalankan kewajiban saya kepada yang sebagai orang tua, kemudian saya mendapatkan hak-hak saya, alhamdulillah.
ayem gitu. Tapi kalau enggak, wis api-api karo bojone. Istrine ngono misale gak kena dijak kerjasama. Yo tetep nyelatuan. Ngerti nyelatu enggak? Yo tetep nyeneni ae, gak bener ae. Yo wis sabar. Sabar. Wasbir alal hukuk, bersabarlah kamu dalam masalah hak-hak yang seharusnya kamu dapatkan. Seorang istri juga begitu. Seorang istri juga begitu. Tatkala dia sudah menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya kepada suaminya, tapi ternyata suaminya itu gak kena dijak kerjasama. Ngelarak noati ini, jarang pulang, pulang-pulang marah-marah, luwe seneng urip di warung, ini di warung-warung, daripada di rumahnya, gak pernah bantu pekerjaan rumah tangganya, sering menyakiti hati istrinya. Tetap jalankan kewajiban sebagai istri, dan sabarlah dalam menuntut hak-hak yang ada. Kok ngunuh tau Ustaz? Iya, itu yang digariskan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Ingat, Rasulullah pernah memberikan satu garis, satu contoh dalam masalah rakyat dan penguasa. Ini, maaf Pandan, buatan sengojo niki. Ini kebetulan bahas niki, buatan ngerti jenengan tahu. Ini para jamaah ulama tata, lihat riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, satakunu fikum atharah wa fitan wa umurun tungkirunaha. Akan datang suatu ketika nanti para pemimpin yang atharah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu ketika nanti para pemimpin-pemimpin yang atharah mengedepankan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan kepentingan rakyatnya. Ini aneh enggak ngomong Indonesia ya? Ada pemimpin semacam itu, Fir'aun, Namrud, nih. Sopo meneh? Akelah pokoknya. Ini. Ada. Dan akan ada suatu ketika nanti kondisi yang kalian ingkari. Rakyat itu mengingkari kondisinya. Maka pada waktu itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau kita nanti mendapati kondisi semacam itu. Ini, mendapati kondisi semacam itu. Apa yang harus kami lakukan? Kami sebagai rakyat, kalau mendapati kondisi pemimpin-pemimpin kami semacam itu, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini, apa kira-kira petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan dan pegang hadis ini, tu'addunal haqqalladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Tunaikanlah kewajiban kalian sebagai rakyat. Jadi Rasulullah mengawali di mukaddimahnya, kalau kalian suatu ketika nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang semacam itu. Kalau sudah muncul pemimpin semacam itu, maka kewajiban kalian bukan berontak. Kewajiban kalian itu bukan mencela penguasa di depan, di atas-atas mimbar. Kewajiban kalian itu bukan menghasut pemerintah dengan yang enggak-enggak. Kewajiban kalian itu tu'addunal haqqalladzi 'alaikum. Tunaikan kewajibanmu sebagai rakyat. Tunaikan kewajibanmu sebagai rakyat. Apa? Menjalankan aturan yang baik selagi tidak melanggar syariat. Nah terus, kita sudah menjalankan kewajiban lo, tapi tetap gak mendapatkan hak. Hak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watas'alunallahalladzi lakum. Maka, adapun hak-hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah syariat agama kita dalam mengatur kehidupan. Jadi Islam itu menginginkan masing-masing di antara kita itu menunaikan kewajibannya masing-masing. Dan jangan terlalu nuntut hak. Kalau masing-masing itu berpikir dengan cara ini, siapa saya? Apa kewajiban saya? Saya tunaikan. Dan hak didapatkan, alhamdulillah. Gak didapatkan, sabar. Dan tetap menjalankan kewajiban, nyaman dan aman dunia ini. Tapi kalau konsep ini dibalik. Dibalik maksudnya apa? Pinter nuntut. Gak pinter melaksanakan kewajibannya dewe. Bubar.
ono orang kaya ketemu orang miskin. Orang miskin itu nyuwun sedekah, Pak, ngono nggih. Nyuwun sedekah. Ngono ku orang kaya ini yo ngerti ngaji, ngerti kalau punya, kalau orang kaya itu kan harus menyantuni orang-orang miskin. Tapi dia juga ngerti kewajiban orang miskin itu jaga kehormatan dirinya. Jangan minta-minta kecuali bener-bener kepepet gak iso mangan. Ngunuku kemudian yang dimintai orang kaya itu mengatakan, Mas, jadi orang itu aja minta-minta lah, hati-hati sampeyanku. Kalau minta-minta nanti di akhirat jadi tengkorak. Ya kan Rasulullah SAW bersabda demikian. Orang yang minta-minta, pengemis itu loh, yang tidak ada hak minta-minta. Kapan orang itu punya hak minta-minta? Kalau enggak minta-minta, enggak bisa makan dan enggak bisa kerja. Mengusahakan kerja dengan cara apapun enggak bisa. Jadi benar-benar enggak bisa kerja. Yo tani raiso, nyatpam raiso, nguli raiso, po raiso, semuanya. Bukan gengsi ya. Tapi benar-benar enggak iso. Dan kalau enggak ini enggak iso makan daripada mati. Itu tatkala itu baru boleh minta-minta. Tapi ini minta-minta oleh 1.000, jadi ini sepi. Kurang ajar ini. Kayak penggawean. Ini. Orang-orang yang semacam itulah yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti pada waktu semua orang dibangkitkan di padang mahsyar, semua orang itu badannya utuh kecuali orang yang tukang minta-minta itu wajahnya enggak ono daginge, koyo tengkorak. Ini ngono ku pada waktu ada orang miskin minta-minta sama orang kaya, ngono ku sing orang kaya hati-hati sampean. Nanti di padang mahsyar sampean jadi tengkorak. Lah sing miskin yo ngerti ngaji. Lah sampean hati-hati, Pak, jadi orang kaya enggak mau sedekah, diseliko nanti sampean. Itu salah pandang, salah lihat. Orang kaya melihatnya dalilnya orang miskin, jadi ngancem orang miskin. Orang miskin lihat dalilnya orang kaya, ngancem orang kaya. Seandainya masing-masing itu lihat posisinya, kan nyaman. Yang miskin itu enggak pernah minta-minta kecuali kepepet. Lah kalau sudah kepepet, lalu minta orang kaya itu, ada orang minta berarti kepepet lalu dikasih. Enggak kaya saiki bingung. Ada orang minta-minta itu loh, ada pengumuman. Di sana, di kabupaten saya, di Gresik. Pak besar di KKB. Kalau ada orang-orang minta, jangan dikasih. Resmi Pemda yang nulis. Tak kasih oporat, gak dikasih mesakne, dikasih dilarang oleh bupati. Kadang-kadang gak jelas. Begitu juga dalam suami dan istri. Seorang suami itu kalau ini pandang adalah dalil istri. Gak karu-karuan, Pak. Bu, sampean itu jadi istri. Tak suruh nyungsep itu sampean harus nyungsep. Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kalau seandainya aku bolehkan orang sujud pada orang, tak perintahkan istri untuk sujud pada suami. Sujud lho, Bu, sampai tak suruh nyungsep ya nyungsep po. Ya istrine itu gak karu-karuan. Ini. Sang istri juga begitu. Pak, sampean juga ngono hati-hati sampean. Hati-hati. Rasulullah jangan, saya itu cuma begini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu loh, Aisyah banting piring itu loh, Rasulullah enggak marah. Nah, aku kayak banting sendok sampean marah. Ngono ya. Kapan Rasulullah enggak marah pada waktu Aisyah banting piring? Hadis Sahih Muslim, tapi ibu-ibu jadi tiru nggih. Ngene. Hadis dalam Sahih Muslim pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di mana? Di ruang tamu bersama para tamu. Bersama para tamu, tiba-tiba bersama para sahabat ada orang ngetok pintu. Ada orang ngetok pintu. Beliau keluar bawa makanan. Beliau Aisyah itu keluar karena tuan rumahnya keluar. Ternyata di luar ada orang nganter-anter makanan. Ditanya dari mana? Ternyata dari istri beliau yang lain. Cemburu langsung muncak. Rasulullah waktu ini di oma aku kok diterteri barang. Piring yang ada di tangan Aisyah itu dibanting pewang. Pecah berantakan. Rasulullah SAW hanya senyum, bangkit berdiri. Piring yang pecah dikumpulkan oleh beliau. Kak, komentar sama sekali. Komentar. Kemudian beliau mengatakan, Dek, bawa piring yang rusak ini masuk. Tolong piring yang di dalam keluarkan. Gitu toh.
Kemudian beliau mengumpulkan makanan itu. Saat kalian mengumpulkan makanan, beliau nyuguhkan kepada para sahabatnya. Sudahlah, silakan dimakan. Tenang aja kok, gak ada apa-apa. Istri kalian sedang, ini, ibu kalian sedang cemburu. Selesai toh? Selesai, tapi aku juga kuat menunggu. Lah, ini itu dalilnya kaum laki-laki, Bu. Jangan dipakai kaum perempuan. Langku nek kang bantingi piring, bantingi sendok ngomongin bojo ini. Saman jenusu lho, Pak, Rasulullah kan suwon. Gak karu-karuan. Jadi intinya, kesimpulannya satu. Apa tadi? Dalam membangun rumah tangga itu ini perhatikan kewajiban. Tunaikan kewajiban sebaik-baiknya. Hak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau masing-masing di antara kita melakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan kita ke jalan yang diinginkan. Dan itu modal besar untuk membawa keluarga kepada kebahagiaan alam surgawi nantinya. Wallahu alam, semoga ada barokah dan manfaatnya. Apa tadi hadisnya? Ni'mal idam al-khol, gitu ya. Tatkala Rasulullah disuguhi cuka, enggak marah, malah muji cuka yang seharusnya memang enggak dipuji tersebut. Wallahu alam, kita akhir. Ini semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik.
1: Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah,
0: ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
3: Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
4: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara? Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
3: Siapa yang bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
2: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
3: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
3: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Hidayah 103,4 FM.
7: قدوات نبوية نبوية.
8: رغم أنتم رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
9: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
8: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
9: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
10: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya batin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
11: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
12: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
11: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqat ta'am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
5: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وأيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل. فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد.
4: الرقوق sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
5: Malaikatullah wa yudhur binas wa yata'ata wa yadhur wa yukhadru wa yusru fi ba'ad al-ahyan ila akharahu kahira thumma ta'ata'ah qad yasharu bihi ba'ad al-nas qad yatahadda ba'ad al-nas bih. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
5: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara wa ala kulli muslim yahdara wa la yajuz li ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas hadha munkar la yajuz wa huwa min at-ta'awun 'alaihi wa al-'udwan wa nas'al Allah li jami'i al-hidayah.
4: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. ولا يحيط به علما, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidak Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu. Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Firaun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin.
6: Wa ka'ayyin.

Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
0: Hidayah 103,4 FM.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qaal: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: منكم هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat,
4: wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: Fawaswas lahum.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: أنكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia.
0: Minta kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
6: إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
7: Tawakal itu bukan malas.
5: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
1: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

0: Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
1: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
8: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
8: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad. Kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: وَأَنَّ مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithli hadza fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadza fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dan munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. وَلَا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut. Sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung. Di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM. Alhamdulillah.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang sifat ru'yatullah atau bahwasanya di antara sifat Allah, Allah mar'i, bisa dilihat ya pada hari kiamat kelak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang pemikiran ahlul bidah yang mereka mengingkari tentang dilihatnya Allah pada hari kiamat kelak. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang dalil ahlus sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang dalil mereka dan bagaimana bantahan terhadap mereka. Maka secara umum mereka terbagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama adalah yang menafikan bahwa Allah bisa dilihat, atau kata mereka Allah tidak bisa dilihat baik di dunia maupun akhirat, maupun di akhirat. Yang kedua, Allah dilihat di akhirat, tapi tanpa berhadapan. Adapun yang pertama adalah pendapat Al-Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Ar-Rafidah, sebagaimana disebut oleh Ibn al-Mutahhir dalam bukunya, kemudian diikuti al-Khawarij, ya. Mereka juga menolak Allah bisa dilihat di dunia dan Allah juga tidak bisa dilihat di akhirat. Ya, adapun yang ini adalah pendapat dari al-Asy'ariyah, kemudian dan al-Maturidiyah. Abul Hasan Al-Maturidi dalam bukunya juga menyampaikan hal ini. Kita bahas dulu tentang Mu'tazilah. Ya. Maka ada dua hal yang ingin kita bahas. Yang pertama, sebab mereka menolak yang kedua syubhat mereka atau dalil mereka. Adapun sebab penolakan mereka terhadap Allah bisa lihat di akhirat, maka ada dua sebab. Yang pertama, kata mereka, kalau Allah bisa dilihat, melazimkan Allah itu jisim, dan jisim adalah sifat muhdas atau makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau Allah dilihat, kalau melihat wajah Allah menimbulkan kelezatan, berarti Allah bisa dicintai. Padahal Allah tidak mencintai dan tidak dicintai. Taib, ini dalil mereka ya, bahwasanya jika Allah bisa dilihat, melazimkan Allah itu jisim dan jisim adalah sifat muhdats dan berarti Allah itu makhluk ya, berarti Allah itu makhluk. Dan tentunya ini tidak benar ya, bahwasanya tidak ada kaitannya bahwasanya sesuatu yang dilihat berarti dia makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala, pernah kita singgung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, dan zat itu kalau mau dinamakan jisim silakan, tapi Allah itu berzat ya. Bantahan ya. Allah itu ada zatnya. Ya. Terserah mau dinamakan jisim, jika dinamakan dengan jisim maka Allah jisim. Adapun kalau maksudnya zat Allah adalah jisim yang seperti daging, seperti manusia, seperti makhluk, maka kita tolak. Tapi Allah adalah zat, dan zat yaitulah sesuatu yang bisa mungkin untuk dilihat ya, dan ternyata Allah menyatakan Allah dilihat pada hari kiamat. Justru secara kalau kita pakai logika, bantahan logika ya. Jadi kalau zat tersebut dinamakan jisim oleh Mu'tazilah, kita bilang Allah berjisim. Yang kedua logika ya. Ya. Kita melihat ya. Kita melihat hal-hal yang wujud. Yang wujud berupa warna, berupa benda, banyak kita lihat ya. Kita melihat banyak hal-hal yang wujud ya. Kemudian sesuatu yang tidak ada tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak ada tidak terlihat ya. Ingat ya. Memang benar ada benda-benda yang wujud yang tidak terlihat ya. Seperti suara ya, ada kita tahu suara tapi tidak kelihatan ya. Tetapi sesuatu yang tidak ada tidak terlihat. Sekarang banyak benda-benda yang ada terlihat. Dan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ada pasti tidak terlihat karena dia tidak ada apa yang mau dilihat. Ya. Nah, kalau begitu sesuatu yang wujud mungkin untuk terlihat. Buktinya kita lihat banyak sekali benda-benda yang wujud dan terlihat karena dia ada zatnya. Ada zatnya. Sementara sesuatu yang tidak ada pasti tidak terlihat. Suatu yang tidak ada pasti tidak terlihat. Nah, tidak mungkin kita mau menyamakan suatu yang ada dan suatu yang tidak ada pada poin tidak terlihat. Pada poin tidak terlihat. Kalau kita menyamakan bahwasanya suatu yang wujud dengan suatu yang tidak ada pada perkara yang tidak terlihat, maka tidak ada istimewanya suatu yang wujud dengan yang tidak wujud. Gampangannya saya ingin mengatakan bahwasanya kalau perkara yang wujud rata-rata mungkin untuk dilihat ya, zat itu rata-rata bisa dilihat ya, rata-rata bisa dilihat. Kalau tidak terlihat mungkin karena ketidakmampuan kita untuk melihat, mata kita tidak bisa melihat, tapi dia sebenarnya bisa terlihat ya. Mau kita bilang mikroba, mau kita bilang virus, mau kita bilang jin, sebenarnya bisa terlihat, cuma kita tidak mampu untuk melihat. Tapi kemungkinan untuk dilihat ada karena dia sesuatu yang wujud. Nah, dan Allah jadi terlihat itu suatu yang sifat sempurna, suatu sifat sempurna yang menunjukkan keberadaan, eksistensi suatu itu dia bisa terlihat ya. Oleh karenanya, karena Allah yang maha wujud, maka dia lebih utama untuk terlihat. Kita bicara secara akal ya. Ini secara akal bahwasanya karena Allah maha wujud, maka dia lebih berhak untuk terlihat. Namun kita tidak bisa melihat, kenapa? Karena ketidakmampuan kita banyak hal tidak bisa kita lihat. Tidak bisa lihat virus, tidak bisa lihat jin, tidak bisa lihat malaikat. Ternyata jin mungkin anjing bisa lihat. Ternyata malaikat bisa dilihat oleh ayam misalnya. Ya, ayam berkok dalam hadis ya. Demikian juga kita tidak bisa melihat Allah karena ketidakmampuan kita. Ya, tidak mampuan kita untuk melihat. Tapi maksud saya sesuatu yang ada itu mungkin untuk terlihat. Karena Allah maha ada, maha wujud, maka kemungkinan dia untuk bisa terlihat semakin besar. Ya. Bukan sebaliknya dibalik oleh mereka. Justru tidak terlihat adalah kesempurnaan. Ini salah dalam logika berpikir. Gimana tidak terlihat suatu kesempurnaan? Kalau gitu bedanya dengan, kalau gitu suatu yang tidak ada semakin sempurna. Saya ulangi, Mu'tazilah punya pemikiran. Kalau terlihat berarti jism. Berarti Allah itu sempurna kalau tidak terlihat lah. Kita bilang bagaimana kita memuji Allah pada suatu yang dimiliki oleh suatu yang tidak ada. Bukankah suatu Adam, al-Adam maksudnya suatu tidak ada, tidak terlihat. Apakah kita memuji itu suatu tidak ada, kenapa, hebat, kenapa, tidak terlihat loh. Suatu yang tidak ada juga tidak terlihat. Bagaimana Allah dipuji dari suatu sifat yang dimiliki oleh suatu ketiadaan. Suatu ketiadaan memiliki sifat tidak terlihat. Saya ulangi lagi, Mu'tazilah punya pemahaman di antara kesempurnaan sifat Allah adalah tidak terlihat, karena kalau terlihat adalah jism. Kita bilang ini pemikiran yang terbalik, justru kemungkinan terlihat itu adalah suatu kemuliaan dan kesempurnaan, menunjukkan eksistensi keberadaan sesuatu. Buktinya kita melihat banyak hal, kita tahu dia ada dengan kita melihatnya. Adapun banyak hal tidak bisa kita lihat bukan karena tidak ada, bisa dilihat tapi kita tidak mampu untuk melihat. Ya, oleh karenanya jika wujud mungkin untuk terlihat, ya, maka Allah Maha Wujud, maka kemungkinan Allah untuk terlihat lebih kuat. Dan ternyata Allah kabarkan pada hari kiamat Allah dilihat. Sebab kedua, mereka menolak Allah terlihat pada hari kiamat, kata mereka, karena melihat wajah Allah dalam hadis-hadis menunjukkan kelezatan. Dan mereka menolak, kata mereka, Allah tidak mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Oleh karenanya seperti pernah kita sampaikan kisah Ja'ad bin Dirham kenapa dibunuh oleh Khalid Al-Qasri? Kenapa? Karena dia mengatakan innallaha lam yukallim Musa wa lam yattakhidh Ibrahim khalila. Kata mereka, kata Ja'ad bin Dirham, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, karena kalau bicara berarti makhluk, berarti ada suara dan macam-macamnya. Dan Allah tidak pernah mencintai Nabi Musa. Kalau Allah mencintai, ya berarti ada sifat manusia, sifat makhluk. Jadi Allah tidak pernah berbicara dengan Musa dan Allah tidak pernah mencintai Ibrahim alaihissalam. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah sungguh berbicara dengan Musa dan Allah berfirman wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Gara-gara dia menolak dua sifat tersebut, maka dia dibunuh oleh Khalid Al-Qasri. Sehingga syubhat tersebut bergulir berlanjut kepada Mu'tazilah. Bahwasanya Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai. Inna Allah la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Sementara kalau kaum mu'minin melihat Allah, maka mereka rindu bertemu Allah dan mereka mencintai Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa, As'aluka ladzatan nadhar ila wajihikal karim, wa syauqa ila liqa'ik, fi ghairi dharra'a mudhirrah, wa la fitnatin mudhillah. Di antara doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajah-Mu dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau, ya, ya, kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Berarti sehingga mereka mengatakan kaum mukminin merasa lezat tatkala memandang wajah Allah, berarti ini ada cinta kepada Allah dan ini tidak mungkin, sehingga mereka tolak Allah bisa dilihat karena mereka menolak sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin sampaikan bahwasanya namanya sifat-sifat Allah berkaitan. Ya, berkaitan. Karena kalau kita tetapkan Allah dilihat pada hari kiamat, seluruh akidah Mu'tazilah buyar. Kenapa? Karena akidah Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat, Allah tidak bisa terlihat, Allah tidak. Semuanya buyar. Kalau kita, mereka, makanya mereka tidak mungkin tetapkan sifat Allah dilihat. Karena kalau Allah terlihat, buyar semua sifat akidah mereka itu. Ya. Ini puncak untuk menghabisi seluruh akidah mereka. Sehingga mereka harus nolak ini semuanya, bagaimanapun caranya. Dan itu saya kata-kata akidah Mu'tazilah, Rafidah, dan Al-Khawarij. Ya. Mereka berakidah dengan akidah seperti ini. Ya. Inna allaha la yura la fid dunia wa la fil akhirat. Allah tidak terlihat di dunia maupun di akhirat. Ya. Taib. Adapun syubhat mereka, ya, syubhat mereka, maka banyak, ya. Di antaranya, ya. Di antaranya, mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan firman Allah ila rabbiha wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadhira, karena melihat kepada Rabb mereka. Kata mereka ila dan nadhira sini maksudnya sama dengan al-intizar, ya. An-nazar ila sama dengan al-intizar. Jadi mereka mengartikan ayat ini yaitu sama dengan menunggu, bukan melihat. Ini artinya melihat. Kalau menurut Ahlussunnah, kata mereka sama dengan artinya menunggu. Menunggu apa? Menunggu pahala, menunggu kenikmatan, menunggu ganjaran, ya. Yaitu menunggu menunggu ganjaran dan lain-lain, ya, atau kelezatan, ya, dan lain-lain, ya. Baik, bagaimana bantahannya? Bantahannya, ya, kita bilang pertama mudah, sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Yang pertama secara bahasa namanya an-nadhara ila itu sama dengan melihat. Tidak ada kemungkinan yang lain. Secara bahasa, unzuru ila samarihi, kata Allah, lihatlah kepada buah-buahnya. Jadi namanya dalam Al-Quran banyak sekali. An-nadhar ila itu maknanya adalah melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu. An-nadhar ila. Di sini Allah menggunakan nadhar ila. Ila rabbiha nadhira. Berarti artinya melihat. Tidak mungkin diartikan dengan menunggu secara bahasa. Datangkan secara bahasa an-nadhara ila artinya menunggu dan tidak akan didapatkan. Ya, kecuali dari syair-syair yang ditahrif atau dirubah, ya. Asalnya dalam buku bahas semuanya an-nadhara ila artinya melihat, ya. Ya, artinya melihat bukan bukan menunggu. Kemudian yang kedua, kalau artinya menunggu, maka tidak perlu berkaitan dengan wajah. Perhatikan. Tidak perlu dengan wajah. Adapun di sini berkaitan dengan wajah. Perhatikan kata Allah, wujuhun, sudah kita singgung kemarin, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, ya. Ila rabbiha nadhira. Allah mengkaitkan penglihatan tersebut dengan wajah. Kenapa wajah? Karena wajah tempat mata. Maka penglihatan tersebut dikaitkan dengan wajah. Adapun kalau artinya menunggu, maka tidak perlu berkaitan dengan wajah, ya. Bahkan berkaitan dengan diri mereka. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin." Fantaziru, tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan seorang nabi, "Tunggulah. Sungguhnya aku bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Ma'akum, bukan ma'awujuhikum, ya. Tunggulah, sungguhnya aku bersama diri kalian. Tunggulah kalian, ya. Bukan tunggulah wajah kalian." Nabi tersebut tidak mengatakan fantaziri wujuhukum, enggak ada. Tunggulah wajah-wajah kalian. Kenapa? Karena menunggu itu tidak berkaitan dengan wajah saja, berkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Ya. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzuruna illa ta'wilah, ya. Maksud saya di sini tatkala artinya menunggu, ini artinya semua menunggu. Fantaziru yanzurun, ini artinya menunggu, maka tidak dikaitkan dengan wajah. Tatkala dikaitkan dengan wajah berarti berkaitan dengan penglihatan. Ini sangat jelas sekali. Bantahan yang ketiga, di surga bukan tempat menunggu. Bukan tempat menunggu. Tapi tempat menikmati. Masa apa nunggu-nunggu lagi di surga? Mau nunggu-nunggu apa? Saatnya menikmati. Justru menunggu itu, menunggu adalah menyakitkan atau mengurangi, ya, mengurangi kelezatan. Mengurangi kelezatan. Kalau kita pergi ke rumah makan, kita lihat makan, kita suruh nunggu. Wah, kita itu mengganggu, mengganggu kelezatan atau mengurangi kelezatan. Justru pada ayat ini sedang menceritakan mereka di puncak kelezatan. Bagaimana kemudian diartikan dengan menunggu? Ini contoh syubhat mereka dan kita bantah pada pembahasan ini. Kemudian yang kedua, syubhat mereka yang kedua. Mereka mengatakan, lan tarani, lan, firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, lan tarani. Kata mereka, lan li ta'bid, lan li ta'bidin nafi, yaitu lan menunjukkan penafian abadi. Artinya kata mereka, Allah berkata kepada Musa, waktu Musa minta ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tunjukkanlah dirimu, anzur ilaik, aku ingin melihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Maksudnya kata mereka, lan ini dalam bahasa Arab, artinya tidak mungkin selama-lamanya, mustahil kau bisa lihat aku. Ya, ini menurut mereka. Namun ini dibantah, bantahan. Pertama dikatakan, ya, lan, ya, tidak ada dalam bahasa Arab. Ini lan adalah penafian abadi. Lan penafian abadi merupakan bid'ah bahasa. Karena enggak ada yang mengatakan demikian. Enggak ada. Datangkan dalam kamus-kamus menunjukkan lan, menunjukkan penafian selama-lamanya. Enggak ada. Kecuali yang bikin kamu seorang Mu'tazilah, ya. Saya ingatkan, terkadang kita dapati pengertian bahasa dalam kamus, ternyata ada pengaruh akidah. Ternyata penulis kamus tersebut orang Mu'tazilah misalnya, ya. Atau memiliki penyimpangan dalam akidah, kemudian dimasukkan unsur-unsur akidah dalam kamus bahasa Arab tersebut. Namun lan, ya, secara bahasa tidak berarti penafian selama-lamanya. Kemudian bantahan yang kedua, Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim, ya. Ya. Jadi orang Yahudi merasa mereka masuk surga, ya. Maka dikatakan kepada orang Yahudi, mintalah mati, kalau kau merasa mati pasti masuk surga, mintalah mati. Apa kata Allah? Walan yatamannauhu abadan. Mereka tidak akan minta mati selama-lamanya. Kalau kita artikan lan, selama-lamanya abadi, maka perhatikan. Kalau Mu'tazilah mengartikan sini lan, artinya penafian abadi. Versi Mu'tazilah, berarti penafian abadi. Adapun ahlu sunnah, lan itu penekanan dalam penafian. Namun tidak harus menunjukkan abadi. Bagaimana kita bantahan? Kalau seandainya lan berdasarkan versi Mu'tazilah, walan yatamannauhu, mereka tidak bakalan minta selama-lamanya, maka tidak perlu Allah mendatangkan kata abadan. Tidak perlu. Jadi seakan-akan kita artikan wala yatamannauhu abadan-abadan. Ya, enggak mungkin. Tatkala Allah mendatangkan kalimat abadan selama-lamanya untuk menjelaskan penafian ini selama-lamanya, maka butuh pertambahan abadan. Karena lan pada asalnya tidak menunjukkan keabadian. Saya ulangi sisi pendalilannya, bagaimana kita bantah mereka. Dengan ayat ini, kita bilang orang Yahudi pertama merasa masuk surga. Maka di antara bantahan kepada mereka, Allah suruh mereka minta mati aja. Kemudian Allah mengatakan, walan yatamannauhu, mereka tidak bakalan minta mati. Nah, kata Mu'tazilah, lan di sini artinya selama-lamanya, abadi, abadan. Kalau artinya lan di sini adalah penafian selama-lamanya, maka Allah tidak perlu tambah dengan kata abadan. Tatkala Allah tambah kata abadan selama-lamanya, menunjukkan lan di sini hanya penafian mutlak. Ya, sehingga perlu ditakyid dengan abadan agar menunjukkan maknanya selama-lamanya mereka tidak minta mati, ya. Ya. Selama-lamanya mereka tidak minta mati. Kemudian ternyata ini juga berkaitan dengan dunia. Di dunia mereka tidak bakal minta mati di dunia. Ternyata di akhirat mereka minta mati. Ternyata di akhirat mereka minta mati. Dalam Al-Quran, wanadau ya Malik, wanadau ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Yang artinya, mereka, orang-orang kafir di akhirat kelak, mereka berkata, ya Malik, wahai penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, minta agar Rabbmu matikan kami. Jadi mereka minta mati enggak? Mereka minta mati. Kalau lan di sini artinya selama-lamanya, termasuk dunia dan akhirat, maka mereka di akhirat pun tidak bakalan minta mati. Ternyata mereka di akhirat minta mati. Itu menunjukkan bahwasanya lan tidak bersambung dunia dan akhirat. Dunia saja tidak selama-lamanya, apalagi disambung dengan akhirat, ya. Maka demikian juga Allah mengatakan lan taroni, maksudnya di dunia kau tidak akan melihat aku. Tidak nyambung ke akhirat. Tidak nyambung di akhirat. Oleh karenanya dalam ayat yang lain Allah menggunakan la, ya. Wala yatamannaunahu abadan. Allah menggunakan la di sini nun dihapuskan, walan yatamannahu karena dia mansub, nun dihapuskan, ya. Di sini sebutun nun ada nunnya. Karena dia marfu tidak mansub, ya. Wala di sini perhatikan la, Allah tidak pakai lan. Berarti makna ayatnya berkaitan dengan Yahudi sama. Berarti la sama dengan lan. Bedanya la sama lan apa? Lan penekanan itu aja. La, ya. Allah datangkan dalam ayat yang lain dengan kata la sebagai pembanding dengan lan. Padahal dua ayat ini sama, yang satu dalam surat Jumat, yang satu dalam surat Al-Baqarah. Ya. Berarti menunjukkan lan maknanya la cuma lan ada penekanan saja. Tapi itu syubhat mereka yang kedua. Sekarang syubhat mereka yang ketiga. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Yang artinya Allah tidak diliputi oleh mata. Idrak la tudrik, ini artinya meliputi, la tudrik. Nah, Allah tidak diliputi oleh mata. Oleh pandangan. Mereka mengatakan kalau gitu Allah enggak bisa dilihat. Ini ayat pujian kata mereka, la tudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Jadi mereka memahami al-idrak sama dengan ar-ru'yah. Al-idrak meliputi sama dengan melihat. Dengan berdasarkan dalil ini dalam surat Al-An'am, la tudrikul absar, Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan, artinya Allah tidak bisa dilihat. Al-idrak sama dengan ru'yah. Bagaimana bantahan? Ya. Bantahannya banyak, bantahannya. Pertama, kita mengatakan al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Ya. Al-idrak, ya. Al-idrak itu sama dengan ru'yah plus al-ihatah. Jadi melihat plus meliputi itu namanya idrak. Ya. Melihat plus meliputi. Melihat plus meliputi. Jadi al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Al-idrak tidak sama dengan ru'yah. Bukan sekedar ru'yah. Ya. Makanya dalam ayat Allah menyebutkan, sudah sampaikan pada pertemuan lalu tentang kisah kaum Nabi Musa waktu dikejar oleh kaum Firaun, kata Allah, falamma taro al-jam'ani, tatkala keduanya sudah saling melihat, kelompok Nabi Musa melihat kelompok kaum Firaun, dan kelompok kaum Firaun sudah melihat kelompok Nabi Musa. Ya, jadi gambarannya begini ya, ini contohnya Laut Merah ya. Kemudian di sini kaum Nabi Musa. Di sini kaum Fir'aun. Nah, mereka sudah saling melihat. Sudah saling melihat. Saling melihat satu sama lainnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma tara'al jam'an. Tatkala keduanya sudah saling melihat. Qala ashabu Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ashabu Musa, inna lamudrakun. Perhatikan sini. Kita bakalan ketangkap. Ya. Berkata pengikut Musa, kita bakalan ketangkap. Kita akan ketangkap. Akan diliputi. Akan diterkejar maksudnya. Atau tertangkap. Perhatikan di sini. Berarti mereka belum tertangkap. Ya, di sini, lihat. Ditetapkan taro'ah saling melihat, sementara idrok belum. Berarti adanya ru'ya belum tentu ada idrok. Makanya ashabu Musa berkata, kita bakalan diidroki. Lihat sudah, saling melihat sudah. Saling melihat. Berkata kaum Nabi Musa, inna lamudrakun, kita bakalan diliputi, bakalan ditangkap. Berarti di sini Allah gabungan antara melihat dengan tidak idrok, belum idrok. Berarti menyatakan ru'yah sama dengan idrok, itu tidak benar. Buktinya dalam ayat ini, ru'yah tidak melazimkan idrok. Makanya sudah saling melihat, tapi belum ketangkap. Makanya kaum Nabi Musa mengatakan, kita bakalan ketangkap. Bakalan yuhat bina, bakalan mudrakun, akan ditangkap idrok. Sementara mereka mengatakan ru'yah sama dengan idrok. Ini bantahan pertama secara bahasa, mereka keliru. Subhanallah, padahal orang-orang Mu'tazilah, mereka pakar-pakar bahasa. Mereka ahli adab, mereka ahli lugo, ahli balago. Tapi kalau sudah bicara tentang akidah mereka, mereka maksain bahasa. Tapi kalau mereka bicara tentang hal yang lain, secara bahasa sangat indah pembahasan mereka. Tapi kalau sudah bicara akidah, terkadang bahasa yang mereka ahlinya, kemudian mereka menyelisihi. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua, ya. Ayat ini Allah turunkan dalam rangka memuji Allah. Baik, kalau diartikan Allah memuji dirinya dengan tidak terlihat, apa bedanya Allah dengan sesuatu yang tidak ada? Ya. Kalau Allah mengatakan saya terpuji, di antara pujian saya tidak terlihat, terus apa bedanya dengan virus corona tidak terlihat juga? Ya. Terpuji, ya. Apa bedanya dengan suatu yang tidak ada, tidak terlihat? Terpuji? Tidak. Ya. Makanya, tatkala para ulama mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah, la tudrikul absar, dalam rangka untuk memuji Allah, maksudnya adalah menetapkan sesuatu yang sempurna, yaitu Allah meskipun terlihat nanti di akhirat,

diidrak, ya. Allah terlihat namun tidak bisa diidrak, ya, tidak bisa diliputi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala contohnya, wala yuhituna bihi ilman. Allah berfirman misalnya, wala yuhituna bihi ilman. Apa artinya? Mereka tidak bisa meliputi ilmu, mereka tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Kita tahu Allah enggak tahu, tapi kita enggak bisa, ilmu kita enggak bisa meliputi Allah seperti apa secara lengkap, enggak bisa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La uhsi sana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik." Aku tidak bisa memuji engkau sebagaimana seharusnya, ya Allah. Engkau bisa, yang bisa memuji dirimu adalah engkau sendiri. Kenapa Nabi tidak bisa memuji Allah dengan sesungguhnya? Kenapa? Wala yuhituna bihi ilman. Yaitu ilmumu tidak bisa meliputi Allah. Kau hanya mengetahui sebagian sedikit dari Allah Subhanahu, tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Ilmu manusia tidak sampai untuk bisa memuji Allah yang seharusnya. Jadi ini ihathah, ihathah sama idrak, kalau kita mengartikan dengan bahasa, dengan kata lain, sama dengan wala yudrikuna bihi ilman. Mirip kira-kira. Jadi sisi pujiannya apa? Bisa diketahui tapi tidak bisa diliputi. Sama, bisa dilihat namun tidak bisa diliputi. Ini berkaitan dengan syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Sekarang kita berpindah kepada syubhat orang-orang Asy'ariyah. Saya hapus dulu yang ini. Al-Asy'ariyah, ya. Pada hakikatnya kalau kita mau bagi mereka menjadi dua dalam hal ini, ada dua kelompok. Dua mazhab. Yang satu mengatakan Allah dilihat dengan ru'yah basoriyah, dengan mata. Dan ini mayoritas Asy'ariyah, ini mayoritas Asy'ariyah. Jumhur Asy'ariyah. Yang kedua, Allah dilihat dengan ru'yah, atau kita kebalik di sini aja deh. Ini ru'yah, ini dengan hati, ya. Ru'yah qalbiyah. Qalbiyah. Ini adalah pendapat Al-Ghazali, diikuti juga oleh Ar-Razi. Ini yang Asy'ariyah yang pintar-pintar, ya, Huzzaqul Asy'ariyah, ya. Huzzaqul Asy'ariyah yang pintar-pintar. Ya. Adapun yang ini jumhur Asy'ariyah. Yaitu Allah dilihat dengan ru'ya basariyah. Allah dilihat di akhirat maksudnya. Dilihat dengan ru'yah basariyah. Itu dengan mata. Cuma Allah dilihat dengan mata, namun tanpa arah. Namun tanpa arah maksudnya tanpa berhadapan. Tanpa berhadapan. Taib. Kita bahas yang dulu, ya. Bantahan. Pertama, ini akidah tidak masuk akal. Karena namanya melihat. Melihat dengan mata, ya, bukan dengan hati, ya, melihat dengan mata, pasti ada berhadapan. Pasti berhadapan dengan yang dilihat. Iya, enggak, pasti berhadapan dengan dilihat. Yang mana mata, ya, pasti yang dilihat sini, ya. Kalau, ya, gimana melihat tanpa berhadapan tuh mustahil. Mau melihat, ente melihat dengan mata, ya, pasti depan ente. Mereka tidak mau bilang Allah dilihat di depan. Kenapa? Dilihat di depan berarti Allah diarah, berarti, dan itu mereka tolak.

0: Karena Asy'ariyah apa mereka mengingkari uluhiyah, ya. Asy'ariyah mengingkari uluhiyah, ketinggian Allah. Kata mereka, Allah tidak di arah manapun atau jiha. Ya. Nah, kalau mereka bilang Allah dilihat dengan mata, berarti di arah depan berhadapan. Dan ini kata mereka enggak, Allah bisa lihat tapi tidak di hadapan mata. Terus bagaimana? Makanya akidah mereka enggak masuk akal dan mereka diejek oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf ngejek mereka. Apa kata Zamakhsyari? La jama'atun sammau hawahum bisun sammau la jama'atun sammau hawahum sunnatan. La jama'atun humrun la amri mukafah. Kata dia, ada sekelompok orang menamakan hawa nafsu mereka dengan sunnah, yaitu Asy'ariyah mengaku diri mereka ahlu sunnah. Mereka namakan hawa nafsu mereka, ngaku-ngaku ahlu sunnah, padahal itu hawa nafsu. La jama'atun humrun la umri mukafah. Sungguh mereka adalah himar yang diletakkan pelana di atasnya. Bahlul, kata ini kata Zamakhsyari terhadap Asy'ariyah gara-gara akidah ini. Ya. Apa kata Zamakhsyari? Qad syabbahuhu bi khalqihi wa takhawwafu suna'al wara wa tasattaru bil balkafah. Mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk dengan mengatakan Allah bisa dilihat, karena menurut Mu'tazilah kalau Allah bisa dilihat berarti seperti makhluk. Ini Zamakhsyari Mu'tazilah dalam tafsir Al-Kasyaf. Ya. Akhirnya mereka mengatakan wa tasattaru, mereka takut dicela oleh manusia, mereka mengatakan watasattaru bil balkafa, maka mereka menyembunyikan kekurangan mereka dengan mengatakan Allah dilihat tanpa tahu bagaimana caranya. Allah dilihat tanpa tahu bagaimana caranya. Kata mereka yang penting Allah bisa lihat pada hari kiamat kelak, kaum mukminin berlezat-lezatan, tetapi tidak di hadapan mata. Sebagaimana? Enggak masuk akal. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Perhatikan, Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Dan semua orang namanya bahasa Arab melihat itu pasti di depan mata. Itu namanya melihat. Kalau tidak ada yang dilihat di depan, ya gimana melihat tidak di hadapan mata, berarti bukan melihat secara bahasa. Oleh karenanya, subhanallah, masalah ru'yah dan masalah Allah di atas adalah amran mutalaziman. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa ru'yah wa al-fauqiyah amrani mutalaziman. Bahwasanya melihat Allah dan Allah Maha Tinggi dua perkara yang saling melazimi. Tidak bisa ditetapkan, kalau ingin tetapkan, tetapkan dua-duanya, kalau ingin ditolak, tolak dua-duanya. Kalau mau tetapkan satu, tetapkan yang lainnya. Kalau mau ditolak satu, ditolak semuanya. Dan ini komitmen, orang-orang Mu'tazilah mereka komitmen. Mereka tolak fauqiyah, mereka tolak Allah tidak di atas, kata mereka Allah juga tidak bisa dilihat. Kata mereka tahu itu kelaziman. Mu'tazilah menolak fauqiyah, mereka juga menolak ru'yah. Asy'ariyah aneh. Asy'ariyah menetapkan ru'yah, menolak fauqiyah. Dan ini suatu yang tidak mungkin. Allah dilihat tapi tidak di hadapan, tidak ada berhadapan. Maka dibantah secara bahasa enggak masuk akal. Secara bahasa enggak masuk akal. Selain itu, mereka juga mengatakan, ya, kita kan mengatakan taib. Asy'ariyah juga menolak, Asy'ariyah sebagian mereka menolak Allah dicintai. Sebagian mereka, tidak semua, Allah dicintai. Terus bagaimana dengan kelezatan melihat wajah Allah? Itu bukankah kaum mukminin waktu melihat wajah Allah dengan berlezat-lezat itu adalah konsekuensi karena mereka cinta kepada Allah, melihat sesuatu yang sangat mereka cintai sehingga mereka merasa berlezat-lezat. Sehingga sebagian mereka mengatakan maksudnya ya. Ya. Kelezatan tersebut bukan karena melihat Allah, bukan karena melihat wajah Allah. Tapi ketika melihat wajah Allah, ketika melihat Allah, maka Allah menciptakan kelezatan bagi mereka. Bagi penghuni surga. Coba ta'wil, ta'wil, ta'wil, dan ta'wil terus. Kalau kita alusunah gampang. Sekarang mereka untuk menetapkan Allah dilihat saja banyak yang harus mereka ta'wil. Pertama, yang mereka ta'wil, Allah tidak di atas. Alusunah mudah, hadisnya jelas. Kata Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana? Ya Rasulullah, kita bisa lihat Rabb kita enggak pada hari kiamat? Suatu yang mungkin mereka tanya. Kata Nabi, innakum satarawna Rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badri. Sungguhnya kalian benar-benar akan melihat Allah ayanan dengan mata kalian. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudhamuna fi ru'yati, kata Nabi, kalian tidak berdesak-desakan untuk melihatnya. Kenapa lihat ke atas? Kalau lihat depan desak-desakan, ada pendek enggak bisa lihat. Kata Nabi, kalian akan melihat dan kalian tidak perlu berdesak-desakan. Wala tudhamuna fi ru'yati, kalian tidak akan berdesak-desakan, tidak akan memudaratkan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-sunnah jelas, kemudian melihat wajah Allah, selesai. Melihat wajah Allah kelezatan puncaknya. Mereka menetapkan Allah bisa dilihat, tapi kenapa mereka tidak tolak aja? Karena mereka mau tolak susah, karena ayat ada hadis mutawatir dan banyak di antara mereka juga ahlu hadis. Maka akhirnya mereka menetapkan Allah dilihat tapi dengan takwilan. Pertama, takwil pertama dilihatnya tanpa berhadapan. Takwilan kedua bukan berlezat-lezat tatkala melihat Allah, tapi ketika melihat Allah, Allah ciptakan kelezatan. Takwilan ketiga, wajah Allah enggak ada. Yang dilihat bukan wajah Allah, tapi zat Allah. Subhanallah. Semua ayat, semua hadis ditakwil ikut sesuai dengan keinginan mereka. Al-sunnah selesai. Zahirnya apa susahnya? Apa susahnya? Ya. Maka saya bilang, masalah ru'ya ini, masalah puncak. Makanya saya sebutkan pada awal pengajian lalu, banyak ulama menjadikan sifat masalah Allah dilihat sebagai penutup dari masalah sifat. Karena inilah yang membedakan benar-benar. Karena kalau Allah bisa dilihat sebagaimana dalam hadis, sudah selesai akidah mereka di dunia, salah semua, ngawur semua. Akidah Mu'tazilah ngawur, akidah Asy'ariyah ngawur semua. Taib, di antara Asy'ariyah ada yang Huzzakul Asy'ariyah yang cerdas, yang tahu bahwasanya itu tidak masuk akal. Mereka ini sadar bahwa melihat dengan mata tanpa berhadapan adalah kemustahilan. Akhirnya, dan ini pintar Ghazali sama Ar-Razi, akhirnya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melihat Allah adalah ziyadatul inkishaf. Ziyadatul ilmi billah. Jadi semakin dibuka, tersingkap apa itu hakikat Allah. Atau ziyadatul ilmi billah, yaitu semakin tersingkap ilmu tentang Allah. Sehingga melihat sini bukan melihat mata, tapi melihat dengan hati, ru'yah qalbiyah. Subhanallah. Mereka ini ternyata, ya, kalau menurut pendapat ini, berarti mereka sama dengan Mu'tazilah. Tidak ada bedanya. Cuma khilafnya khilaf lafzi, bukan maknawi. Hanya khilaf dalam mentakbir doang. Kata mereka, ru'yah ibaratun. Mereka mengatakan ibarat. Jadi mereka, ru'ya itu mereka artikan dengan bukan hakiki tapi majaz. Ya, kata mereka, ibarat an ziyadatil inkishaf. Ibarat an ziyadatil ilmi. Maka khilaf mereka dengan Mu'tazilah hanya khilaf lazi, cuma beda cara mengungkapkan. Baik. Ini ya, kira-kira tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Yang terbedakan dari akidah para penolak sifat, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Tolong di-shorting biar jelas, biar bisa dilihat sama para pemirsa. Ada sedikit, saya mau lanjutkan sedikit lagi insyaAllah ta'ala. Tayyib. Ada pembahasan disebut oleh para ulama, ya, tentang masalah apakah Allah dilihat oleh orang-orang kafir pada hari kiamat di padang mahsyar, ya. Makanya ada khilaf. Namun khilaf ini tidak terlalu penting karena hanya sedikit dari para ulama terdahulu yang membahas, karena dia bukan pembeda yang
1: mencolok antara akidah Ahlussunnah dan Ahlul Bidah, ya. Namun dibahas oleh sebagian ulama, dan ini pernah terjadi perselisihan besar di zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, sampai mereka menulis surat tentang khilaf dalam masalah akidah. Dan ini juga dalil bahwasanya terkadang dalam masalah akidah yang merupakan furu' al-akidah, bukan intinya tapi cabang-cabang, maka tidak membuat seorang keluar dari Ahlussunnah atau tidak, karena itu masalah yang pelik, yang dalilnya tidak begitu jelas. Seperti contohnya, apakah orang-orang kafir melihat Allah pada hari kiamat? Maka ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan mereka tidak melihat sama sekali. Pendapat kedua, ya, mereka melihat semuanya. Pendapat ketiga memperinci bahwasanya yang kafir zahir dan batin tidak melihat, tapi yang zahir kafir batin saja, munafik melihat. Ya, datang dalam hadis fayatihim rabbuhum, ya, dalam surat alladzi arifunaha, maka Allah datang kepada mereka dalam surat dalam bentuk yang mereka kenal, ya. Tapi kata para ulama, kalaupun orang-orang munafik melihat Allah pada hari kiamat kelak, kemudian mereka disuruh sujud, mereka tidak mampu, dan zahir hadis demikian, hadis panjang Abu Sa'id Al-Khudri pernah kita singgung, maksudnya bukan melihat dengan kelezatan, tapi ru'yatut ta'rif. Kata para ulama, Allah memperlihatkan dirinya sekedar untuk mereka mengenal, inilah Allah, karena mereka bakalan disuruh sujud, dan mereka tidak mampu untuk sujud. Ya, mereka tidak mampu untuk sujud, ya. Jadi kalaupun melihat, bukan melihat taladzut seperti orang penghuni surga melihat wajah Allah pada hari kiamat, tapi melihat dalam bentuk yang Allah tampakkan agar mereka kenal itulah Tuhan yang mereka, ya, ternyata mengkufuri Tuhan tersebut dengan batin mereka pada waktu di dunia. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua, mengenai masalah melihat, apakah Nabi SAW melihat Allah tatkala di Sidratul Muntaha? Jawabannya bahwasanya tidak, karena dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, ta'allamu annahu lan yara, lan, kata Nabi, lan yara ahadum minkum rabbahu hatta yamuta, atau maknanya seperti itu. Nabi menggunakan kata lan. Ketahuilah bahwasanya salah seorang dari kalian tidak akan melihat Allah sampai dia meninggal. Artinya kalau dia setelah meninggal, dia mungkin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sehingga tidak seorang pun bisa melihat Allah, ya. Termasuk Nabi, waktu Nabi naik ke Sidratul Muntaha, sudah dekatnya Allah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai para sahabat berselisih, Allah bisa dilihat atau Nabi lihat Allah atau tidak. Jadi maksud saya, tatkala para sahabat berselisih, Nabi melihat Allah atau tidak, menunjukkan melihat Allah sesuatu yang sangat mungkin. Kalau ternyata melihat Allah, ini poin penting nanti bisa ditambahkan, ya. Kalau melihat Allah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin para sahabat berselisih. Tatkala para sahabat berselisih, apakah Nabi melihat Allah atau tidak? Berarti suatu yang mungkin, meskipun tidak terjadi, ya. Sama waktu sahabat bertanya, hal naro rabbana, apa kita bisa melihat Rabb kita? Berarti para sahabat ngerti, itu mungkin dan ternyata di hari kiamat dilihat. Waktu Nabi ditanya dalam hadis Abu Dzar, apakah hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, ada cahaya bagaimana aku bisa melihat, ada hijab. Dalam riwayat, ra'aitu naron, aku melihat cahaya, nur, ya. Ya, tidak bisa aku melihat Allah, ya. Jadi ada cahaya yang menghalangi antara Nabi dengan Allah, itu hijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas terkadang mengatakan Allah tidak dilihat. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengatakan Allah dilihat oleh Nabi, maksudnya ru'yah qalbiyah. Dilihat oleh Nabi dengan ru'yah qalbiyah. Ini pembahasan, satu pembahasan. Pembahasan berikutnya, apakah Nabi melihat Allah dalam mimpi? Datang dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Aku melihat Allah dalam bentuk yang terindah. Ya, ini sebagian ulama, sebagian orang, mereka berdusta senama Ibnu Taimiyah. Kata mereka, Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi melihat Allah dalam bentuk seorang pemuda yang tamban. Ya, berarti Ibnu Taimiyah musyabbiha. Ini ngawur, ini dusta luar biasa. Saya enggak tahu orang-orang seperti ini gimana hari kiamat berdusta senama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak mengatakan demikian. Kemudian mereka mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Bagaimana mereka nanti nasib mereka di akhirat kalau Ibnu Taimiyah menuntut kepada Allah untuk mengambil seluruh atau mengambil, ya, pahala-pahala mereka, pahala puasa mereka, pahala sholat mereka. Gimana kita berdosa sama para ulama? Ibnu Taimiyah ini yang saya bahas, Ibnu Taimiyah bantah Mu'tazilah, bantah Asy'ariyah, bantah kesyirikan, membantah tasbih, mengatakan, kemudian dikatakan Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi melihat Allah dalam bentuk seorang pemuda yang tampan. Ya, ini kedustaan terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Perlu saya ingat, karena tersebar di sebagian medsos ada pernyataan demikian. Dan subhanallah, saya khawatir mereka ini repot pada hari kiamat kelak. Yang benar maksudnya dalam hadis datang, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Allah pada bentuk yang terindah. Itu konteksnya ketika Nabi dalam mimpi melihat Allah. Sehingga para ulama bahas, apakah mungkin seorang melihat Allah pada dalam mimpinya? Jawabannya pendapat Imam Ahmad, mungkin seorang melihat Allah dalam mimpinya. Tetapi yang dilihat itu bukan bentuk sesungguhnya, tapi menggambarkan keimanannya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, aku melihat, kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku melihat matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepada aku. Ya, bukan berarti kenyataannya bintang akan sujud kepada dia, tapi itu adalah gambaran bahwasanya akan ada orang-orang besar yang sujud kepada dia, maksudnya ayah, ibunya, dan 11 saudaranya. Sama seperti raja bermimpi, apa namanya sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin ukhra yabisat, bahwasanya ada 7 gemuk sapi dimakan oleh 7 sapi kurus, kemudian ada 7 bulir apa namanya yang hijau dengan yang kering. Maksudnya bukan itu kenyataannya, tapi itu gambaran tentang musim kemarau, musim panas, karena namanya mimpi ada munasabah, ada keterkaitan, tapi bukan itu yang sesungguhnya. Maka demikian kata para ulama, dijelaskan oleh Taimiyah, tatkala Nabi melihat Allah dalam bentuk yang terindah, bukan berarti Nabi melihat zat Allah, bukan. Ini dijelaskan oleh Taimiyah. Bahwasanya mimpi tersebut bukan berarti Nabi melihat zat Allah, tetapi melihat tentang keimanan. Karena Nabi imannya tertinggi, maka dia melihat bentuk yang terindah. Dia melihat bentuk yang terindah, tapi bukan zat Allah yang melihat, karena mimpi lain halnya dengan alam nyata. Baik, terakhir saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah, ya, karena kita selesai dari Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah dua syarahnya, ada dua jilid, ya. Jilid pertama berkaitan dengan, atau ada dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan ayat-ayat, dan ini kita sudah selesai dari ayat-ayat berkaitan dengan sifat-sifat. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam hadis-hadis, ya. Di penghujung bagian ayat-ayat, maka Ibn Taymiyyah mengatakan wahadhal bab fi kitabillahi kathir, dalam Aqidah Wasithiyah. Dan bab ini dalam Al-Quran banyak, artinya bab tentang sifat-sifat Allah. Kalau kita mau cari tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah dalam Al-Quran banyak, ya. Banyak. Bukan hanya yang disebut oleh Ibn Taymiyyah, tapi banyak sekali. Man tadabbar al-Qur'ana taliban lil huda minhu, ya, tabayyana lahu turuqul haq. Barang siapa yang mentadabburi Al-Quran dalam rangka mencari hidayah, maka dia akan nampak jalan kebenaran. Bukan baca Quran untuk mencari takwil. Bukan baca Al-Quran sudah punya akidah baru baca Al-Quran baru mentakwil, tidak. Tapi dia benar-benar baca Al-Quran tanpa ada background sebelumnya, tanpa ada filsafat sebelumnya, tanpa ada syubhat sebelumnya. Dia baca secara normal saja, maka dia akan dapat hidayah. Makanya saya sudah pernah sampaikan dalam sebagian kajian, bagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, lembaran Taurat, kemudian Nabi marah, amutahwikuna anta ya ibn al-Khattab, ya, wahai Umar, apa kau ragu? Ya, artinya jangan cari kebenaran, jangan cari hidayah dari selain Al-Quran. Cari hidayah dari Taurat tidak boleh. Kita baca Taurat dalam rangka untuk meneliti, dalam rangka untuk membantah, dalam rangka untuk mencari kesamaan dalam Al-Quran boleh, tapi dalam rangka mencari hidayah tidak boleh. Nabi melarang karena Al-Quran sudah cukup. Bahkan Nabi tegur apa namanya Umar bin Khattab, bahkan Nabi berkata di akhir hadis, laukana, di akhir hadis kata Nabi, laukana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai, kalau Nabi Musa masih hidup dia pasti ikut saya, ngapain baca Taurat, ya, dalam rangka mencari hidayah. Maka kalau orang mencari hidayah, apalagi masalah akidah tentang Allah, jangan baca buku filsafat. Ya, cukup kita baca Al-Quran, hadis jelas. Apakah kurang penjelasan Allah, apa kurang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi tidak fasih, tidak bisa menjelaskan kepada umatnya, ya, sehingga kita butuh untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baca ilmu filsafat, baca buku Aristoteles, baca buku Plato, yang mereka tidak beragama. Subhanallah, bagaimana kita mengkaitkan akidah kita dengan pemikiran Aristoteles, dengan pemikiran Plato. Sehingga kita terjebak harus mentakwil berbagai macam takwilan, seakan-akan Nabi tidak pandai menjelaskan, seakan-akan Allah tidak pandai menjelaskan. Makanya, kata Ibn Taymiyyah, faman tadabbara al-Quran taliban lil huda minhu, barang siapa yang mentadabbara Al-Quran mencari hidayah, tabayyana lahu tariqul haq, maka dia akan mendapatkan jalan kebenaran. Taib, demikian kita selesai dari pembahasan bagian pertama dari kitab Aqidah Wasithiyah tentang ayat-ayat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM
3: 103,4 MHz Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya insyaallah hingga malam nanti. Di kesempatan siang ini, baru saja berlalu dari ruang dengar kita serial pembahasan syarah Aqidah Wasithiyah bersama Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, yang baru saja kita dengarkan di pertemuan atau rekaman yang ke-37, Sifat Ru'yatullah, bagian yang kedua, Dalil Ahlul Bid'ah Menolak Melihat Wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimah, di studio kami menunjukkan pukul 15:05 waktu Indonesia Barat. Baik, muslimah, kita lanjutkan untuk mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM. Mudah-mudahan nikmat waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Barakallahu fikum, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
4: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
5: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وأيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل، فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
5: Malaikatullah wa yudhur binafs wa yata'ata wa yadhur wa yukhadru wa yusru fi ba'ud ahyan jika akharahu kathir thumma ta'ata yasharu bihi ba'ud nas wa yukhadru ba'ud nas bih. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
4: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
5: فعليك يا عبد الله أن تدعه وأن تحذره وعلى كل مسلم يحذره ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
4: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasa terkhusus zulmul ibad. Kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzolimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzolimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup. Gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah didolimi. Berapa orang Ustaz? Yang dolimi rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, kenapa? Lepas, nang pinggirnya wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan-kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf. Mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صدركوا قوم مسلمين للمسلمات yang saya cintai di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah, maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat, adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum," dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan atau keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan, itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok, karena memang buruk, Justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi. Bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa. Menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak ketika dia sujud di karpet masjid. Dia sudah pulang, tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain, rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadab Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli mithla yahdara. Wa la yajud li ahad an yata'ata bai'ahu li 'ala an-nas wa tawridahu lil nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram juga, masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'is, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhilu lahumu tayyibat wa yuharrimu alamul khaba'is. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Gak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, gak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia. Oh gak boleh. 5 tahun, 10 tahun gak boleh. Karena apa? Gak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, masih akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena gak baik. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu gak ada yang dekati. Gak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Antum lihat deh, pohon tembakau itu. Binatang gak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu. Diisap lagi. Nah, ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu orang mubazir, temannya setan. Rokok itu mubazir. Di samping dosa, haram dan mubazir.
5: Pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz, ada yang bernazar, jika anak pertama saya lahir, saya akan berhenti merokok. Dan dia berhenti merokok setelah anak yang pertama lahir. Namun beberapa tahun kemudian anak yang kedua lahir dan dia mulai merokok lagi.
6: Asyik gitu ya.
5: Pertanyaannya, apakah ini termasuk sumpah atau nazar dan pelanggarannya karena merokok kembali, apakah dikenakan kafarat? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
6: Pertama, merokok itu haram atau tidak? Haram. Dan untuk mengetahui haramnya, sahal. Dari mana untuk mengetahui haramnya? Apa, dek? Apa ini? Dari iklannya, rokok membunuhmu. Ada, ada. Membunuh diri haram tidak? Haram, cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksinya dari ahlinya sendiri, dari pabrik rokok itu sendiri, saksinya cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Syahid. Kalau gitu, kalau ini sesuatu yang haram, tidak perlu nazar. Saya bernazar akan meninggalkan judi kalau anak saya lahir. Harus ditinggalkan. Nah, karena dia melanggar, maka dia bayar kafarat sumpah tadi. Kafarat sumpah tadi. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak, dan kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Ya kan, itu syahid yang syahid itu. Syahid tidak? Syahid itu. Bungkus rokok itu. Tulis. Rokok. Iya. Merokok membunuhmu. Wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Syekh, salah sangat. Dan Al-Quran memberikan kaidah bahwa saksi dari ahli itu kuat. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan telah menjadi saksi dari keluarga yang di Mesir itu kejadian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu dalil di antaranya yang paling kuat hujahnya itu haram.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وأيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل، فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إسلاف للمال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق، وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhur binas wa yata'ata wa yadhur wa qad yukhadru wa qad yusru fi ba'd al-ahyan jika akharahu kathira thumma ta'ata qad yasharu bihi ba'd al-nas wa qad yukhadru ba'd al-nas bih. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Fa'alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara. Fa'ala kulli muslim yahdara. Wa la yajud ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wa nas'al Allah li jami'i al-hidayah.
2: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
7: Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang, ada sebagian ustadz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau enggak morfin, dia stres. Dia enggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib. Enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok, sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok, dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa. Asapnya masuk ke, subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, setengah mati lagi. Apa, ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok, orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur ribut lagi, umroh lagi, macam-macam, enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya, ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya enggak tahu itu kok. Luar biasa. Saya bilang, "Ya akhi, taqillah, ente lagi pakai ihram. Berhenti ini." Enggak, akhirnya dia matikan. Mengganggu, ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bawa rokok. Walau dolin, amin, pedenya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang, ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok, yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, satu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan dimaksudnya. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak. Enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah.
8: Bagaimana menyikapi suami yang sebenarnya sudah mengenal sunnah, sudah berjenggot dan tidak isbal, tetapi tanpa sepengetahuan istri dia masih ahli hisab berapa dan masih suka melihat televisi yang memperlihatkan aurat wanita, karena kalau diingatkan dengan halus terkadang masih marah.
9: Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya suaminya hadir di sini. Nah, kadangkala habis kajian ribut di rumah. Kamu yang nulis soal tadi. Ya, ini suami istri yang baik yang ingin membawa bergandengan tangan dengan suaminya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hargailah. Hargai keinginan istrinya. Lalu bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur. Kita ini kalau ngelihat ada suami yang lebih parah, kita akan mensyukuri. Alhamdulillah, suamiku masih kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suaminya. Maka seorang wanita yang melihat kepada kelebihan suaminya, insya Allah itu poin penting untuk memperbaiki suami. Dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Menghadapi suami yang seperti ini, jangan gegabah langsung minta cerai. Karena tidak bisa diperbaiki, mentang-mentang dia merasa udah ngaji, akhirnya dia mencaci maki suaminya, jangan. Apalagi istri kau ngomong, "Mas, kau itu sudah ngaji, jenggoten, cingkrang, tapi tetap lakonnya kayak gini." Allahu Akbar. Itu insya Allah langsung disuruh pulang istrinya. Jangan cara seperti dengan baik-baik. Kalau dia marah, sabar. Karena memang berkaitan dengan hisab ini jamaah, ini termasuk penyakit yang sangat sulit ditinggalkan. Gimana kita mau meninggalkan sedangkan semua sarana itu di depan mata? Antum melihat iklan-iklan yang paling banyak di negeri kita. Iklannya apa? Rokok. Masya Allah. Dan iklannya rokok, ada yang orang tua ngerokok kemudian batuk-batuk? Ada? Nggak ada. Iklannya yang muda-muda yang sehat, yang bisa jungkir balik ini itu. Orang lihat, Masya Allah, Masya Allah. Itu gara-gara rokok bisa kayak gitu. Ya ini kayak gini kita. Padahal pemerintah kita memerangi rokok. Tapi mafianya rokok besar banget. Ya kita doakan suami kita. Rokok. Di Amerika itu katanya, anak SD gak bisa beli rokok. Di sini, anak kecil masih nyusu, bawa empeng, beli rokok dikasih dia. Beli rokok buat bapak. Beli, boleh di sini. Begitu bebasnya rokok itu, dan ini termasuk penyakit yang mewabah di Indonesia. Namun Alhamdulillah, banyak orang yang sudah mulai mengerti, sehingga pemerintah kita sudah mulai memberikan tempat-tempat khusus untuk perokok, untuk mengucilkan mereka. Semoga nanti semua pada meninggalkan rokok, insya Allah. Lalu berkaitan dengan televisi tadi, ya dikasih nasihat pelan-pelan, ya. Kalau nonton dibarengin. Mas, Masya Allah. Itu yang laki ganteng banget. Kamu nonton itu, gak boleh. Itu suami. Tapi kalau dianya kayaknya halal buat dia, buat perempuan enggak boleh. Ini ada suami-suami kayak gitu tuh. Maka ya Allah ya, didoakanlah, dinasehatin suaminya, mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu a'lam bissawab.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mur ahla

0: bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.

0: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
1: Mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
2: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
3: Hidayah 103,4 FM.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lancang kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu an A'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'ah. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah saw bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Qudwatun Nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 alasan, karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia
5: yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: قدوات نبوية.
5: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, Merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

Suatu ketika, kaum Yahudi memberikan satu pertanyaan mustahil kepada Nabi Muhammad SAW untuk menguji kenabiannya. Kenapa keluarga Ya'qub alaihissalam pindah dari Palestina ke Mesir? Dan apa jadinya jika mimpi yang paling indah justru menjadi awal dari penderitaan yang paling panjang? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang anak kesayangan yang dibuang ke sumur gelap oleh saudara kandungnya sendiri hanya karena sebuah mimpi. Inilah kisah tentang Yusuf alaihissalam, Nabi yang kehilangan segalanya untuk mendapatkan segalanya.

Mengapa dari sekian banyak kisah dalam Al-Quran, hanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan secara utuh, runut, dan mendetail dalam satu surat saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan kisah ini sebagai model terbaik bagi kehidupan, sebuah cermin bagi siapapun yang berakal, serta pembenaran atas kitab-kitab suci yang telah turun sebelumnya. Namun, tahukah Anda ada peristiwa besar di balik turunnya surat ini? Mari kita kembali ke masa di mana Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Saat itu, tekanan dari kaum Quraisy sedang hebat-hebatnya dalam upaya untuk menjatuhkan wibawa kenabian beliau. Tokoh-tokoh Quraisy menemui kaum Yahudi, para ahli kitab yang dikenal memiliki gudang ilmu tentang sejarah para nabi. Beri kami sesuatu untuk menguji Muhammad. Demikian permintaan mereka. Kaum Yahudi pun membisikkan sebuah pertanyaan yang mereka anggap mustahil dijawab oleh seseorang yang tidak pernah membaca atau tidak bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Tanyakan kepadanya, mengapa keluarga Yakub alaihissalam pindah dari Syam ke tanah Mesir? Mereka mengira pertanyaan ini akan membungkam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, Allah justru menjawab tantangan itu dengan menurunkan wahyu yang begitu indah, surat Yusuf alaihissalam. Sebuah jawaban yang tidak hanya menceritakan perpindahan sebuah keluarga, tapi juga tentang kemuliaan seorang lelaki yang nasabnya di antara yang paling mulia di muka bumi. Yusuf alaihissalam bukanlah orang biasa. Beliau adalah mutiara dari kemuliaan yang berantai. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, Innal Karima Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Yusuf Ibn Ya'qub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Khalilillah. Sesungguhnya orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, dan putra dari orang yang mulia adalah Yusuf alaihissalam. Ialah putra Ya'qub alaihissalam, putra Ishaq alaihissalam, dan putra Ibrahim kekasih Allah alaihissalam. Bayangkan, 4 generasi Nabi bersambung dalam satu garis lurus. Inilah Yusuf alaihissalam, sosok yang namanya disebut sebanyak 26 kali di dalam Al-Quran. 24 diantaranya terukir indah dalam surat yang menyandang nama beliau sendiri, surat Yusuf. Kisah ini dimulai bukan di sebuah istana, melainkan dari sebuah rumah sederhana di tanah Palestina, di mana seorang ayah menatap putranya dengan cinta yang begitu dalam. Namun di sisi yang lain, bayang-bayang kecemburuan mulai mengintai di balik pintu. Di bawah langit Kanaan yang tenang, Yusuf alaihissalam tumbuh sebagai anak yang istimewa. Beliau tidak hanya dianugerahi paras yang rupawan, tapi juga budi pekerti yang menyejukkan hati. Hal inilah yang membuat ayahnya, Nabi Ya'qub alaihissalam, mencurahkan kasih sayang yang begitu besar kepadanya. Sebuah cinta yang sebenarnya fitrah, namun tanpa disadari, mulai memicu percikan api di hati saudara-saudaranya. Beberapa saudara laki-laki Yusuf alaihissalam mulai memperhatikan setiap gerak-gerik sang ayah. Mereka merasa cinta Ya'qub alaihissalam berat sebelah. Di mata mereka, Yusuf alaihissalam adalah saingan, sebuah penghalang untuk mendapatkan perhatian penuh dari sang ayah. Perlahan namun pasti, rasa tidak suka itu berubah menjadi gumpalan rasa iri dengki yang menyesakkan dada. Hingga pada suatu malam, sebuah peristiwa gaib hadir di dalam tidur Yusuf alaihissalam. Beliau melihat sebuah pemandangan yang tak masuk akal bagi nalar manusia biasa. Keesokan harinya, dengan hati yang dipenuhi rasa takjub, Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya dan membisikkan rahasia itu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidi. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Mendengar penuturan itu, jantung Ya'qub alaihissalam berdetak kencang. Sebagai seorang nabi, ia faham bahwa ini bukan sekedar bunga tidur. Ini adalah isyarat bahwasanya kelak Yusuf alaihissalam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas saudaranya semua. Namun Ya'qub alaihissalam juga seorang ayah yang bijaksana. Ia mengenal tabiat anak-anaknya yang lain. Ia tahu bahwa syaitan selalu mencari celah untuk menghancurkan ikatan persaudaraan melalui pintu hasad, iri dengki. Dengan nada bicara yang hati-hati dan penuh perlindungan, Ya'qub alaihissalam memberikan nasihat, nasihat rahasia kepada putra kesayangannya itu. Ya bunai, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai nak, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan berbuat makar dan tipu daya untuk mencelakakanmu. Ya'qub alaihissalam sangat mengkhawatirkan keselamatan Yusuf alaihissalam. Ia tahu benar bahwa jika kabar tentang mimpi ini sampai ke telinga saudara-saudaranya, api cemburu yang selama ini terpendam akan meledak menjadi tindakan yang membahayakan. Sayangnya, meski telah dirahasiakan sedemikian rupa, kabar tentang mimpi itu entah bagaimana tetap tercium oleh saudara-saudaranya. Maka disinilah tragedi itu bermula. Di sudut-sudut tersembunyi, saudara-saudara Yusuf alaihissalam mulai berkumpul. Mereka berbisik-bisik, merencanakan sesuatu yang gelap
untuk memadamkan cahaya yang mulai bersinar dari diri Yusuf alaihissalam. Rasa iri telah benar-benar mencengkram hati mereka. Dan syaitan pun mulai membisikkan rencana jahat, sebuah sumur dalam yang telah menanti. Kebencian yang dipendam sekian lama akhirnya menemukan muaranya. Di sebuah tempat yang tersembunyi, saudara-saudara Yusuf alaihissalam berkumpul. Hasad telah membutakan mata hati mereka, hingga mereka berani bersepakat untuk melenyapkan saudara mereka sendiri. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah ia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertuju hanya pada kalian. Demikian bisik salah seorang di antara mereka. Namun, akhirnya mereka menyepakati sebuah rencana yang mereka anggap lebih ringan, membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang gelap dan dalam, dengan harapan akan ada kafilah dagang yang memungutnya dan membawanya pergi jauh selama-lamanya. Namun, rintangan terbesar mereka adalah sang ayah. Yakub alaihissalam sangat menjaga Yusuf alaihissalam. Maka mulailah mereka menyusun skenario keji. Mereka mendatangi Yakub alaihissalam dengan wajah yang dipoles kepura-puraan, memohon agar Yusuf alaihissalam diizinkan ikut pergi bermain ke padang penggembalaan. Wahai ayah, mengapa engkau tidak percaya pada kami? Kami akan menjaga Yusuf. Kami benar-benar menginginkan kebaikan untuknya. Demikian bujuk mereka. Meski awalnya Yakub alaihissalam merasa berat dan khawatir akan ada serigala yang memangsa Yusuf alaihissalam saat mereka lengah, kegigihan mereka dalam meyakinkan sang ayah akhirnya membuahkan hasil. Dengan berat hati, Yakub alaihissalam melepas putra kesayangannya. Begitu mereka sampai di tempat yang jauh dari pengawasan sang ayah, topeng kasih sayang itu tanggal. Tidak ada lagi tawa saudara, yang ada hanyalah tatapan kebencian. Tanpa belas kasihan, mereka memegang tubuh Yusuf alaihissalam yang mungil dan melemparkannya ke dasar sumur yang gelap dan dingin. Di sana, di antara dinding batu yang lembab, Yusuf alaihissalam ditinggalkan sendirian dalam sunyi. Untuk menutupi jejak kejahatan itu, mereka melakukan dusta yang sangat rapi. Mereka menyembelih seekor binatang, lalu melumurkan darahnya pada baju gamis Yusuf alaihissalam. Menjelang malam, mereka pulang kepada ayah mereka sambil menangis. Mereka menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan palsu yang direkayasa. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf alaihissalam di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Demikian ucap mereka sambil menyodorkan bukti palsu. Yakub alaihissalam menatap baju itu. Darah ada di mana-mana, tapi anehnya baju itu tidak robek sedikit pun. Nurani seorang nabi menangkap ada yang tidak beres. Beliau tahu bahwa ini adalah makar yang direncanakan dengan rapi. Hatinya hancur, lukanya begitu dalam. Namun, di tengah badai ujian itu, Yakub alaihissalam memilih jalan yang paling mulia. Sabrun jamil, kesabaran yang indah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan sikap luar biasa Nabi Yakub alaihissalam ini dalam Al-Quran. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifu. Maka kesabaran yang indah, itulah pilihanku. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Yakub alaihissalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memilih untuk tidak membalas makar anak-anaknya dengan amarah, melainkan dengan ketabahan sambil terus berharap pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, di dasar sumur yang gelap, takdir Allah mulai bekerja. Yusuf alaihissalam tidak akan mati di sana, karena sebuah kafilah dagang sedang bergerak mendekat. Kemudian membawa Yusuf alaihissalam menuju babak baru hidupnya di tanah Mesir. Yusuf alaihissalam menghabiskan waktu dalam kesunyian sumur. Hingga akhirnya, secercah harapan mulai muncul. Sebuah kafilah dagang yang sedang menempuh perjalanan menuju Mesir berhenti untuk beristirahat di dekat sumur tersebut. Saat mereka mengulurkan timba untuk mengambil air, betapa terkejutnya sang pembawa air ketika melihat seorang bocah, bocah yang tampan sekali, bergantung pada tali timbanya. Kabar gembira, ini ada seorang anak muda. Serunya penuh sukacita. Mereka menganggap Yusuf alaihissalam sebagai barang temuan yang berharga. Namun, demi mendapatkan keuntungan cepat, mereka menjual Yusuf alaihissalam di pasar budak Mesir dengan harga yang sangat murah, hanya beberapa dirham saja. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala al-latif, maha lembut dalam rencananya. Pembeli Yusuf alaihissalam bukanlah orang sembarangan, melainkan Al-Aziz, seorang petinggi Mesir. Terpikat oleh aura Yusuf alaihissalam, Al-Aziz berpesan kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat kediaman yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Tahun demi tahun berganti. Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pria dengan kematangan fisik dan intelektual yang sempurna. Namun, ketampanan yang tiada tara itu justru menjadi ujian baginya. Istri Al-Aziz mulai terobsesi dan menaruh hati kepadanya. Hingga pada suatu hari, saat suasana sepi, wanita itu menutup semua pintu istana dan merayu Yusuf alaihissalam dengan terang-terangan. Hai talak, kemarilah.
Demikian ajakan wanita tersebut. Yusuf alaihissalam dengan iman yang kokoh menolak mentah-mentah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kata dia. Beliau berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Namun wanita itu mengejarnya, menarik baju Yusuf alaihissalam. Dia menarik dari belakang hingga robek. Tepat di depan pintu, mereka dikejutkan oleh kehadiran Al-Aziz. Dalam kepanikannya, sang istri justru membalikkan fakta dan menuduh Yusuf alaihissalam ingin berbuat tak senonoh kepadanya. Kebenaran akhirnya terungkap melalui kesaksian yang cerdas. Dilihatlah kondisi baju Yusuf alaihissalam. Jika bajunya robek dari depan, maka wanita itulah yang benar. Yusuf yang berdusta. Namun jika bajunya robek dari belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuf jujur. Ternyata baju Yusuf alaihissalam robek di bagian belakang. Terbukti sudah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah pihak yang berusaha lari dari fitnah tersebut. Meski demikian, kabar miring ini tetap berembus hingga ke telinga para wanita bangsawan di kota itu. Mereka mencibir istri Al-Aziz yang dianggap jatuh cinta pada budaknya sendiri. Mendengar gunjingan itu, istri Al-Aziz menyiapkan sebuah rencana. Ia mengundang para wanita itu dalam sebuah jamuan makan yang mewah. Ia memberikan masing-masing dari mereka sebuah pisau tajam untuk memotong buah. Saat mereka sedang asyik, ia memerintahkan Yusuf alaihissalam untuk masuk dan berjalan di depan mereka. Seketika, suasana menjadi hening. Para wanita itu takjub, tertegun, terpesona oleh keindahan para Yusuf alaihissalam yang seolah bukan dari dunia ini. Tanpa sadar, alih-alih memotong buah, mereka justru mengiris-iris jari-jari mereka sendiri hingga darah mengalir. Namun rasa sakit itu terkalahkan oleh rasa takjub. Mereka mengatakan, "Hasyalillah, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Dia ini bukan manusia. Ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Melihat reaksi itu, istri Al-Aziz merasa menang. Kemudian ia mengancam Yusuf alaihissalam. Jika Yusuf alaihissalam tetap menolak keinginannya, maka penjara adalah tempat kembalinya. Di hadapan ancaman fitnah wanita yang begitu besar, Yusuf alaihissalam menengadahkan tangan ke langit dan mengucapkan doa yang sangat masyhur. Diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wahai Rabku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Yusuf alaihissalam lebih memilih kehilangan kebebasan fisiknya daripada kehilangan kesucian jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, demi meredam gejolak di tengah masyarakat, Al-Aziz memutuskan untuk memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Meskipun mereka tahu benar bahwasanya Yusuf alaihissalam tidak bersalah. Penjara yang seharusnya menjadi tempat penghinaan justru menjadi benteng kesucian bagi Yusuf alaihissalam. Di dalam sel yang sempit itu, Yusuf alaihissalam tidak tenggelam dalam kesedihan. Sebaliknya, dia menjadi pelita bagi para tahanan lainnya. Akhlaknya yang luhur, tutur katanya yang santun, serta kebijaksanaannya membuat Yusuf alaihissalam dihormati dan dicintai. Dia menjadi rujukan moral bagi siapapun yang kehilangan harapan di balik jeruji besi. Suatu hari, dua pemuda pelayan raja yang juga dipenjara mendatangi Yusuf alaihissalam. Keduanya tampak gelisah karena mimpi yang mereka alami semalam. Pemuda pertama bercerita bahwasanya ia bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamr. Sementara, pemuda kedua bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Lalu, burung-burung datang mematuk roti tersebut. Yusuf alaihissalam melihat ini sebagai kesempatan untuk berdakwah. Sebelum memberikan jawaban, dia mengajak mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang mengatur semesta ini, yang mengatur segala nasib manusia. Kemudian Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Barulah setelah itu, dengan bimbingan wahyu, Yusuf alaihissalam menyingkap tabir mimpi tersebut. Yusuf mengatakan, "Wahai kalian berdua yang menghuni penjara ini, salah seorang di antara kalian akan kembali bertugas memberi minum tuannya dengan khamr, sedangkan yang satunya lagi ia akan disalib lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalanya." Yusuf alaihissalam kemudian berpesan kepada pemuda yang disebutkan bahwasanya dia akan selamat. Yusuf berpesan agar menyebut namanya di depan raja. Namun, syaitan membuat pemuda itu lupa. Akibatnya, Yusuf alaihissalam harus tetap mendekam di penjara selama beberapa tahun lagi. Meski begitu, setiap ujian adalah bagian dari rencana besar Allah. Kesempatan itu akhirnya datang melalui mimpi sang penguasa Mesir. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus kering. Ia juga melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum lainnya yang kering kerontang. Tak ada satupun penasehat kerajaan yang mampu menafsirkan mimpi aneh tersebut. Mereka menyebutnya sebagai mimpi kosong. Saat itulah pelayan raja yang dulu pernah dipenjara, dia teringat akan sosok Yusuf alaihissalam. Ia pun diutus ke penjara untuk bertanya. Tanpa meminta imbalan, Yusuf alaihissalam memberikan jawaban yang sangat logis sekaligus strategis. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun.
disusul masa paceklik yang luar biasa selama 7 tahun pula. Yusuf alaihissalam pun memberikan saran untuk menyimpan hasil panen di masa subur agar rakyat tidak kelaparan di masa sulit nanti. Mendengar takbir mimpi dan kecerdasan luar biasa tersebut, Raja Mesir memerintahkan agar Yusuf alaihissalam segera dibebaskan dan dibawa ke hadapannya. Namun, disinilah letak kemuliaan seorang Yusuf alaihissalam. Beliau tidak lantas berlari keluar menghirup udara bebas. Beliau menolak keluar penjara sebelum namanya dibersihkan. Yusuf alaihissalam menuntut agar kasus fitnah masa lalu itu dibuka kembali. Beliau ingin keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai tahanan yang diberi pengampunan, melainkan sebagai orang yang terbukti benar, tidak bersalah. Raja pun memanggil wanita-wanita yang dulu mengiris jari mereka, termasuk istri Al-Aziz. Di hadapan raja, kebenaran tak lagi bisa disembunyikan. Istri Al-Aziz mengakui dengan jujur segala perbuatannya. Al-ana hashasal haq. Ana rawattuhu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang jujur. Dalam pengakuan itu bersihlah nama Yusuf alaihissalam dari segala noda.

bermimpi itu pun tiba. Kekeringan hebat melanda tidak hanya Mesir, tapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk tanah Kanaan, tempat tinggal Nabi Yusuf alaihissalam. Di saat bangsa-bangsa lain mulai kehabisan stok makanan, Mesir menjadi satu-satunya harapan. Maka berangkatlah saudara-saudara Yusuf alaihissalam menuju Mesir untuk membeli bahan pangan. Saat mereka masuk ke ruang perjamuan sang penguasa, Yusuf alaihissalam langsung mengenali mereka. Namun, mereka sama sekali tidak mengenali adik yang dulu mereka lempar ke dasar sumur. Yusuf alaihissalam kini adalah seorang pejabat tinggi Mesir yang berwibawa. Yusuf alaihissalam tidak langsung membuka identitasnya. Beliau menyusun sebuah skenario untuk menguji kejujuran saudara-saudaranya dan membawa adik kandungnya, Bunyamin, ke Mesir. Beliau menolak memberi mereka gandum lebih banyak, kecuali mereka membawa adik bungsu mereka itu pada kunjungan berikutnya. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan janji yang teguh kepada ayah mereka, Yakub alaihissalam, akhirnya Bunyamin diperbolehkan ikut ke Mesir. Begitu mereka tiba, Yusuf alaihissalam membawa Bunyamin ke tempat pribadi dan berbisik, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, aku Yusuf." Agar Bunyamin bisa tetap tinggal di sisinya, Yusuf alaihissalam menjalankan sebuah strategi yang sangat rapi. Dia memerintahkan asistennya untuk memasukkan properti raja, ialah ke dalam karung gandum Bunyamin secara sembunyi-sembunyi. Saat kafilah mereka hendak pulang, tiba-tiba terdengar suara keras. "Nafqidu suwa'al malik, waliman ja'a bih hamlu ba'ir, wa ana bihi za'im." Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan sebanyak beban unta, dan aku menjaminnya. Penggeledahan pun dilakukan. Betapa terkejutnya saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika piala itu ditemukan di dalam karung milik Bunyamin. Sesuai kesepakatan yang mereka buat sendiri, siapa yang kedapatan mencuri harus ditahan. Meski mereka memohon-mohon agar Yusuf alaihissalam mengambil salah satu dari mereka sebagai gantinya, karena ayah mereka sudah tua dan sangat mencintai Bunyamin, Yusuf alaihissalam tetap pada keputusannya. Berita ini sampai ke telinga Nabi Yakub alaihissalam di Kanaan. Hatinya yang sudah rapuh karena kehilangan Yusuf alaihissalam kini kembali hancur karena kehilangan Bunyamin jauh di lubuk hatinya. Luka lama itu kembali menganga. Namun, di tengah kesedihan yang membuat matanya memutih karena tangis, Nabi Yakub alaihissalam tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata kepada anak-anaknya yang tersisa, "Ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafiru." Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah kabar tentang Yusuf alaihissalam dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang kafir. Keyakinan Yakub alaihissalam inilah yang menjadi kunci. Beliau terus berdiri di pintu harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau terus berdoa. Beliau meminta anak-anaknya kembali ke Mesir untuk ketiga kalinya. Beliau yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengembalikan semua cahaya yang pernah hilang dari rumahnya. Untuk ketiga kalinya, saudara-saudara Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir dengan kondisi yang semakin terjepit. Mereka menghadap sang penguasa dengan rasa cemas dan harap, menceritakan penderitaan keluarga mereka yang dilanda kelaparan. Melihat wajah-wajah saudaranya yang penuh kesulitan, runtuhlah benteng ketegaran Yusuf alaihissalam. Rasa kasih sayang mengalahkan keinginan untuk menyembunyikan identitas lebih lama lagi. Dengan nada suara yang penuh getaran emosi, Yusuf alaihissalam bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya di masa lalu?" Seketika, suasana menjadi hening. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka menatap wajah sang penguasa lebih dekat, mencari jejak ingatan masa kecil mereka. "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" tanya mereka dengan nada tak percaya. "Akulah Yusuf alaihissalam, dan ini adalah saudaraku Bunyamin." Demikian jawaban Yusuf alaihissalam. Rasa malu dan penyesalan menyergap saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Mereka mengakui kesalahan besar yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Namun, Yusuf alaihissalam, sang pemilik hati yang mulia, tidak membiarkan rasa bersalah itu menyiksa mereka lebih lama. Dia segera memberikan maaf yang tulus dan menghapus jejak kelam masa lalu dengan kalimat yang menenangkan. "La tathriba alaikum al-yawma, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini, tak ada celaan terhadap kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kalian. Dan dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Tak ingin ayahnya berlama-lama dalam kesedihan, Yusuf alaihissalam segera menyerahkan baju gamisnya. "Bawalah baju ini dan letakkan ke wajah ayahku. Niscaya dia akan melihat kembali. Lalu bawalah seluruh keluarga kalian ke hadapan." Mukjizat itu pun terjadi. Saat kafilah itu baru saja meninggalkan perbatasan Mesir, Nabi Yakub alaihissalam di Kanaan tiba-tiba mendongak dan berseru, "Sungguh, aku mencium aroma Yusuf alaihissalam." Meski orang-orang di sekitarnya menganggapnya sedang berhalusinasi karena rindu yang teramat sangat, Yakub alaihissalam

Salam tetap pada keyakinannya. Begitu rombongan tiba dan gamis Yusuf alaihissalam diusapkan ke wajahnya, seketika pandangan Ya'qub alaihissalam kembali terang. Kegelapan yang selama ini menyelimuti matanya sirna, digantikan oleh cahaya kebahagiaan. Inilah balasan bagi hamba yang tak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puncak haru terjadi saat seluruh keluarga besar ini tiba di tanah Mesir. Begitu melihat sosok ayahnya, Yusuf alaihissalam langsung mendekat dan merangkulnya dengan erat setelah puluhan tahun berpisah. Yusuf alaihissalam menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, singgasana kehormatan. Di sanalah 11 saudara dan kedua orang tuanya bersujud memberikan penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Sekaligus itu adalah pengakuan atas kemuliaan Yusuf alaihissalam, sebuah perwujudan nyata dari mimpi yang dilihat Yusuf alaihissalam saat masih kecil. Yusuf alaihissalam pun menengadah ke langit, menutup kisah perjuangannya dengan doa syukur yang sangat indah, meminta agar akhir hayatnya tetap dalam iman. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Rabbku, wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam berakhir dengan kemenangan bagi mereka yang bersabar dan bertakwa. Sebuah perjalanan yang dimulai dari gelapnya sumur, melewati dinginnya penjara, dan berakhir di singgasana Mesir dengan hati yang penuh rahmat dan pemaaf. Khotifillah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam bukan sekedar dongeng masa lalu yang berakhir dengan kebahagiaan. Ia adalah lautan hikmah yang tak pernah kering untuk digali. Sebuah potret nyata tentang bagaimana iman bekerja di tengah badai ujian. Di balik setiap tetes air mata Nabi Ya'qub alaihissalam dan setiap inci dinding penjara yang dihuni Yusuf alaihissalam, tersimpan pesan-pesan langit yang sangat relevan dengan jatuh bangunnya kehidupan kita hari ini. Mari kita renungkan sejenak. Setidaknya ada 5 pelajaran besar yang bisa kita jadikan kompas saat kita merasa sedang berada di dasar sumur kehidupan kita sendiri. Pertama, bahaya penyakit hasad, iri dengki. Kisah ini menjadi peringatan keras bahwasanya rasa iri bisa membutakan akal sehat, bahkan antar saudara kandung sekalipun. Hasad mampu mengubah kasih sayang menjadi konspirasi yang keji. Sebagaimana nasihat Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, kita diajarkan untuk waspada dan tidak memamerkan setiap nikmat secara berlebihan di depan orang yang berpotensi memiliki kedengkian dan hasad. Pelajaran kedua, sabrun jamil, kesabaran tanpa keluhan. Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan teladan tentang sabrun jamil, kesabaran yang indah. Beliau kehilangan penglihatan karena terus menangis. Namun lisannya tidak pernah menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran sejati adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala meski bukti-bukti di depan mata tampak sangat menyakitkan, seperti baju yang berlumur darah palsu. Pelajaran ketiga, integritas di tengah fitnah. Yusuf alaihissalam mengajarkan kita bahwasanya menjaga kehormatan jauh lebih berharga daripada kebebasan yang semu. Dia lebih memilih penjara daripada jatuh dalam kemaksiatan. Selain itu, saat ada kesempatan untuk keluar dari penjara, beliau memilih untuk tetap tinggal sampai namanya dibersihkan. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya menjaga izzah, harga diri, kehormatan diri, dan integritas. Pelajaran yang keempat, Allah itu Al-Latif. Dia maha halus. Rencananya selalu melampaui logika manusia. Jika Yusuf alaihissalam tidak dibuang ke sumur, ia tidak akan sampai ke Mesir. Jika ia tidak difitnah, masuk penjara, ia tidak akan bertemu dengan pelayan raja yang membawanya menakwilkan mimpi sang raja. Setiap musibah dalam hidup Yusuf alaihissalam ternyata adalah anak tangga menuju tahta. Apa yang kita anggap buruk seringkali adalah jalan rahasia yang Allah siapkan bagi hambanya menuju kemuliaan. Maka, jangan pernah putus asa untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala seberat dan selama apapun ujian hidup. Ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti punya rencana dan rencana Allah pastilah yang terbaik dan terindah. Dan yang terakhir, pelajaran yang kelima adalah pelajaran tentang kekuatan memaafkan. Puncak dari kemuliaan Yusuf alaihissalam bukan saat beliau menjadi penguasa, melainkan saat beliau berkata, La tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Yusuf alaihissalam punya kekuatan penuh untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Namun beliau memilih untuk memaafkan dan menutup masa lalu. Ini adalah pelajaran bahwasanya memaafkan bukanlah kelemahan. Ia adalah sifat para nabi dan tanda jiwa yang besar. Demikian episode kita kali ini. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan taufiknya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Barakallahu fikum. Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Kisahun azimah.
2: Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin

0: الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
1: قصة عظيمة.
2: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah dari kabilah Quraisy. Beliau dilahirkan 3 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya seorang ibu yang baik bernama Salma bintu Sakhrin At-Tamimiyah bintu Ammi Abi. Beliau seorang pedagang dan seorang yang tersohor dengan kekayaannya. Memeluk Islam tanpa ada sedikit pun keraguan. Beliau adalah orang yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan orang-orang yang merdeka. Kemudian beliau mulai mendakwahkan agama Allah Azza wa Jal kepada masyarakatnya. Masuklah beberapa orang Quraisy ke dalam agama Islam melalui perantara dakwahnya. Di antara mereka, Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Beliau menginfakkan sebagian besar hartanya untuk membeli budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam, kemudian dimerdekakannya dalam melaksanakan ubudiyah, dan membebaskan mereka dari penganiayaan yang dilakukan majikan-majikan mereka dari kalangan Quraisy yang musyrik. Sehingga beliau memerdekakan Bilal bin Rabah dan 6 budak lainnya. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, adalah manusia yang paling dekat dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang beliau, sesungguhnya orang yang paling amanah dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Sekiranya aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih selain Rabbku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah persaudaraan di dalam Islam dan kasih sayang di atasnya. Jangan ada lagi pintu-pintu kecil yang mengarah ke masjid, melainkan harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar saja. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebaik-baik manusia terhadap manusia yang lainnya adalah Abu Bakar. Kejujuran Abu Bakar As-Siddiq disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan. Kemudian gunung itu pun bergetar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tenanglah Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid." Ini merupakan rekomendasi keutamaan Abu Bakar dan 2 sahabat lainnya, yaitu Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dibaiat sebagai khalifah di Thaqifah Bani Sa'idah. Dan di antara keberhasilan beliau selama pemerintahannya yaitu pengiriman Usamah bin Zaid bersama pasukannya dan memerangi para murtadin serta orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Beliau wafat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun 3 bulan pada tahun 13 Hijrah. Dan pada hari kematian beliau, kota Madinah bergetar dengan isak tangis kaum muslimin.
1: Qissatun 'azimah.
0: Kuntum khayra ummatin ukhrijat.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM. قصة عظيمة كنتم خير أمة أخرجت

0: قصة عظيمة.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Beliau bernama Al-Faruq, Abu Hafiz, Umar ibn al-Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abdul Uzzah, Al-Quraysh Al-Adawi. Beliau dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, atau 538 Masehi. Terkenal pada masa mudanya sebagai seorang yang tegas dan kuat. Beliau memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Beliau menerima Islam sebagai agama yang hak pada tahun ke-6 setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang mulia. Di antara keutamaan beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran dalam hati dan ucapan lisannya, di mana sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkesesuaian dengan pendapat dan usulannya. Beliau adalah seorang yang gigih dan tegar dalam membela kebenaran. Tidak pernah sedikitpun gentar terhadap celaan para pencela dalam menegakkan kebenaran. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, di mana kekhilafahannya berlangsung terus selama kurun waktu 10 tahun. Dan pada masa kepemimpinannya, beliau telah menghasilkan beberapa kebijakan yang memiliki nilai yang sangat penting dan bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Di antara keberhasilannya, beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan dan menyatukan kaum muslimin dalam satu jamaah ketika menegakkan sholat malam bulan Ramadan pada tahun 14 Hijriah. Beliau juga merupakan salah seorang sahabat yang mempelopori penulisan tanggalan Islam yang dimulai sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Awal mula penanggalan Islam ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 16 Hijriah. Beliau seorang pemimpin yang senantiasa memperhatikan keadaan rakyatnya dan melihat kondisi mereka pada malam hari. Beliaulah yang menetapkan pajak dan membagi negeri dan daerah-daerah yang dikuasai menjadi unit-unit administratif seperti provinsi dan distrik, mengangkat hakim dan memulai penulisan ilmu dan membukukannya. Beliau juga yang menetapkan upah dan gaji kepada seluruh pegawai pemerintahannya. Kewibawaan beliau begitu sangat tinggi dan mulia di hadapan rakyatnya, hingga mereka tidak mau dilihat Umar dalam keadaan duduk dan berkumpul-kumpul di teras dan halaman rumah. Sebagaimana anak-anak kecil yang sedang bermain-main, kemudian mereka melihat dan mengetahui keberadaan Umar, mereka lari meninggalkan permainan mereka, bukan karena takut akan sikap sombong dan kasarnya beliau, akan tetapi kewibawaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keadaan dan sikap Umar bin Khattab tidak berbeda, baik setelah beliau memangku amanah kekhilafahan maupun sebelumnya. Bahkan sejak diangkatnya beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, beliau semakin rendah hati. Beliau selalu berjalan sendirian kemana saja yang diinginkannya, tanpa adanya penjagaan dan tentara yang melindunginya. Beliau selalu berharap dan berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya sebagai seorang yang syahid, berjuang di jalan Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan mati syahid. Sampai pada suatu waktu, tatkala beliau menunaikan salat subuh di masjid, tiba-tiba beliau ditikam dengan tombak beberapa kali tikaman tepat di punggungnya oleh seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang akhirnya membawa kepada kematian beliau sebagai seorang syuhada pada Rabu malam bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Setelah beliau mengetahui bahwa orang yang menikamnya adalah seorang Majusi, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah mewafatkannya di tangan musuh Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan seorang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di sebuah kamar Nabawi yang mulia yang sekarang berada di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah.
0: Qissatun 'azimah.
2: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an wassunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Hidayah FM. Ida'at Al-Qur'an Al-Karim wa Ad-Durus Al-Ilmiyah wa Siyar Al-Hadirah. تقدم لكم هذه

aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal. Cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwan, ayol akhwat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang pernah mengatakan, saya tidak akan berbakti kepada orang tua saya. Buat apa saya berbuat baik kepada orang tua saya? Orang tua saya tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah berlaku adil kepada saya. Orang tua dari kecil suka memperlakukan kasar kepada saya. Dan perkataan-perkataan lainnya yang sangat banyak yang serupa dengan itu. Ingatlah wahai saudaraku. Ingatlah wahai saudaraku, renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ridhor Rabb fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berusaha mencari keridhaan orang tua kita. Kita mencari keridhaan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita marah, bapak dan ibu kita marah. Sesungguhnya kalau kita kenang, ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, ayol akhwat, saudari-saudari sekalian, kebaikan orang tua kita sangatlah banyak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kita sangatlah banyak. Kalau kita hitung, maka niscaya tidak akan bisa dihitung. Kalau kita timbang, niscaya tidak akan bisa ditimbang. Laksana bintang di langit yang sangat banyak, banyak yang tidak bisa kita lihat, dan sangat banyak jumlahnya dan tidak bisa kita hitung. Terlebih lagi ketika kita melihat atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Tidak akan mungkin seorang anak membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan orang tuanya sebagai budak. Kemudian dia beli. Kemudian dia merdekakan orang tuanya. Siapa di antara kita? Siapa di antara kita orang tuanya menjadi seorang budak? Tentu tidak ada, ayuhal ikhwan. Sekarang tidak ada lagi orang tua kita sebagai budak. Sehingga tidak mungkin kita balas kebaikan orang tua kita selama-lamanya. Apakah dengan berbuat baik kita kepada orang tua kita sudah cukup? Kita hajikan, kita umrohkan, atau kita belikan mobil yang mewah, kita belikan rumah yang mewah, kita layani hidupnya sampai beliau meninggal. Itu bisa membalas kebaikan orang tua kita? Tidak. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Orang tua kita sangatlah baik kepada kita. Kalau kita ingin berdurhaka kepada orang tua kita, maka saya ingin bertanya, adakah orang yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ibu, yang pernah memberikan kebaikan yang lebih dari ayah kita 9 bulan, adakah orang yang rela mengandung kita, merasakan kepedihan, keberatan, kesusahan saat mengandung, kemudian ketika melahirkan? Siapa yang pernah merasakan sakit, mengorbankan jiwanya untuk keselamatan diri kita? Jawabannya hanya ibu kita. Hanya ibu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada ibu melebihi kebaikan kita kepada ayah. Begitu pula ayol ikhwan, seandainya ada di antara kita yang sangat benci dengan ayahnya atau sangat marah dengan ayahnya, ketahuilah, jawablah pertanyaan saya, dari mana asal kamu? Kalau tidak ada ayahmu, dari air mana engkau berasal kecuali dari ayahmu?
4: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah. Ladzi binikmatihi tatimu salihat. Hamdan kathiran taibah mubarakan fih. Kama yuhib rabbuna wa yirda. Asyadu la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum wa aman tabihum bi ihsan. Ilaih kemisah. Ayolah khawal mustamiin wal mustamiat. Pendengar Radio Hidayah yang mendengarkan melalui frekuensi 103.4 FM. Dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com. Dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kesehatan di sore hari ini, edisi lembar kerja hari Rabu tanggal 16 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 1 Juli 2026. Sudah bersama ana di studio guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau akan membuka kajian dengan kitab yang baru, hadis-hadis seputar keimanan. Kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala, dan tentunya nanti kita akan perkenalan dengan kitabnya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama ana guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala. Assalamualaikum ya ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyaallah. Kaifa haluka ya ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair. Kaif halukum Abu Auni?
2: Naam wa nahnu bi khair aidan ya ustazana.
3: Barakallahu fikum.
2: Naam wa fika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, kajian live audio dari Studio Radio Hidayah. Alhamdulillah beliau masih berkesempatan hadir langsung ke Studio Radio Hidayah FM Pekanbaru, yang biasanya kajian ini kita relay dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Langsung saja kita dengarkan pembukaan atau mukaddimah kitab dulu, dan insyaallah nanti beliau akan lanjutkan dengan materi. Kepada antum semuanya, selamat menimba ilmu syar'i. Dan langsung saja kepada Al-Ustaz, kita persilahkan. Fala tafadhal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, ma'ashira al-muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya keimanan merupakan perkara yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada tujuan yang lebih mulia dan maksud yang paling agung yang dituju oleh seorang hamba melebihi perhatian terhadap keimanan tersebut. Baik itu dari sisi mewujudkannya ataupun menjaganya ataupun berusaha untuk menambahnya serta berhati-hati dari berkurangnya keimanan tersebut. Hal ini dikarenakan keimanan merupakan syarat utama seorang hamba meraih kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Seorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia dan akhirat kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, dan dia melaksanakan amal soleh tersebut didasari dengan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan bahagia. Dan ini merupakan bentuk balasan yang mencakup seluruh kebaikan di dunia. فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia di dunia. Dan ini tidak disebutkan apa macamnya, apa jenisnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh bentuk kebaikan dan kebahagiaan akan dia dapati, walaupun hartanya tidak sebanyak harta yang dimiliki oleh orang lain, akan tapi dengan keimanan yang dia miliki, hartanya tersebut menjadi berkah sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Walaupun keturunannya tidak sebanyak orang lain, akan tapi karena dia mendidik keturunannya tersebut di atas keimanan, maka dia mendapatkan kebahagiaan dan diberkahi dalam keturunannya tersebut. Walaupun dia tidak memiliki jabatan, akan tapi dengan keimanannya tersebut, dia mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Bagaimanapun kondisinya, dia senantiasa berada di atas kebaikan dan di atas kehidupan yang bahagia. Karena apa? Karena telah terpenuhi padanya syarat untuk meraih kehidupan bahagia tersebut, yaitu terdapatnya keimanan di dalam hamba tersebut. Di kehidupan dunia, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, dan dia akan merasakan seluruh kebahagiaan, dia akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Dan di akhirat, maka dia akan mendapatkan balasan, ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang dia dapatkan di kehidupan dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan ganjaran untuk mereka di kehidupan yang selanjutnya, itu kehidupan akhirat, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan tidak akan diraih oleh seorang tanpa adanya keimanan. Amal soleh tidak akan diterima tanpa adanya keimanan. Sebanyak apapun amalan yang dikerjakan oleh seorang, apabila tidak didasari dengan dasar yang benar, yaitu keimanan, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan diterima amal ibadahnya tersebut. Kemudian juga keimanan merupakan kehidupan yang hakiki. Dengan mewujudkan keimanan, seorang hamba yang hidup dengan keimanan, yang memiliki keimanan di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya terdapat keimanan, maka dialah orang yang hidup sesungguhnya. Karena apa? Karena dia telah memenuhi hatinya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Karena kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan hati seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu keimanan. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, wahai orang-orang yang beriman, dalam hadis terkadang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna adam, wahai anak Adam, anak keturunan Adam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyerukan hal tersebut kepada para hambanya, maka jawablah seruan tersebut. Karena apa? Di dalam seruan tersebut terdapat kehidupan yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ataupun terkait dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah seruan tersebut. Karena di dalam firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kehidupan yang sesungguhnya. Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya apabila keduanya menyerukan kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali dengan mewujudkan keimanan tersebut. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak ada perkara yang lebih mulia, tidak ada perkara yang lebih penting untuk diperhatikan oleh seorang hamba dibandingkan keimanan. Dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang menjelaskan akan keimanan tersebut, yang membawakan akan hakikat daripada keimanan, menyebutkan hakikat daripada keimanan ataupun dasar-dasar keimanan ataupun pondasi-pondasi keimanan ataupun cabang-cabang keimanan ataupun makna dan hakikat daripada keimanan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Oleh karenanya para ulama itu dimulai dari sejak zaman salafus saleh, mereka sangat perhatian terhadap hadis-hadis tersebut. Dan orang-orang yang datang setelahnya, para ulama salaf antaranya itu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, ketika mereka menuliskan kitab yang mana kitab tersebut merupakan kitab yang sangat mulia yang disepakati oleh kaum muslimin dan para ulama bahwasanya tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dibandingkan sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dikarenakan di dalamnya terdapat hadis-hadis yang jalurnya terpercaya, sudah dikaji dan isinya hadis-hadis yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana keduanya perhatian terhadap bab ini, terhadap pembahasan keimanan ini. Bahkan mereka di antara bentuk perhatian keduanya di dalam pembahasan keimanan ini, mereka mengkhususkan pembahasan bab secara khusus yang menyebutkan tentang keimanan, kitabu al-iman ataupun bab al-iman, yaitu pembahasan tentang keimanan yang mana di situ beliau menyebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan pembahasan keimanan ini. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin agar memudahkan bagi kaum muslimin untuk mencari ketika mereka membutuhkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait terkait dengan pembahasan keimanan, mereka mudah untuk mencarinya di dalam kitab keduanya, sehingga mereka pun meletakkan bab tersebut, pembahasan tentang keimanan. Dan juga ini menunjukkan akan pentingnya pembahasan ini, karena beliau mengkhususkan pembahasan tersebut secara khusus di dalam kitab keduanya. Oleh karenanya perhatian terhadap hadis yang terkait dengan keimanan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan di antara metode terbaik di dalam mempelajari keimanan adalah melalui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mencari hadis yang terkait dengan keimanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Kemudian seorang dengan memahami daripada hadis tersebut, kemudian mempelajari, membaca penjelasan para ulama terkait hakikat atau terkait penjelasan dari hadis tersebut ataupun faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di antara kitab yang dikhususkan

Kemudian beliau juga menjelaskan di dalamnya hadis-hadis yang terkait dengan hakikat, pembahasan hadis yang terkait dengan hakikat keimanan ataupun pondasi keimanan, usul keimanan, usulul iman. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan secara ringkas penjelasan terkait dengan hadis ini. Menjelaskan, beliau menyebutkan di setiap bab, misalkan yang bab yang pertama hadis ayyul amali afdal, yaitu hadis amalan apa yang lebih mulia. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, kemudian setelah itu beliau membukanya dengan muqaddimah, kemudian baru beliau menjelaskan tentang hakikat daripada hadis tersebut. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan kemudahan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memahami hadis tersebut, dan juga di dalam mempelajarinya, dan agar dengan setelah mereka memahami hadis tersebut dan benar-benar meresapi faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, mudah-mudahan dengan demikian bertambah keimanan mereka setelah membaca penjelasan daripada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, dan juga mereka berusaha untuk mengamalkannya dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian mereka. Dan sebagaimana yang tersebutkan tadi, sebaik-baik metode, dan ini juga disebutkan oleh para ulama, terkhususnya yang menulis kitab ini, Fadilat Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya sebaik-baik metode di dalam mempelajari keimanan dan menjelaskan dan mempelajari keimanan adalah memulainya dengan kembali kepada sumbernya, yaitu wahyu, baik itu dari Al-Quran dan terkhusus dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Dan juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24, bahwasanya wahyu tersebut merupakan sumber kehidupan. Itu hadis itu sendiri merupakan sumber kehidupan. Dengan membacanya dan memahaminya itu merupakan dia merupakan makanan, sebagaimana nanti akan kita bahas di dalam hadis yang pertama, bahwasanya makanan daripada keimanan itu dan hajat atau minuman daripada keimanan tersebut dan siraman dari keimanan tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum, wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya apabila keduanya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ma'asyira al-muslimin wal-muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang pertama, ada beberapa kaidah penting yang harus kita yakini dan harus kita pahami di dalam permasalahan keimanan ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah bagi kita di dalam mempelajari hadis-hadis nantinya, di dalam memahami hadis-hadis nantinya. Karena setiap hadis yang beliau bawakan ada kurang lebih sebanyak 30 hadis atau 29 hadis. Ada tujuan setiap pembawaan daripada hadis tersebut, baik itu menjelaskan hakikat daripada keimanan atau menjelaskan tentang usul atau pondasi pokok keimanan, ataupun menjelaskan cabang-cabang daripada keimanan, ataupun menjelaskan hakikat daripada orang-orang yang beriman, ataupun cara mewujudkan daripada keimanan itu sendiri. Oleh karenanya ada beberapa poin di dalam mukaddimah ini yang perlu untuk kita pahami dan kita yakini, yang mana dengannya biiznillahi ta'ala akan sangat memudahkan bagi kita untuk mempelajari yang terkait dengan pembahasan keimanan ini. Yang pertama yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini, ini merupakan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya

0: keimanan tersebut terdiri dari ucapan dan amalan. Kalau di bahasa Arab disebutkan bahwasanya annal iman qaulun wa amal. Bahwasanya iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dia mencakup dua perkara tersebut. Ucapan di sini dan penyebutan kaidah ini bahwasanya iman terdiri dari ucapan dan perbuatan ini diambil dari penjelasan para ulama salaf terdahulu di dalam menjelaskan hakikat daripada keimanan, di mana mereka menyebutkan secara ringkas. Sebagian mereka ada yang menyebutkan menambahkan bahwasanya iman itu ucapan dan keyakinan, i'tiqad, kemudian ucapan itu qaul dan juga amal. Akan tapi di kalangan para salafus salih, ulama terdahulu, mereka ketika ditanyakan atau menyebutkan akidah mereka di dalam keimanan, mereka menyebutkan secara ringkas bahwasanya iman terdiri dari qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Ucapan di sini itu terbagi menjadi dua. Dia terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah qaulul qalb, yaitu perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Maka ketika ulama salaf menyebutkan bahwasanya iman qaulun wa amal, maka masuk di dalam perkataan itu keyakinan. Sehingga tidak perlu lagi disebutkan di situ secara khusus i'tiqad. Maka antara yang menyebutkan bahwasanya iman terdiri dari dua perkara ataupun tiga, secara umum dia maksudnya sama, tujuannya satu dan tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga menjadikan itu permasalahan yang harus diperdebatkan. Karena ketika disebutkan dua, maka yang disebutkan tambahan di poin yang ketiga itu masuk di dalam poin yang dua tersebut. Dia sudah terdapat di dalam perkataan. Yang pertama qaulul qalb, yaitu perkataan lisan, perkataan hati. Yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan. Jadi seorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ketika dia beriman bahwasanya Allah merupakan Rabbnya, malaikat merupakan pasukan Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, kepada malaikat dan rasul, beriman kepada hal-hal yang diperintahkan baginya dari perkara yang gaib, kemudian dia beriman, itu tidak cukup hanya dengan lisan saja. Kan, tapi dia harus dimulai dari hatinya. Karena apa? Ketika hilang keyakinan di dalam hati ini, qaulul qalb ini, yaitu perkataan hati, dan yang dimaksudkan adalah keyakinan, maka tidak berguna perkataan lisannya. Karena keduanya saling terkait, dan pokok dan landasan serta pondasi utama itu dimulai dari apa yang ada di dalam hati. Karena kalau telah hilang perkataan hati, maka ucapan lisan itu tidak berguna. Hal ini sebagaimana perbuatannya siapa? Itu orang-orang munafikin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang pertama, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, mereka akan mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau merupakan utusan Allah. Nashhadu innaka la rasulullah. Semuanya engkau adalah utusan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan mereka tersebut. Dan apakah yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan lisannya? Tidak, kan, tapi apa yang ada di dalam hati mereka. Allah menyebutkan bahwasanya apa yang keluar dari lisan mereka, dari ucapan mereka tersebut, itu tidaklah benar. Karena dia tidak didasari dengan dasar yang benar. Karena dia tidak didasari dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Allah mengatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau merupakan utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi, Allah bantah kesaksian mereka dengan kesaksiannya. Bahwasanya orang-orang munafik merupakan orang-orang yang pendusta. Mereka mengucapkannya atau tidak? Mereka mengucapkannya. Bahwasanya mereka bersaksi Rasulullah adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Akan tapi yang dibantah oleh Allah, apakah mereka mengucapkannya? Tidak. Yang Allah bantah, Allah sebutkan bahwasanya mereka berdusta adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Karena ucapan mereka tidak didasari dengan keimanan yang benar. Mereka mengucapkannya hanya dalam bentuk taqiyah. Mereka mengucapkannya supaya mereka diselamatkan, supaya mereka terselamatkan dari gangguan kaum muslimin, atau supaya mereka tidak perlu membayar jizyah setiap tahunnya. Dan tujuan mereka yang lainnya juga lebih buruk lagi, mereka ingin merusak agama ini. Mereka mengucapkannya hanya secara terpaksa, kan, tapi di dalam diri mereka terdapat kedengkian yang sangat besar terhadap agama ini. Itu yang pertama, qaulun qalb, itu ucapan hati. Yang dimaksudkan adalah keyakinan. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dengan didasari dengan hati yang dimulai, dia harus meyakininya terlebih dahulu di dalam hatinya dan jujur di dalam pengucapannya tersebut sebelum dia mengucapkannya dengan lisannya. Kemudian, apakah cukup hanya sekedar keyakinan saja? Tidak. Dia harus mengucapkannya dengan lisannya. Sehingga ketika seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, maka dia harus mengumandangkan ketika ditanya apakah engkau seorang Muslim, maka dia harus meyakininya dan mengucapkannya. Tidak cukup dia hanya meyakini dalam hatinya ketika dia diminta untuk bersaksi namun dia tidak mau, maka orang yang demikian dia tidak dikatakan telah masuk ke dalam agama ini. Karena apa? Antara keyakinan dengan ucapan itu saling terkait, dan keduanya harus terpenuhi, dan keduanya merupakan syarat yang harus diwujudkan di dalam keimanan. Itu seorang apabila dia meyakini dalam hatinya kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, namun dia tidak mau mengucapkan, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Dia tidak bisa dikatakan telah masuk ke dalam agama Islam ini, walaupun dia sangat meyakini kebenaran hal tersebut. Mana buktinya? Buktinya adalah paman Nabi SAW, Abu Talib. Dia meyakini, sangat meyakini, bahkan dia bersaksi. Bahkan dia mengatakan di hadapan Rasulullah SAW, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. Sungguhnya aku telah mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad alaihissalatu wassalam ini merupakan sebaik-baik agama. Laulal malamata aw hidharu masabbatin lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalaulah bukan karena takut celaan orang-orang, dimaksudkan adalah orang-orang kufar Quraisy, maka engkau akan mendapatiku mengucapkan atau bersaksi terhadap agamamu ini. Dia meyakini di dalam hatinya. Bahkan Rasulullah SAW tahu akan hal tersebut. Maksudnya Abu Talib benar-benar tahu bahwasanya Rasulullah SAW agama yang beliau bawa merupakan agama yang hak. Akan tapi dia enggan untuk mengucapkannya. Di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berjuang agar pamannya mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Karena tidak tersisa kecuali dengan ucapan itu sendiri. Karena syaratnya belum terpenuhi, keyakinan sudah ada, tinggal beliau mengucapkannya, akan tapi beliau enggan. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya am, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang mana aku akan berjuang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelamu. Akan tapi apa? Di akhir hayat dia enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga apa? Dia pun termasuk orang-orang dihukumi sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran, sehingga dia pun kekal di dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW berusaha untuk beristighfar, memohon ampun agar diampuni, akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur beliau. Karena apa? Karena Abu Talib tidak mau mengucapkannya secara lisan. Maka al-qaul di sini, maksudnya keimanan terdiri dari qaul, dari ucapan. Maka dia harus terdiri dari dua perkara. Ucapan hati, itu yang terkait dengan keyakinan. Seorang harus meyakininya di dalam hatinya bahwasanya apa yang diucapkan, ya apa yang keimanan tersebut merupakan hak, merupakan benar. Kemudian dia iringi ucapan hati tersebut, keyakinan di dalam hati tersebut dengan ucapan lisan, dengan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seorang meyakini di dalam hati dan dia tidak mau mengucapkannya secara lisan, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam, karena dia belum mau bersaksi. Sebaliknya, ketika seseorang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi di hadapan kaum muslimin, maka dia dihukumi sebagai seorang muslim. Walaupun secara batin di dalam hatinya dia tidak meyakini hal tersebut, akan tapi secara hukum Islam maka dia telah masuk ke dalam agama Islam. Adapun hati, maka itu urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keimanan terdiri dari qaul, yang pertama adalah terdiri dari ucapan, wa amal, yang kedua adalah terdiri daripada perbuatan. Dan perbuatan di sini umum sifatnya, maka dia mencakup tiga perkara yang mana dia merupakan terdiri darinya setiap amalan. Yang pertama amalul qalb, yaitu amalan hati. Mencakup apa? Amalan hati banyak. Bahkan amalan hati merupakan amalan yang sangat utama, dan dia merupakan dasar yang harus diwujudkan, dan dia merupakan perkara yang paling penting, kepentingan dan paling mulia dan lebih mulia dibandingkan amalan yang lainnya. Amalan hati seperti apa? Seperti tawakal, seperti khauf, rasa takut, kemudian berserah diri kepada Allah, kembali kepada Allah, bertafakkur, kemudian berharap kepada Allah, ar-raja, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Semua ini merupakan amalan hati, dan dia merupakan pemetik, atau dia merupakan pendorong utama seseorang bisa mewujudkan amalan lisan dan amalan anggota badan. Apabila amalan hatinya baik, kuat tawakalnya, kuat rasa takutnya, kuat kecintaannya kepada Allah, kuat rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang mana kebaikan lainnya akan terlihat di dalam dirinya, yaitu yang selanjutnya yang kedua adalah amalan lisan. Orang yang baik amalan hatinya, maka kita akan mendapati lisannya senantiasa dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan lisan seperti halnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengucapkan salam, bertutur kata dengan perkataan yang baik kepada sesama muslim, kemudian menghibur kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah, kemudian memuji pada sesuatu yang pantas, yang tidak berlebihan, kemudian mempelajari ilmu syar'i, membaca hadis dengan niat mempelajari ilmu syar'i, ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh lisan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah amalan anggota badan. Dan ini juga banyak jenisnya. Secara umum, amalan yang tampak atau amalan yang zahir itu terkait dengan amalan jawarih. Seperti halnya salat, seperti halnya puasa, seperti halnya melaksanakan ibadah haji, menyingkirkan gangguan dari jalanan, dan banyak hal-hal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan amal jawarih atau anggota badan tersebut. Maka kita katakan kaidah yang pertama yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya keimanan itu terdiri dari ucapan dan keyakinan. Ucapan, maka dia terdiri dari dua perkara. Ucapan hati yang dimaksudkan adalah keyakinan, dan ucapan lisan yang dimaksudkan adalah perkataan lisan, itu melafazkan keyakinan tersebut, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, terdiri keimanan terdiri dari amalan, dan ini mencakup tiga perkara: amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota badan. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami dan kita yakini sebagai seorang muslim, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Allah menyebutkan secara khusus dan Allah menyebutkan secara terang-terangan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa izdadal ladzina amanu imana, akan bertambah orang-orang yang beriman keimanan di atas keimanan mereka. Adapun perkataan salaf maka juga banyak. Tanya perkataan para sahabat. Tanya perkataan yang terkenal adalah perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sering mengajak para sahabatnya untuk menghadiri majlis ilmu, duduk membaca Al-Quran ataupun mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa? Untuk menambah keimanan. Kata perkataan yang terkenal dari beliau, beliau menyebutkan ahlummu nazdadu imana, marilah kita menambah keimanan kita, mari kita duduk untuk menambah keimanan kita. Maksudnya apa? Mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rasul, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan tersebut. Kemudian juga perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana beliau sering mengatakan ijlisu bina nasdadu imanan, mari duduk dengan kami untuk menambah keimanan. Maksudnya apa? Mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang jadi sandaran di dalam pembahasan ini bahwasanya di dalam kaidah ini bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang adalah perkataannya Umair ibn Habib, di mana beliau mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Sungguhnya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian dikatakan kepada beliau wa ma ziyadatuhu wa nuqsanu. Maka bagaimana bentuknya bertambah dan berkurangnya keimanan tersebut? Kemudian beliau mengatakan idza dzakarnallaha wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuhu. Apabila kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu keimanan kita sedang bertambah. Wa idza ghafalna, dan apabila kita lalai, wa dayya'na, dan kita menghilangkan, maksudnya apa, kita tersesat jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan zikir, jauh dari ibadah, dan kita melupakannya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuqsanuhu, maka pada saat itu tanda bahwasanya keimanan kita sedang berkurang. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan atau perkataan dari para salaf di antaranya itu perkataan salah seorang salaf, beliau mengatakan sungguhnya di antara fikih seorang hamba yaitu dengan dia senantiasa memerhatikan keimanannya apakah sedang bertambah atau sedang berkurang. Dari sini kita mengetahui bahwasanya perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan melebihi kepentingan urusan dunia, bahkan lebih penting daripada urusan makan dan minum, itu kita memperhatikan bagaimana kondisi keimanan kita saat ini. Bagaimana kondisi kita ketika dibacakan ayat Allah? Apakah kita lalai? Apakah biasa saja? Apakah tidak ada sikap baik dari diri kita? Atau kita merasa takut? Atau hati kita bergetar? Atau kulit kita merinding ketika mendengarkan ayat tersebut? Maka ketika demikian, maka berbahagialah dan berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita lalai dan kita dibacakan Al-Qur'an, lewat bacaan Al-Qur'an di hadapan kita, kita lewatkan begitu saja, tidak mau kita dengarkan, atau bahkan waliyadzubillah sebagian dari kita bosan atau tidak senang mendengarkan Al-Quran atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berhati-hati, dan ketika itu kita harus menuduh diri kita. Kemudian itu perkara yang kedua yang harus kita yakini, bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Kemudian yang ketiga yang perlu kita yakini di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam pembahasan keimanan, bahwasanya para pelaku keimanan atau orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkat keimanannya. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda tingkat keimanannya. Semakin besar ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, kemudian dia amalkan, maka akan semakin besar keimanan yang ada di dalam dirinya. Di antara aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tidak sama. Walaupun terkadang antara dua orang atau bahkan ratusan orang atau bahkan ribuan orang melakukan, jutaan orang melakukan hal yang sama, namun kadar pahala yang dia dapatkan itu berbeda-beda. Semua itu kembali kepada apa? Kembali kepada kadar keimanan dia di dalam melakukan amal ibadah tersebut. Sebagai contoh, sholat lima waktu. Kalau kita lihat di masjid kita, berapa banyak orang yang melakukannya? Banyak, alhamdulillah masih banyak yang melakukannya. Akan tapi, ada di antara kaum muslimin yang dia melaksanakan ibadah sholat, keluar dari masjid dia langsung bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjaga lisannya, menghina saudaranya. Bahkan di masjid terkadang dia bertengkar. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sholat itu tidak berdampak di dalam dirinya. Dan itu kembali kepada apa? Kepada lemahnya keimanan yang dia miliki. Karena seharusnya seorang ketika melaksanakan sholat, dia kalau benar dan jujur dan didasari dengan keimanan yang benar akan kebaikan yang terdapat pada sholat tersebut, maka dia akan menjauhi perbuatan al-fahsya wal-munkar. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis sholata tarafail sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu dapat menghalangi seseorang, menjauhkan seorang dari perbuatan yang munkar dan perbuatan yang keji. Maka ketika kita masih mendapati ada sebagian kaum muslimin dia salat namun masih mencuri, dia salat masih bertutur kata dengan tidak baik, dia salat akan tapi masih mengganggu tetangganya, maka di sini kerancuan terdapat bukan pada sholat itu, kan, tapi terdapat pada keimanan yang ada di dalam orang muslim tersebut. Juga contoh yang lainnya, banyak di antara kaum muslimin atau bahkan setiap tahunnya beberapa tahun terakhir ini itu jutaan kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah haji. Namun coba kita lihat, apakah semua yang pulang daripada ibadah haji tersebut yang seharusnya dia telah mewujudkan dari hajinya tersebut, dia mengambil pelajaran yang sangat berharga ketika dia pulang, dia menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia, menjadi pribadi yang lebih penyayang, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat, akan tapi dia pulang, wal'iyadzu billah, sebagian kaum muslimin pulang dari ibadah haji lebih buruk perangainya dibandingkan sebelum dia melaksanakan ibadah haji, atau bahkan tidak ada perubahan sedikit pun di dalam dirinya. Padahal apa? Tujuan ibadah haji disyariatkan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala akan bertambah keimanan seorang, akan menjadikan seorang akhlaknya menjadi lebih baik dan lebih mulia. Kan, tapi pada hakikat, pada kenyataannya banyak orang yang melaksanakan ibadah yang sama, tapi yang satu mendapatkan faedah, terlihat dampak daripada ibadah tersebut, namun yang satu lainnya tidak demikian. Juga di antara contoh yang jelas dan nyata itu keimanan, bahwasanya keimanan yang dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman itu berbeda, itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan, "Law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian seandainya mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan lebih banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Apakah yang demikian menjadikan iman Rasulullah SAW sama dengan iman para sahabat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Keimanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW adalah keimanan yang sangat, bukan puncak daripada keimanan. Karena beliau merupakan manusia yang paling mulia. Beliau merupakan anak Adam yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari kalangan manusia dibandingkan Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara para sahabat, di antara mereka pun itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan di antara perkataan beliau yang sangat masyhur, yang sahih dari beliau, beliau mengatakan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nas la rajaha imanu Abi Bakr. Kalau seandainya ditimbang, kita letak dua neraca, satu di satu sisi itu diletakkan keimanan Abu Bakar, dan sisi lainnya diletakkan keimanan manusia seluruhnya, tentunya selain para nabi dan rasul, maka keimanan Abu Bakar akan lebih berat dibandingkan keimanan manusia yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya apa? Orang-orang yang beriman itu mereka bertingkat-tingkat. Antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Dan itu kembali kepada seberapa besar mereka mewujudkan keimanan tersebut di dalam diri mereka. Seberapa besar amalan yang mereka lakukan untuk menambah keimanan tersebut. Adapun dari ayat Al-Quran yang menetapkan perkara ini, bahwasanya keimanan, bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda kadar keimanannya, itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi ketika kota Madinah telah dikepung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa shadaqa Allah wa rasuluh. Dan ketika orang-orang yang beriman itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat kelompok-kelompok orang-orang yang bersatu untuk memerangi kaum muslimin, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jujur di dalam janji mereka, benar apa yang mereka janjikan, wa shadaqallahu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah tutup dengan firman-Nya, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tidak ada yang bertambah di dalam diri mereka, musuh di hadapan mereka. 10.000 dari musuh-musuh orang-orang musyrikin berkumpul bersatu untuk memerangi kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit. Kalau tidak salah 3.000 ketika itu di kota Madinah. Jumlah yang sangat tidak sebanding. Akan tapi lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW dalam kondisi genting tersebut, Allah mensifati mereka, dan keimanan yang di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah gambarkan dari ucapan yang keluar dalam dari lisan mereka, dan juga Allah bersaksi terhadap hati yang ada di dalam diri mereka. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak bertambah dari diri mereka kecuali keimanan. Melihat musuh, mereka tidak takut. Kan, tapi bertambah keimanan mereka bahwasanya ini kita sudah dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kemenangan, maka mati syahid. Wa taslima, dan mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan bentuk daripada amalan hati. Keimanan dan berserah diri merupakan bentuk daripada imalan hati. Adapun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan perkara ini bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam terkait merubah kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa maka dengan lisannya, fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak bisa maka cukup dengan mengingkari dalam hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wadzalika adhaful iman, dan mengingkari dengan hati itu merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah, tingkatan keimanan yang paling lemah. Dan menunjukkan bahwasanya orang-orang berbeda-beda di dalam merubah kemungkaran, dan itu kembali kepada tingkatan keimanan yang ada di dalam diri mereka. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'mini adh-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang-orang yang beriman itu berbeda-beda tingkatannya, berbeda-beda kadar keimanannya. Dan semua kembali kepada seberapa besar keimanan yang di dalam terdapat dalam diri mereka dan usaha mereka untuk mewujudkan keimanan tersebut. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia Ammarun imanan ila mushashih. Ammar radhiyallahu taala anhu, keimanan itu telah meliputi tubuhnya, diliputi oleh keimanan seluruhnya. Itu tubuh Ammar. Itu bahkan Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya keimanan yang terdapat dalam hati Ammar ini telah meliputi seluruh tubuhnya bahkan sampai kepada mushashih. Mushashih ini di dalam bahasa Arab dimaksudkan adalah ujung-ujung daripada tulang seperti lutut, kemudian seperti pundak, pertemuan antara sendi tangan dengan badan, kemudian siku, semua dikatakan sebagai mushas. Dan Rasulullah SAW menggambarkan keimanan yang dimiliki oleh Ammar bahwasanya keimanan telah meliputi seluruh anggota badannya. Menunjukkan bahwasanya berbeda antara ahlul iman di dalam tingkatan mereka. Oleh karenanya kadar ini nanti yang akan dijadikan perbedaan mereka di dalam derajat dan tingkatan mereka ketika di surga kelak. Berdasarkan keimanan inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu bertingkat-tingkat. Semakin besar keimanannya, ketika seorang wafat, dia wafat dalam keadaan keimanan yang sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Dan dia akan diselamatkan dari siksaan api neraka. Dan orang yang lemah keimanannya, bisa jadi Allah ampuni tanpa diazab, bisa jadi dia diazab terlebih dahulu di api neraka, akan tapi keimanan yang ada di dalam dirinya itu menyelamatkan dia dari kekal di dalam siksaan api neraka. Itu dia tiga kaedah dan fondasi di dalam pembahasan keimanan yang perlu kita pahami, kita yakini, dan dengannya biiznillahi ta'ala ketika kita akan memasuki pembahasan hadis-hadis ini dan menjelaskannya, kita akan mudah untuk memahami maksud daripada hadis tersebut. Oh, ini maksudnya dari Rasulullah SAW disebutkan di sini tujuannya untuk menjelaskan bahwasanya keimanan itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Oh, ini maksudnya adalah penjelasan tentang hakikat daripada keimanan. Oh, ini maksudnya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di dalam kadar keimanan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam mukaddimah ini bermanfaat. Biiznillahi ta'ala kita akan mulai pembahasan, memasuki pembahasan hadis yang pertama di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi kita untuk memulai daripada membahas kitab ini. Semoga itu merupakan awal dari kebaikan yang Allah inginkan dari kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala terus menambah keimanan demi keimanan di dalam diri kita sehingga kita bisa mewujudkan dan menyempurnakan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbesar kepada muallif daripada kitab ini dan kepada para ulama kaum muslimin dan kepada kedua orang tua kita. Nafa'ana Allah ajma'in bima 'allamana wa zadana 'ilman wa tawfiqa wa aslaha lana sya'nana kullah wa hadana ilayhi siratan mustaqima. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah membuka mukaddimah kitab yang baru kita pelajari ini, kumpulan hadis-hadis tentang keimanan karya dari guru kita Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, mengantarkan kita ke formasi pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Baik, kurang lebih 4 atau 5 menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib di wilayah kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khair kepada beliau, dan insyaallah seperti yang beliau sampaikan tadi, kita akan lanjutkan dengan materi atau penjelasan berikutnya di pertemuan selanjutnya. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz, dan jazakumullah khair untuk pendengar dan juga pemirsa yang menonton siaran audio ini melalui beberapa media sosial kami. Kita akan lanjutkan dengan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك

0: لِلتَّقْوَى Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rezeki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rezekimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan, sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an,
3: pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

yang kalian lakukan adalah sesuatu yang melebihi daripada apa yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian, para jemaah? Karena yang beliau tahu, Nabi tidak pernah ajarkan cara berzikir seperti ini. Berarti kalian sudah melakukan sesuatu melebihi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemungkinan yang pertama, para jemaah. Yang kedua, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Au muftatihi baba dalalah. Lihat, para jemaah. Apakah Abdul Masud tidak tahu itu baik? Baik, berzikir. Cuman yang perlu permasalahkan adalah cara berzikirnya. Karena selama beliau hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah ajarkan berzikir seperti itu. Ya, coba lihat respon daripada orang-orang yang duduk melingkar berzikir tadi, para jemaah. Mereka mengatakan, qalu, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah, wahai Aba Abdurrahman, ini kunyahnya. Kunyah daripada Abdullah Mas'ud. Ma arakna idal khair. Coba lihat, para jemaah. Demi Allah, wahai Aba Abdurrahman, wahai Ibn Mas'ud, kami tidak inginkan daripada ini kecuali kebaikan. Kami ingin kebaikan. Yang kami baca zikir. Kami berada di masjid. Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kami sebut Allahu Akbar, ya kami sebut subhanallah. Kan dia para jemaah. Qala, beliau mengatakan radhiyallahu an wa kam min muridinil khairi la yusibahu. Berapa banyak daripada orang-orang yang inginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi niat baik para jemaah itu tidak menghalalkan cara. Saya ulangi para jemaah, niat baik itu tidaklah menghalalkan cara. Artinya dalam beragama ini kita harus apa? Ikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Itulah petunjuk Nabi yang sering dibaca oleh khatib Jumat para jemaah di khutbatul hajah. Fa inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk maksudnya apa? Agama para jemaah. Apakah materinya atau kaifiahnya, tata caranya? Semuanya sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang tadi ibaratnya ketika Abdul Mas'ud mengingkari perbuatan mereka, mereka mengatakan apa? Kami ingin kebaikan ini. Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin menenangkan hati kami dengan zikir. Niat mulia para jemaah. Tapi beliau mengatakan bahwa banyak daripada orang-orang yang inginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Kalaulah seandainya bid'ah hasanah itu ada para jemaah. Kalaulah seandainya ini ada, terutama yang seperti yang dicontohkan tadi, maka bila kau mengatakan, oh ini baik nih, tidak apa-apa nih. Walaupun tidak pernah diajarkan Nabi, tapi kan ini baik, ini kan zikir. Tapi beliau tidak mengatakan seperti itu, para jemaah. Bila justru mengingkarinya. Menunjukkan bahwasannya, dalam Islam, tidak ada bid'ah hasanah. Baik, para jemaah ini bilang Allah Subhanahu Wa Taala, munculnya bid'ah hasanah nih, kalau kita perhatikan, para jemaah, ini ada kerancuan daripada ulama Syafi'iyah. Kita, Indonesia, para jemaah, kan mengklaim pengikut mazhab Syafi'i. Sehingga kita ini adalah Asy-Syafi'iyah, pengikut mazhabnya Syafi'i. Walaupun kalau kita ingin sinkronkan di antara amalan kita dengan mazhab Syafi'i, terutama dalam kitab beliau Al-Umm, itu sangat jauh berbeda, sangat banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, di kalangan ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi rahimahullah berjamaah, Imam Suyuti, Imam Al-Izz Abdussalam, ini ulama besar Syafi'iyah berjamaah. Mereka ketika membagi bid'ah, mereka membagi dua. Ada yang namanya bid'ah mahmudah, ada yang namanya bid'ah mazmumah. Ya, itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Izz Abdussalam. Ini ulama besar Syafi'iyah. Bahkan ketika beliau membagi bid'ah berjamaah, beliau membagi menjadi lima. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mustahab, ada yang bid'ah yang makruhah. Dan ini pendapat diiyakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mau tahu ibaratnya, setiap mazhab itu ada seorang ulama yang perkataannya dijadikan sebagai acuan. Dalam mazhab Syafi'i ibaratnya, Imam Nawawi salah satunya. Makanya dalam masalah fikih ada kitab beliau namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, dalam 35 jilid ibaratnya. Ini kitab mu'tamad untuk

0: mazhab Syafi'i. Mu'tamad itu maksudnya acuan gitu. Nah, ulama Syafi'i ya, mereka membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada yang namanya mahmudah, ada yang namanya madzmumah. Mahmudah ini yang dikatakan bid'ah hasanah itu berjamaah. Sehingga ketika orang-orang membaca kitab ini, mereka memahami, oh ada bid'ah hasanah. Kalau kita baca kitab Al-Izz Abdul Salam berjamaah, ketika beliau membagi bid'ah itu, beliau mengatakan, bid'ah hasanah atau mahmudah, menurut mazhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah, itu adalah yang terkait dengan masalah sarana-sarana berjamaah, bukan ritual ibadah. Saya ulangi, ulama Syafi'iyah ketika mereka membagi bid'ah, mereka membagi menjadi dua. Ada namanya bid'ah mahmudah, ada namanya bid'ah madzmumah. Mahmudah ini terpuji, madzmumah ini tercela. Kalimat mahmudah sinonim katanya adalah hasanah, baik. Tapi menurut mereka para jemaah, dalam kitab itu diterangkan bahwasanya bid'ah mahmudah itu adalah yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual ibadah. Contoh sarana apa? Seperti adanya pondok-pondok pesantren. Itu kan sarana para jemaah. Agar anak-anak kita mudah belajar agama, dibuatkan sarananya. Dikumpulkan di sebuah tempat, mereka belajar agama. Saya tanya, adakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pondok pesantren? Tidak ada. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berdagang pergi berdagang, yang berkebun pergi berkebun, yang enggak duduk. Nanti kalau yang duduk nih dia pergi berdagang, tukar lagi. Yang berdagang nih duduk dia. Sehingga mereka berbagi ilmu, saling bertanya, apa yang dikatakan oleh Nabi tadi? Apa ilmu dalam majlis Nabi tadi? Seperti itu para jemaah. Pondok pesantren berjamaah itu adalah sarana. Ini yang menurut ulama Syafi'iyah, termasuk diantaranya Al-Izz Abdul Salam rahimahullah, bid'ah hasanah tadi. Dia adalah sarana. Contoh lain, ilmu al-jahru wa ta'dil. Ini adalah ilmu untuk mengkritisi rawi-rawi sanad berjamaah. Jadi rawi itu ada daripada sahabat, daripada tabi'in, daripada tabi'in, dari asba'ut tabi'in. Sahabat mengambil daripada Nabi, tabi'in mengambil daripada sahabat, dan saling bertemu. Nah, pada zaman Nabi SAW, tidak ada ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Mengkritisi rawi tadi, para jamaah. Untuk melihat ini rawi layak nak diambil riwayatnya. Atau dia pembohong. Atau dia bagaimana. Kenapa demikian, para jamaah? Karena semua sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang adil. Orang-orang yang terpuji. Sehingga ilmu itu tidak dibutuhkan. Nah setelah itu, baru dibutuhkan ilmu itu para jemaah. Karena banyaknya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu. Hadis maudhu'ah. Mereka katakan apa? Oh ini hadis nih. Bahkan mereka menisbatkan itu kepada Nabi SAW. Yang pernah kita pelajari di majelis ini para jemaah. Tentang orang-orang yang menziarahi kubur, wali. Mereka mengatakan ketika terjadi sesuatu pada kalian, datanglah ke kubur wali. Mereka katakan apa? Ini hadis. Padahal itu bukan hadis sebenarnya. Itu buatan mereka sendiri. Supaya orang datang ke kubur itu. Nah di zaman Nabi SAW, tidak ada ajar wa ta'dil. Ilmu itu para jemaah untuk mengkritisi para rawi. Sehingga kita mengetahui kelayakan mereka untuk meriwayatkan sebuah hadis. Contoh lain para jemaah. Ilmu tentang masalah nahu dengan saraf. Ini kan ilmu alat para jemaah. Kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita harus punya ilmu nahu dengan saraf ini. Sehingga ketika kita membaca Arab gundul, kita tahu para jemaah, ini bacaannya marfu' atau majrur. Marfu' itu dhammah, majrur itu baris bawah. Ini bacaannya mansub atau dia maksur. Nah, seperti itu para jemaah. Itu nahu. Nah, kalau saraf asal kata. Ini ilmu alat. Juga termasuk di antara ilmu usul fikih. Para sahabat Nabi SAW tidak butuh kepada ilmu ini, para jemaah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang Arab yang fasih. Mereka tahu tata bahasa Arab. Yang butuh kepada ilmu ini adalah kita. Sebagai alat untuk kita bisa memahami agama, para jemaah. Dan banyak kitab para ulama itu dengan bahasa Arab. Bagaimana kita akan memahami agama ini, para jemaah? Kalau kita tidak punya ilmu nahwu sharaf ini. Juga termasuk di antara ilmu usul fikih, ilmu alat juga. Itu tidak ada dalam Nabi SAW, para jemaah. Nah, inilah contoh-contoh bid'ah hasanah menurut ulama Syafi'iyah tadi. Dia sarana, bukan ritual. Ritual contohnya apa? Seperti orang-orang yang berzikir tadi, para jemaah. Berzikir bersama-sama, ada komandonya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, semuanya. Atau yang melakukan sholat raga'ib, atau yang melakukan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu ritual. Atau sebelum jenazah diangkat berzikir dulu, itu ritual, para jemaah. Nah, silakan cek dalam kitabnya Imam Nawawi, itu beliau mengingkari bid'ah yang seperti ini. Beliau tidak pernah mengatakan ini bid'ah hasanah yang seperti ini, bukan. Bid'ah hasanah menurut beliau dan ulama-ulama Syafi'i adalah yang kita katakan tadi, dia kembali kepada sarana. Termasuk di antaranya adalah mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Saya tanya pada jemaah, adakah pada zaman Nabi mengumpulkan Al-Qur'an? Tidak ada. Kenapa demikian? Karena memang di zaman Nabi Al-Qur'an masih turun. Dan Al-Quran ditulis ya, di lembaran-lembaran daripada pelepah kurma. Bahkan para sahabat menghafalnya. Mereka tidak butuh Al-Quran dikumpulkan padanya. Nah, setelah Nabi meninggal, kemudian wafatnya kebanyakan daripada Hufazul Quran di peperangan-peperangan yang ada, ketika para khalifah, mulai daripada Abu Bakar, Umar, melebarkan Islam, banyak para mujahid yang hafal Quran itu meninggal para jemaah, sehingga ada inisiatif daripada Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini kalau kita lihat sejarahnya para jemaah, pada awalnya Abu Bakar tidak mau para jemaah. Kenapa? Beliau takut. Ini tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah menyuruhnya untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini bid'ah hasanah namanya para jemaah. Dia sarana. Coba bayangkan para jemaah, kalau tidak ada jam'ul Qur'an, dengan mana kita bisa membaca Al-Quran? Sedangkan Quran itu ada 7 cara membacanya, bahkan 10 para jemaah, sesuai riwayat-riwayatnya. Yang ada pada kita ini, satu riwayat saja para jemaah. Riwayat Hafs An-Asim. Itu yang biasa kita baca para jemaah. Ada lagi yang banyak, Qolun yang lain-lainnya. Yang mungkin kalau imam itu dia bacaannya, riwayatnya Qolun, dia akan baca berbeda. Kita akan mengatakan, oh ini apa ini? Jadi sarana bagaimana supaya memudahkan kita untuk mempelajari agama. Nah, inilah yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah dengan bid'ah hasanah. Dia bukan ritual-ritual para jemaah. Sehingga orang-orang memahami sebuah pemahaman yang salah. Bahkan ini berkembang di masyarakat. Makanya kalau kita katakan, oh ini tidak ada bid'ah hasanah, mereka akan mengatakan apa? Ulama Syafi'iyah mengatakan ada. Betul, ada para jemaah. Tapi yang mereka pahami beda dengan yang dipahami oleh ulama Syafi'iyah tadi. Ulama Syafi'iyah, mereka memahami bid'ah hasanah itu adalah sarana-sarana saja. Contoh-contoh sudah saya sampaikan tadi. Sedangkan ritual-ritual para jemaah, itu tidak ada. Ya, itu tidak ada para jemaah. Jadi itu bukan bid'ah hasanah namanya. Ya, jadi di sini adalah awal munculnya kerancuan di dalam berpikir dan memahami tentang masalah ini para jemaah. Sehingga orang-orang melebarkannya. Oh, boleh nih berkreasi nih dalam masalah agama, asalkan baik, maju. Makanya dikatakan para jemaah, bid'ah itu relatif, beda dengan syariat, dia absolut para jemaah. Relatif itu maksudnya apa? Orang akan pandang berbeda-beda. Menurut saya baik, menurut orang enggak baik. Itu bid'ah para jemaah. Tapi kalau syariat, semuanya baik. Kenapa? Sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala, sumbernya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah sempurna. Kalau sudah sempurna para jemaah, kenapa kita mesti menambah dan menguranginya? Itu dikatakan oleh Abdul Mas'ud tadi, ketika dia menemukan orang-orang yang berzikir seperti itu, beliau mengatakan dua kemungkinan saja. Kalian berada di petunjuk yang bukan petunjuk Nabi, lebih daripada Nabi, atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ini kalau orang ikut cara berzikir seperti ini, maka jadi sunnah sayyi'ah warjamah. Orang yang pertama kali melakukannya, merintisnya, itu akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang melakukan warjamah. Padahal kita ingin pahala jariyah, bukan dosa jariyah warjamah. Kita azan dulu, Allah Alam.
1: Allahu Akbar, Allah. akbaru

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan daripada Al-Izz Abdul Salam, seorang ulama besar daripada Syafi'iyah tadi, ketika beliau membagi bid'ah itu menjadi bid'ah yang mahmudah dengan bid'ah yang madzmumah tadi. Kemudian beliau membaginya yang mahmudah itu kepada bid'ah yang wajib, ada yang mustahab gitu ya. Itu beliau sebutkan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Jadi dia perginya kepada sarana berarti mah, bukan kepada ritual. Ya. Nah, yang dipermasalahkan adalah ritual. Kalau sarana enggak ada masalah. Ini mik sarana berarti mah. Ini kalau ada mik kita mengaji seperti ini, habis suara ustadznya ngomong, tidak sampai ke belakang. Sarana. Memudahkan kita untuk menyampaikan informasi. Ya. Nah, oleh karena yang seperti ini ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Sarana berarti. Juga di antara perkara yang beliau sampaikan adalah tentang membuat jembatan. Itu sarana. Tidak ada zaman Nabi SAW seperti itu berarti. Tapi kalau masalah ritual, itu mereka mengatakan sesuatu yang sesat. Tidak ada yang hasanah, tidak ada yang sayyi'ah gitu. Baik, para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkembang ada sebuah perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an yang juga menjadi alasan sebagian orang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah namanya. Yaitu ketika beliau mengatakan ketika sholat tarawih, beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Ini perkataan beliau radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, para jemaah. Itu hadisnya sahih, asarnya sahih. Kita mengetahui para jemaah, sebagian mengatakan ini bid'ah ini. Jadi kalimat ni'matul bid'atu hadhihi, senikmat-nikmat bid'ah itu ini, kata beliau. Ini Umar yang mengatakan, para jemaah, orang yang kedua terbaik setelah Abu Bakar. Sahabat Nabi yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah Umar. Apakah perkataan Umar salah? Tidak, para jemaah. Apakah di antara kita berani mengatakan sholat tarawih itu adalah bid'ah? Tidak. Nabi mengerjakan sholat tarawih, para jemaah. Cuman beliau, sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah sholat tarawih, kadang-kadang beliau sholat bersama sahabat, 2-3 malam, kemudian beliau tidak keluar untuk sholat. Sehingga sahabat sholat sesuai dengan kelompok-kelompok yang ada. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, sesuai dengan jumlah orangnya. Nah, di malam yang berikutnya, terutama di 10 malam terakhir, itu beliau keluar. Sholat berjamaah bersama sahabat. Nah, ketika Nabi SAW meninggal dunia, Umar menjadi khalifah, itu beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih di satu tempat, satu masjid, yang menjadi imam itu adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, ketika itulah Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Sekarang, para jemaah, apakah sholat tarawih itu bid'ah? Tidak. Bahkan itu sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakannya, Nabi menganjurkannya dengan perkataan dan perbuatan beliau SAW. Jadi apa maksud daripada Umar mengatakan seperti itu, para jemaah? Jadi yang beliau maksudkan adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Bid'ah secara bahasa itu lebih umum berbanding bid'ah secara syariat. Karena kenapa Nabi SAW tidak merutinkan untuk sholat tarawih setiap malam berjamaah? Karena beliau khawatir nanti ini sholat menjadi diwajibkan. Cuk kita bayangkan barangnya, sholat lima waktu saja daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu berjamaah, kita sudah sulit untuk bisa konsisten, komitmen, istiqomah. Kalau ditambah dengan sholat tarawih, diwajibkan juga, lebih berat lagi berjamaah. Jadi Nabi SAW tidak rutin keluar sholat berjamaah bersama sahabat, beliau khawatir ini sholat jadi diwajibkan. Sehingga beliau keluar sholat berjamaah, kadang-kadang enggak. Nah, di zaman Umar, baru Umar mengumpulkan. Sehingga orang-orang keluar untuk sholat berjamaah. Persis seperti yang kita lakukan berjamaah. Bahkan mungkin kita merasakan kalau kita sholat tarawih di rumah, beda rasa gitu. Walaupun kita mungkin hafal Quran ya.
Tapi beda. Apa yang beda? Suasananya beda. Kita kurang semangat. Kita butuh lingkungan dan iklim untuk beribadah. Bukan kita riak, bukan. Tapi kita butuh itu, suasana. Karena kalau kita melihat saudara kita rajin ibadah, kita akan terbawa rajin kepadanya. Lingkungan berjamaah. Dan kita merasakan itu. Kadang-kadang kalau kita salat tarawih di rumah, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Hukumnya sunat. Kan iya. Cuman kita rugi jelasnya. Tapi kalau kita salat sendirian, boleh, boleh, tidak ada masalah. Cuman rasanya beda berjamaah. Kan iya. Kenapa? Karena kita sudah merutinkannya bahkan semenjak kecil. Bahkan mungkin kita kecil-kecil, kita yang kita tunggu daripada Ramadan itu salat tarawih itulah. Suasananya beda, ya, lingkungannya berbeda, hidup rasanya umat Islam itu berjamaah. Kan iya. Nah, yang seperti ini tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak melakukan itu berjamaah, ada sebabnya. Kenapa demikian? Karena beliau takut ini salat akan diwajibkan. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengumpulkan itu. Maka keluarlah perkataan beliau radhiyallahu an, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat para jemaah. Dan tidak juga menunjukkan bahwasanya ini bid'ah hasanah. Tidak ada yang mengatakan salat tarawih itu bid'ah hasanah, tidak ada para jemaah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang Nabi wajibkan, tapi Nabi tidak melakukannya para jemaah. Kenapa? Takut itu menjadi sesuatu yang harus. Seperti mengumpulkan Al-Quran para jemaah. Kan zaman Nabi tidak dikumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena memang tidak butuh. Nabi pun tidak pernah menyuruh para sahabat untuk mengumpulkannya. Ini kalau dikumpulkan Al-Quran para jemaah, jangan dikumpulkan, ditulis saja Nabi melarang. Kenapa? Khawatir bercampur di antara mana yang kalamullah, mana yang kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang Al-Qur'an, mana yang sunnah. Enggak tahu nanti ini. Kalau dia ditulis, dibukukan. Maka setelah Nabi meninggal baru ditulis dan dibukukan para jemaah. Kenapa demikian? Sunnah sudah selesai. Wahyu juga sudah selesai. Artinya apa? Tidak ada lagi penambahan-penambahannya. Dan juga kalau kita perhatikan, tujuannya sangat mulia para jemaah. Maka kalau Al-Quran tidak ditulis pada jemaah, bagaimana kita bisa baca Al-Quran? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran yang satu huruf 10 kebaikan itu pada jemaah? Juga kalau hadis Nabi SAW tidak ditulis, bagaimana kita bisa mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW? Jadi kesimpulannya pada jemaah, ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, secara singkat sesuai ilmu dan waktu yang ada, bid'ah hasanah itu dalam agama tidak ada. Semuanya adalah dolalah. Dari mana munculnya? Itu daripada pembagian ulama Syafi'iyah terkait bid'ah itu. Ketika mereka membagi bid'ah itu menjadi mahmudah dengan madzmumah. Mahmudah ini adalah sinonim kata daripada hasanah. Nah, menurut mereka, silakan nanti buka kitab yang saya sampaikan tadi banyak, Qaidul Ahkam fi Masalil Anam. Itu sudah diterjemahkan. Yang mereka maksud dengan bid'ah hasanah itu, mahmudah itu adalah yang berbentuk sarana-sarana seperti pondok pesantren, mengumpulkan Al-Quran, ilmu usul fikih, ilmu nahu. Ini kalau seseorang berjamaah tidak mempelajari ini, dia tidak akan bisa menjaga agama. Agama tidak akan terjaga kecuali dengan ilmu alat yang seperti ini berjamaah. Karena semua khazanah ilmu Islam itu dalam bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab berjamaah. Bagaimana kita bisa menggalinya? Sedangkan alat untuk menggalinya kita tidak ada. Ibaratnya seorang petani berjamaah ingin mencangkul di sawah, menggarap sawah, tapi dia tidak punya cangkul. Apa yang bisa dia lakukan? Begitulah orang yang ingin mempelajari Islam, tapi tidak punya senjatanya, yaitu ilmu alat tadi, para jemaah. Ini yang mereka maksud dengan bid'ah mahmudah atau hasanah. Sedangkan yang ritual-ritual itu, mereka sepakat mengatakan, ini adalah dolalah, tidak boleh. Contoh-contoh sudah kita sampaikan tadi, para, seperti menghidupkan nisfu Syaban, salat raghaib. Bahkan mungkin sebagian ustaz ada menceritakan, ditanya, ustaz ada enggak salat birrul walidain? Boleh berjamaah. Salat birrul walidain. Dia ingin berbuat baik kepada orang tuanya, tapi dia salat dulu. Enggak pernah kita dengar ada salat birrul walidain. Orang kalau ingin berbakti kepada orang tua, berbakti saja. Ya. Kalau di Mekah Madinah, di Mekah lah berjamaah. Pernah kita temukan ada seseorang Indonesia, kan setelah tawaf ada

Sholat pada jemaah. Namanya sholat dua rakaat setelah tawaf. Rokatai tawaf. Sunnahnya di belakang makom Ibrahim. Makom itu adalah tempat berdirinya Ibrahim. Ketika beliau membangun Ka'bah. Bukan kuburannya Nabi Ibrahim. Bukan. Ada sebagian Indonesia para jemaah. Setelah sa'i, dia sholat lagi. Kita tanya, ini sholat apa, Pak? Ini sholat setelah sa'i, Ustaz. Tidak ada sholat sunat setelah sa'i. Yang ada sholat sunat setelah tawaf. Dia katakan apa, para jemaah? Ini kan baik, Ustaz. Saya sholat loh. Saya sholat bersilah haram. Nah, gimana, para jemaah? Bukan masalah sholatnya, tapi tidak ada tuntunannya. Nabi saja yang sudah sempurna, Nabi SAW adalah memegang kunci surga, para jemaah. Nabi, orang-orang tidak akan masuk surga, kecuali Nabi pertama kali masuk, para jemaah. Belum tidak pernah sholat dua rakaat setelah sa'i. Itu tidak ada. Kalau seandainya syariat melegalkan bid'ah, semua orang akan berinovasi, para jemaah. Kenapa? Seperti kita katakan, bid'ah itu dia relatif. Beda dengan syariat, dia absolut, para jemaah. Pembuat-pembuat bid'ah, apa kita namakan? Kreatornya, para jemaah. Itu dia akan, oh ini baik ini. Daripada seperti ini, baik seperti ini. Baik menurut dia. Orang-orang Syiah, di 10 Muharram kemarin, ritual mereka apa, para jemaah? Mereka akan melukai tubuh mereka. Akan dipukul-pukulnya ke kepalanya, ke badannya, berdarah. Kemudian katakan, apa yang kamu lakukan ini? Ini kebaikan, supaya saya bisa merasakan bagaimana perjuangan Hussein di Karbala dahulunya. Menurut dia baik. Tapi dalam syariat, menurut kita enggak. Masa ada orang beribadah melukai dirinya, para jemaah? Sedangkan kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Ini tubuh kita adalah amanah daripada Allah, para jemaah. Kita enggak boleh semau-maunya. Amanah harus kita pertanggungjawabkan. Kalau bid'ah dilegalkan, beratnya semua akan melakukan inovasi-inovasi baru dalam ajaran ini. Sehingga tidak ada standarnya. Akal kita berbeda-beda, beratnya. Nah, makanya kan yang laris di kita adalah, ini kan baik, apa salahnya? Ini kan baik, apa salahnya? Nah, kan seperti itu, beratnya. Sering saya katakan, itu bukan dalil. Itu dalih, H belakangnya, beratnya. Bukan L. Dalih itu alasan. Sah-sah saja, tidak ada masalah. Cuman, sebagai orang beriman, kita harus melihat, ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah sudah katakan, kalau kita berbeda pendapat sesuatu dalam masalah agama, Allah katakan apa? Farudduhu ilallahi wa ilal rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Baru kita tahu ini benar apa tidak. Bukan sesuai kita. Ini kalau agama sesuai akal kita masing-masing, para jemaah. Mungkin kita akan sholat berbeda-beda. Ngapain kita menghadap kiblat? Kan tidak salah menghadap ke sana. Karena menurut saya itu lebih mudah, gitu. Tidak bisa, para jemaah. Ini agamanya Allah. Ada undang-undangnya, ada peraturan-peraturannya. Mungkin demikian, para jemaah. Secara singkatnya, mohon maaf kata-kata daripada tempatnya. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu mata semangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia. Selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخ الإسلام أعزكم الله. Hujan itu turun membasahi bumi, turun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini itu hujan. Allah menyebutkan bahwa hujan adalah rahmatnya. Bagaimana tidak rahmat? Dengan hujan manusia bisa hidup. Dengan hujan pepohonan hidup. Dengan hujan binatang-binatang hidup. Dengan hujan Allah hidupkan segala sesuatu. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan ini 1 tahun saja, tanah akan kering kerontang. Kehidupan pun akan hancur. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan air hujan kepada manusia. Subhanallah. Hujan adalah merupakan rahmat Allah Jalla wa Ala. Dan hujan memberikan kepada kita akal Islam sebuah pelajaran penting tentang pengenalan pencipta hujan. Seakan hujan itu memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat pencipta hujan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah hujan ini. Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan apabila hujan itu Allah turunkan ke muka bumi bagaikan kita menuangkan air dari ember. Saya yakin pasti itu akan hancur kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan setetes demi setetes, menunjukkan akan sifat Allah yang sayang kepada manusia, menunjukkan akan sifat Allah yang lembut kepada manusia. Sehingga akhirnya hujan itu betul-betul menjadi rahmat untuk manusia. Namun ketika hujan itu deras, sementara tanah pun juga ikhwatan Islam gundul, barangkali itu akan menyebabkan malapetaka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Akhul Islam, na'azakumullah. Ketika kita melihat hujan, kita teringat bahwasannya kita manusia sangat lemah sekali. Manusia, kalau Allah bukan karena Allah yang menurunkan air pada kita dan air hujan itu, dia tidak akan bisa hidup. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menciptakan hujan. Manusia butuh kepada hujan. Berarti ketika kita melihat hujan yang turun dengan derasnya, apalagi itu sudah berbulan-bulan tak turun air hujan, kita merasa gembira. Maka seharusnya kita hanya beribadah kepada pencipta hujan, ya Allah Subhanahu. Pencipta hujan itu adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan yang turun ini. Menunjukkan kekuasaannya. Kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kepada kasih sayangnya. Menunjukkan kepada kelembutannya. Dan menunjukkan kepada ilmu Allah yang sangat luas sekali. Akal Islam, bagaimana jadinya apabila air hujan ini Allah turunkan asin? Bagaimana kalau ternyata Allah turunkan air hujan ini merah dengan seperti merah darah? Bagaimana kalau Allah turunkan hujan ini sesuatu yang sangat panas dan menyengat? Ternyata Allah jadikan air hujan itu, subhanallah, lihatlah air hujan itu bening. Air hujan itu, ya akal Islam, tawar. Memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dengan izin Allah. maka ia akan Islam. Perhatikanlah hujan itu. Jika engkau mengenal siapa Rabbmu, pikirkan dengan akal pikiran kita tentang air hujan yang Allah turunkan dari awan dari langit ke bumi itu. Saya akan memberikan kepada kalian tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha hidup. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha lembut. Lembut sekali kepada hambanya. Berbagai macam kelembutan yang kita rasakan dari ciptaan Tuhan. Allah yang menurunkan air hujan itu maha penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk memberikan kepada kita kasih sayangnya. Subhanallah, Al-Islam. Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berpikir? Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil laili wan nahar, la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, taqina adzaban nar. Maka peliharalah kami di adab dan adab api neraka. Akhwan Islam, lihatlah hujan ini yang disertai dengan kilat dan guntur. Seakan-akan mereka berkata kepada manusia, wahai manusia, apakah kalian bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan ini? La wallah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, Hadza khalqullah. Faruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh tuan-tuan yang disembah selain Allah itu. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak bisa menciptakan setetes air. Setetes air pun mereka tidak bisa menciptakan. Lalu mengapa kita menyembah selain Allah? Seharusnya kita menyembah Allah pencipta hujan. Yang menurunkan kepada kita kasih sayangnya berupa hujan. Yang memberikan kepada kita kehidupan dengan air hujan. Sehingga Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ikhwatan Islam, a'azzakumullah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan. Anzala minas sama'i ma'an fa'akhraja bihi minat samarati rizqan lakum. Allah turun, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu, Allah pun keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan itu semua. Akhwat Islam, tanyakan kepada diri kita, apakah matahari yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan? Tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah berupa para nabi ataupun benda-benda yang menurunkan air hujan? La wallah. Allah yang menurunkan hujan. Maka dari itulah, kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Allah mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, lihatlah guntur itu, keledek. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah ingin mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran ya, penciptaannya. Agar manusia mau takut kepada Allah. Allah mampu untuk menyambarkan geredek itu kepada salah seorang daripada kita. Bagi Allah itu mudah. Padahal geledek itu bertasbih memuji Rabbnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya geledek itu bertasbih yusabbihur ra'du bihamdih. Geledek itu, guntur itu bertasbih memuji Rabbnya. Subhanallah, akhwal Islam. Apabila geledek itu, yang apabila kita terkena, barangkali kita akan hancur. Kita akan mati. Ternyata ia bertasbih memuji Rabbnya. Maka kewajiban kita pun untuk terus bertasbih memuji Allah, pencipta geledek, ya, pencipta guruh itu. Semoga akal Islam kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran kita memperhatikan ciptaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaannya. Air hujan itu telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat penciptaan, tentang hakikat kehidupan. Subhanakallah bin Amri. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FFM. Lidzakirin wadzakirin.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Ana Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di frekuensi 103.4 MHz Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Di edisi lembar kerja malam ini, Rabu malam Kamis, tanggal 17 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Rabu tanggal 1 Juli 2026. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu isya yang baru saja kita kerjakan atau tilawah Al-Qur'an atau amalan-amalan lainnya di malam hari ini. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah, kajian kita berikutnya, ya mohon maaf tadi untuk tilawah Al-Qur'an kita tidak bisa kita tuntaskan untuk tilawah Al-Qur'an surah Hud.

0: suara dari Sheikh Amirah. Ya, surah Hud yang baru saja kita dengarkan. Suara dari Sheikh Syamiri bin Surara hafizahullah ta'ala. Dan kaum muslimah rahimakumullah, kita akan lanjutkan ya. Sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini, satu buah informasi kajian ya. Ya, setelah tilawah Al-Quran tadi, mohon maaf tadi tidak bisa kita tuntaskan surah Hud dan juga surah Al-Fatihah yang kita putarkan. Suara dari Syekh Ahmad bin Samiri Syurarah hafizahullah ta'ala. Berikutnya satu buah kajian dalam format rekaman yang kita ambil dari ya ANB channel Safdah TV. Kajian bersama Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala yang pernah beliau sampaikan di Kalimantan Timur. Ya, Safdah Kaltim dengan judul Kerja Amanah Rezeki Berkah. Kerja Amanah Rezeki Berkah. Baik, muslimah, satu buah info kajian untuk besok pagi ba'da subuh, kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit Tabaik Godang. Kajian Kamis pagi besok ba'da subuh, insyaallah pembahasan Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah taala. Sekali lagi kita informasikan dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit Tabaik Godang, kajian besok pagi Kamis ba'da subuh bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Demikian informasi kajian Kamis pagi ba'da subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia atau juga bisa masuk dari Jalan Delima, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, untuk kajian rutin bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim Afizahullah Ta'ala yang rutin membahas syarah kitab Sunan An-Nasa'i di Masjid Raudhatul Jannah, masih libur ya, belum ada info terbaru. Untuk itu kajian rutin tersebut masih diliburkan. Ya, demikian untuk informasi kajian rutin bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA fizahullah ta'ala, pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Di pekan ini masih diliburkan. Baik, langsung saja kita dengarkan. Ini dia kajian rekaman dari Safdah TV Kaltim bersama Ustaz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala yang berjudul Kerja Amanah Rezeki Berkah. Selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad-durusil ilmiyah was-siyaril 'adzimah تقدم لكم هذه المادة هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah malam ini di Handil Area. Kembali kita melanjutkan, kok melanjutkan ya? Kita bertemu dalam rangka untuk belajar bareng. Seingat saya ini yang kelima saya ke Handil ya, atau lebih? Mungkin lebih ya. Karena dulu sebelum pandemi saya sudah beberapa kali ke Handil. Namun ada sebagian di antara teman-teman yang baru ketemu pertama kali di Handil. Dan kita berharap kepada Allah

Semoga kegiatan-kegiatan pendidikan semacam ini yang bernuansa kajian di masjid bisa terus diselenggarakan. Karena seorang muslim ketika dekat dengan belajar, insya Allah secara kepribadian lebih baik dibandingkan mereka yang jauh dari ilmu. Dan tidak lupa kami mengaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada manajemen yang ada di Handil Area yang telah memberikan kita kesempatan dan izin untuk bisa belajar di sini. Saya enaknya gimana? Menghadap ke sini atau begini? Serong-serong dikit. Serong dikit. Nah, gini. Nah, ini mejanya di sini gimana? Semoga iya, ini miring. Coba apa ya, ini agar nanti bisa lebih maksimal dalam menampilkan tayangan di proyektor, karena kita mau berbicara tentang masalah fikih karyawan. Judul kajian kita, kerja amanah rezeki berkah. Kerja amanah rezeki berkah. Baik, di sini yang karyawan selain yang ada di job site, angkat tangan ya, selain di job site. Ini di luar job site? Bukan karyawan? Bukan? Bukan karyawan? Bos semua berarti dia. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Tayyip. Nanti yang mau kita pelajari, mungkin ada di antara bapak-bapak dan saudara sudah punya buku yang pernah saya tulis, judulnya ini. Fikih ASN dan Karyawan. Pernah dengar buku ini, Pak? Sudah ya? Baik. Jadi nanti kita akan mengacu kepada buku ini untuk mengawali pembahasan kita sebagai pengantar, dan insya Allah kita ada dua sesi. Sesi malam ini sama sesi besok subuh. Selanjutnya, Bapak-bapak, di sesi malam ini saya coba tampilkan daftar isi. Nanti Anda bisa pilih sesuai dengan prioritas yang kira-kira penting untuk dibahas. Ini adalah daftar isi buku Fikih ASN dan Karyawan. Pertama, berkaitan dengan pendekatan kita sebagai mukmin agar kita ingat akhirat. Hidup tidak sekali ada kehidupan yang kedua. Kemudian ada pemahaman yang menyesatkan sehingga memotivasi orang untuk korupsi dan melakukan aneka pelanggaran berkaitan dengan dunia kerja. Lalu ujian yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para karyawan, kemudian berkaitan dengan masalah akad yang kita lakukan, hakikatnya kita sedang berakad dengan Allah, karena itu jangan khianat. Kemudian kita bahas tentang masalah koruptor dan ancamannya di akhirat, lalu penjelasan tentang karyawan yang ideal menurut Al-Quran. 12 prinsip dalam milih pejabat, mungkin kita tidak ambil bagian ini. Kemudian hukum meminta pekerjaan, apakah melamar kerja itu termasuk meminta-minta yang dilarang. Kemudian aneka bentuk penipuan ketika melamar kerja. Kalau dulu kita lulus dengan ijazah hasil nyontek, boleh nggak Pak dipakai daftar di Total atau di Chevron atau di Pertamina? Kalau sudah terlanjur, gajinya halal atau haram? Berikutnya masalah sogok-menyogok, melamar dengan sogok, lalu masalah nepotisme, kemudian aneka bentuk akad dengan karyawan, 7 ketentuan akad ijarah. Anda sebagai karyawan dengan perusahaan, akadnya itu akad ijarah. Bagaimana ketentuannya dibahas di sini. Lalu berkaitan dengan outsourcing dan komisi agen karyawan, kemudian gaji di bawah UMR, dan di bagian akhir kita bahas tentang masalah korupsi waktu dan aneka pelanggaran waktu kerja. Kemudian di ujungnya ada penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi, lalu aneka tips dan sogok, kemudian hadiah yang mubah, dana pensiun, dan zakat profesi. Baik, dari sekian yang tadi kita paparkan dalam daftar isi, kira-kira bagian mana yang menarik untuk

Masalah korupsi waktu. Kita masih punya dua, malam ini sama subuh. Insya Allah korupsi waktu saya bahas di waktu subuh. Meminta pekerjaan. Apakah melamar termasuk meminta pekerjaan? Terus apa lagi? Ingat akhirat, pujian Nabi SAW untuk karyawan. Baik, kita awali yang pertama ini. Pujian Nabi SAW untuk karyawan. Kalau Anda saya tanya, sumber pendapatan yang terbaik itu apa? Nah, berdagang, apa alasannya? Karena banyak melakukan muamalah. Banyak melakukan muamalah itu berlebihan dalam urusan dunia. Apa sumber pendapatan terbaik bagi muslim? Pendapatan yang halal. Nabi SAW, coba kita lihat di halaman 31. Menuju halaman 31, nanti biar Anda punya landasannya. Ada banyak sekali sumber pendapatan manusia. Namun, jika kita kelompokkan, secara umum hanya ada dua macam. Pertama, sumber pendapatan dari keuntungan hasil berdagang. Yang kedua, upah dari jual jasa. Kan cuma dua ini ya. Seperti Anda sebagai, tadi kan ada yang, saya bukan karyawan. Nah, terus Anda mendapatkan sumber pencaharian dari mana? Dari jualan. Nah, berarti Anda mendapatkan keuntungan. Atau dari produksi tertentu. Kalau nelayan masuk mana nelayan? Hah? Upah dari menjual jasa. Dia jual ikan. Bukan jual jasa. Nelayan masuk mana? Keuntungan dari hasil berdagang. Nelayan itu butuh modal enggak? Butuh. Modal apa, Pak? Semua perlengkapan untuk melaut. Lalu dari situ dia mendapatkan hasil laut, ya. Ada buaya. Dan aneka hasil laut yang lainnya kemudian dijual, lalu dapat keuntungan. Maka dia masuk jenis yang pertama. Intinya, semua aktivitas manusia ketika dia bekerja tidak lepas dari dua ini. Antara dia dapat keuntungan dari hasil berdagang, atau yang kedua, dia mendapatkan upah dari menjual jasa. Nah, Nabi SAW memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya. Baik dari hasil berdagang maupun dari hasil menjual jasa. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hadiah, bukan dari hibah, warisan, atau pemberian orang. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya Islam sangat menekankan agar umatnya menjadi hamba yang mandiri. Jangan menjadi penalu yang terlalu menggantungkan kepada orang lain. Dari Mikdam radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi dari hasil kerja dia. Baik dia sebagai karyawan maupun dia sebagai pedagang. "Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadi." Dan Nabiullah Dawud alaihi salam beliau makan dari hasil kerja tangannya. Nabi Dawud tidak minta upeti walaupun beliau seorang raja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seorang Dawud yang merupakan raja, beliau menjadikan sumber pendapatan untuk nafkah beliau dan keluarganya itu bukan dari upeti, tapi dari beliau membuat senjata, beliau seorang pandai besi yang bisa membuat tameng dan seterusnya, dan dari situlah Nabiullah Dawud bisa mendapatkan sumber pendapatan. Nah, satu ketika ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling tayyib? Tayyib artinya apa, Pak? Baik, ya. Sehingga bang tayyib itu artinya cah bagus. Orang baik. Sumber pendapatan apakah yang paling tayyib, yang paling baik? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Sumber pendapatan yang terbaik adalah hasil kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur.

0: ini mewakili jual beli jasa sehingga dia mendapatkan upah. Wa kullu bai'in mabrur, ini mewakili seorang pedagang yang dia menjual sesuatu lalu mendapatkan keuntungan. Kurang lebih seperti inilah peta dari sumber pendapatan umat manusia. Oleh karena itu Nabi SAW memotivasi hal ini. Intinya adalah agar kaum muslimin tidak menjadi hamba yang menggantungkan diri kepada orang lain, tapi jadilah seorang yang mandiri, yang dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan cara kerja, bukan dengan meminta-minta, mengandalkan hadiah ataupun warisan. Nah, dari sini para ulama menjelaskan bahwa harta yang dimiliki oleh hamba itu bertingkat, harta halal itu bertingkat martabatnya. Bertingkat martabatnya. Sehingga Anda, kalau saya minta ya untuk membandingkan antara yang pertama gaji di Pertamina misalnya. Gaji di Pertamina dengan yang kedua warisan ortu dirut Pertamina. Wah, baik. Lebih bermartabat yang mana, Pak? Hah? Lebih bermartabat yang mana? Pertama atau kedua? Kalau bicara lebih besar, mungkin arah panahnya gini ya. Wah, gini ya. Atau gini gitu. Tapi kalau kita bicara martabat, gaji itu lebih bermartabat. Sehingga orang yang dia bekerja lalu dia mendapatkan hasil lebih bermartabat dibandingkan hanya mengandalkan warisan dari orang lain. Baik, apalagi yang sifatnya hanya hadiah, hibah dari pemberian orang lain. Karena kita diminta jadilah hamba yang lebih mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain. Selanjutnya, ada harta halal tapi kurang martabat. Kurang bermartabat. Bisa kasih contoh, Pak, harta halal yang kurang bermartabat? Hasil meminta-minta. Minta-minta itu halal atau haram? Haram. Nabi SAW mengatakan kepada Qubaisah, ya Qubaisah, innal mas'alata la tahillu. Wahai Qubaisah, sesungguhnya ngemis meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang. Kemudian Nabi SAW sebutkan yang dikecualikan. Sebutkan contoh harta halal yang kurang bermartabat. Ya. Contohnya upah bekam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan wa ujratul hajjam khabithun, hadis riwayat Muslim. Kita coba carikan hadis ini. Nabi SAW pernah bersabda wa ujratul hajjam khabith. Upah tukang bekam itu khabith. Ya. Mana hadisnya? Tayyib. Coba kita buka ini. Disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tamanul qalbi khabithun." Hasil penjualan anjing itu khabith. Wa mahrul baghi khabith. Hasil dari pelacuran itu khabith. Wa kasbul hajjam khabith. Dan upah tukang bekam itu khabith. Hadis sahih riwayat Muslim. Khabith yang dimaksud di sini bukan haram untuk upah tukang bekam. Karena kita tahu bahwasanya upah tukang bekam itu halal. Nabi SAW pernah bekam dan beli ngasih upah. Namun di sini disebut khabith karena ini sumber pendapatan yang kurang bermartabat. Maka jangan jadikan itu sebagai mata pencaharian. Kalau bisa cari dari sisi yang lain, misalnya jualan herbal ya, atau pijit, ya, sedangkan bekamnya bonus. Dia dibayar karena dia jualan herbal, dia dibayar karena dia mijit, tapi untuk bekamnya dibayar silahkan, nggak dibayar silahkan. Intinya dia tidak menjadikan itu sebagai sumber pendapatan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada satu fenomena berkaitan dengan orang yang bekerja untuk status sosial. Fenomena apa ini, Pak? Ada sebagian orang yang dia bekerja, tujuannya bukan sebatas untuk nyari nafkah, tapi tujuannya adalah untuk mengejar status sosial. Kita coba baca hadis berikut ini. Nanti Anda semoga bisa termotivasi untuk bisa menjadi orang yang lebih semangat dalam bekerja. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar. Ketika sahabat melihat orang yang kerjanya tekun ini, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan usahanya itu dijadikan untuk kegiatan jihad fi sabilillah, tentu pahalanya besar. Karena dia itu orang yang rajin. Sayang kalau cuma dipakai untuk kehidupan, untuk kerja dunia, karena orang yang rajin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas komentar mereka dengan mengatakan, "In kana yas'a 'ala waladihi sigharan, fa huwa fi sabilillah." Kalau dia kerja untuk mencukupi anaknya yang masih kecil, maka dia fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a 'ala abawaini syaikhaini kabirain." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak bisa bekerja, yang sudah tidak produktif, fa fi sabilillah. Anak berbakti ini fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a 'ala nafsihi." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'ifaha, agar dia tidak meminta-minta, menjaga kehormatannya, fa fi sabilillah, maka dia hakikatnya fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a 'ala ahlihi." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, itu fi sabilillah. Baik, ada berapa orang yang disebutkan dalam hadis ini? Ada berapa? Diri sendiri, istri, kedua orang tua, dan anak. Itulah yang kita sebut keluarga inti. Keluarga inti kan istri, anak, dan kedua orang tua. Dan itulah empat jalur kita diwajibkan untuk memberikan nafkah. Jadi sasaran nafkah. Yang pertama adalah diri sendiri. Kita bekerja untuk memberi nafkah bagi kita sendiri. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Yang keempat, ortu. Saya tidak bicara urutan ya, tapi hanya menyebutkan siapa orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga ada satu orang yang hasilnya bisa mencukupi banyak orang. Demikianlah keberkahan harta dari hasil kerja. Terkadang harta dari satu orang, pendapatan dari satu orang bisa mencukupi kebutuhan banyak orang. Kalau ini jika kita hitung ya, ini satu ya. Udah, ini berapa ini? Hah? Berapa? Satu aja ya. Yang ini berapa? Anggaplah 5, Masya Allah. 2, sudah? Dari satu orang bisa mencukupi kebutuhan 9 orang, Masya Allah. Demikianlah keberkahan usaha. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hasil dari satu orang bisa mencukupi banyak orang. Saya pernah ketemu dengan seorang dokter yang istrinya juga dokter. Terus saya sempat tanya kepada yang bersangkutan, "Istri Bapak juga praktek?" Jawab beliau, "Tidak. Istri saya jadi ibu rumah tangga." "Loh, kenapa enggak praktek, Pak?" Beliau memberikan sebuah pernyataan yang saya masih ingat ya, selalu saya ingat. Mungkin saya ketemu dengan beliau 2015-an. Beliau mengatakan begini, "Bagi saya, mau yang kerja satu orang maupun yang kerja dua orang, rezekinya enggak bakalan geser. Rezeki keluarga kami akan tetap segitu. Bagi saya." Masya Allah. Betul Pak ya. Karena Anda ketika bekerja, Anda ngasih nafkah untuk keluarga, untuk anak dan istri, serta orang tua. Rizki mereka Allah yang ngasih, tapi melalui jalur orang yang kerja ini. Rizki mereka Allah yang ngasih, tapi melalui jalur siapa? Yang kerja ini. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala membagi rizki. Baik, dan kerja seperti ini jika Anda niatkan dalam rangka untuk mencukupi nafkah mereka, disebut oleh Nabi SAW fi sabilillah. Kerja dengan niat seperti ini disebut fi sabilillah. Kita lanjutkan. Kemudian di bagian akhir Nabi SAW bersabda, wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsuran fa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia kerja dalam rangka untuk kebanggaan, kesombongan, maka dia berada di jalan setan. Aku kalau enggak jadi aparat enggak mau kerja. Loh, kenapa kamu harus jadi aparat? Saya ingin punya status sosial di masyarakat. Aku kalau enggak jadi ASN saya enggak mau kerja. Kenapa? Saya ingin jadi ASN. Saya ingin jadi ini dan seterusnya. Ada enggak, Pak, sebagian orang yang kerja dalam rangka nyari status sosial? Banyak. Bahkan di tempat kita sering sekali ya. Untuk bisa mendaftarkan anaknya, orang harus jual sawah, jual rumah, jual tanah. Kenapa? Biar anaknya bisa keterima di instansi ini. Pak, kerja itu nyari duit atau ngeluarin duit? Anomali di Indonesia. Orang mau kerja ngeluarin duit. Sehingga sebelum kerja, jual tanah dulu, jual lemah, jual omah, ya, jual sawah. Itu dipakai untuk modal. Wah, ini cara yang salah. Terus setelah itu, keterima. Apa yang Anda bisa bayangkan, kalau orang ketika keterima kerja, tapi saat penerimaan, dia ngeluarin modal yang demikian besar. Kira-kira dalam pikiran orang ini apa, Pak? Hah? Balikin? Gimana caranya biar saya bisa balikin modal? Saya kasihan sama Bapak, saya udah kehilangan sawah, kehilangan tanah, kehilangan rumah, maka saya harus balikin modal milik bapak saya. Nah, kalau kemudian dia bekerja tapi dalam pikiran dia gimana caranya balikin modal, sementara gajinya terbatas, apa yang kira-kira akan dia cari? Wallahu a'lam. Jadinya mereka saling mendolimi antara satu dengan yang lain, lalu mereka cari korban di luar. Sehingga antara satu dengan yang lain, kenapa orang itu saling menindas, saling mendolimi. Orang ini ketika masuk, didolimi dulu. Saat dia berada di dalam, dia gak boleh cari korban di dalam. Akhirnya dia cari korban di luar. Nanti ketika dia sudah senior, dia memperlakukan yang sama untuk juniornya. Carut marut negara Wakanda. Sampai kapan itu akan selesai? Kita gak pingin seperti ini berlarut-larut. Apalagi pelakunya adalah orang yang notabene paham hukum. Maka mereka sampai disebut sebagai aparat penegak hukum. Penegak hukum tapi kok kayak gitu? Ini bukan menegakkan hukum, tapi malah mematikan hukum. Karena yang dia lakukan justru tindakan-tindakan yang menindas orang lain. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Dan Allah jadikan negeri Indonesia sebagai negeri yang baik, baik warganya, baik muamalahnya, baik daerahnya. Allah berikan keberkahan untuk semuanya. Amin. Baik, sampai di sini berkaitan dengan pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para karyawan. Kita coba renungkan ini ya. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Anda pilih yang mana? Ya, hasil bersih, tangan bersih. Masya Allah. Hasil bersih, tangan bersih. Ya. Insya Allah, bisa ya? Bisa. Yang penting pastikan hasilnya bersih. Baik, selesai pembahasan ini. Sekarang kita beralih ke pembahasan karyawan yang ideal. Anda tadi meminta pembahasan karyawan yang ideal. Kita menuju halaman 67. Nah, di pembahasan tentang karyawan yang ideal, nanti yang akan kita kaji, ini masih seputar masalah membahas kriteria bagaimana agar kita bisa menjadi karyawan yang ideal di sini. Nanti akan saya ceritakan beberapa kejadian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang keberadaan Nabi dan makhluk di masa silam yang menjadi karyawan. Kita awali dulu tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pernah jadi apa, Pak? Karyawan, karyawan negara, jadi menteri. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Yusuf dalam satu surat. Sangat lengkap. Dari mulai masa kecilnya sampai dewasa beliau, sampai beliau menjadi menteri. Dan itu kejadiannya lintas daerah. Awalnya berada di Syam, kemudian pindah ke Mesir. Dari situlah sejak Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir, ada banyak sekali Bani Israel yang diundang masuk dan pindah ke Mesir, sehingga Mesir penduduknya banyak yang berasal dari Bani Israel. Sampai kemudian muncul Fir'aun di zaman Musa dilahirkan, yang kemudian dia menindas Bani Israel. Jadi ceritanya, kenapa kok Bani Israel ada di Mesir? Padahal awal mulanya Bani Israel berasal dari mana? Dari Syam, Palestina, Yordan, Lebanon, itu Suriah, itu adalah negeri Syam. Kok mereka bisa berada di Mesir, Pak? Eksodus mereka ke Mesir itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai beranak pinak sehingga menjadi bagian dari penduduk Mesir. Terus ditindas sama Firaun. Nah, dalam perjalanannya ketika Yusuf alaihissalam berhasil mentakwil mimpi penguasa Mesir, maka si penguasa Mesir ini pun merasa senang dengan keberadaan Yusuf alaihissalam. Lalu penguasa itu memberikan pujian kepada Yusuf, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya mulai hari ini kau memiliki posisi yang tinggi di sisi kami. Coba Bapak Ibu, saya kutipkan cerita tentang Yusuf alaihissalam lebih lengkap. Ceritanya dimulai dari mimpinya sang raja. Ceritanya dimulai dari mimpinya sang raja. Ya. Waktu sang raja itu bermimpi, di surat Yusuf ayat 43. Setelah sang raja bermimpi, dia pun menyampaikan kepada para pembesar-pembesar kerajaan. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin. Sang raja mengatakan, aku bermimpi melihat ada 7 sapi simanin yang gemuk-gemuk, yakuluhunna sab'un ijaf, tapi dimakan oleh sapi yang kurus-kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Aku melihat ada 7 bulir yang kering dan 7 bulir yang basah. Ya ayuhal mala'u, wahai para pembesar-pembesar kerajaan, wahai para menteri, aftuni fi ru'yaya, tolong berikan keterangan kepadaku tentang mimpiku ini. In kuntum lir ru'ya ta'burun, kalau kalian bisa mentakwil mimpi. Apa yang mereka katakan? Anda lihat di ayat 43, di ayat 44. Kalau mereka mengatakan, adghathu ahlam, itu hanya mimpi kalut wahai raja. Udahlah, enggak usah digubris mimpi kalut kayak gitu. Lupakan saja. Adghathu ahlam, itu hanya mimpi kalut. Apa yang bisa Anda bayangkan, andaikan mimpinya sang raja itu tidak digubris. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Mesir kelaparan. Mesir akan kelaparan. Andaikan mimpinya sang raja itu enggak digubris. Sebagaimana sarannya para pembesar kerajaan. Para menteri mereka bilang, qalu, mereka mengatakan, adghathu ahlam, itu hanya mimpi kalut. Lupakan saja. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan kami tidak ngerti bagaimana takwil mimpi yang benar. Namun ada satu orang yang ini menjadi pemicu kenapa sang raja masih penasaran dengan mimpinya. Wa qala alladhi najaa minhuma. Berkatalah orang yang keluar dari penjara. Berkatalah orang yang keluar dari penjara yang sebelumnya sempat bersama Yusuf. Wadzakara ba'da ummatin, dan dia teringat setelah beberapa waktu. Ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Wahai sang raja, aku bisa mentakwil mimpi sang raja, tapi izinkan aku untuk ketemu seseorang. Akhirnya orang ini pun menemui Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf sang siddiq, tolong berikan penjelasan kepada kami. Mimpi sang raja seperti ini. Subhanallah. Yusuf ngasih penjelasan itu di mana? Di penjara. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kalian harus menanam selama 7 tahun aneka bahan makanan. Kemudian hasil dari panen itu, fadharuhu fi sumbuli. Biarkan di bulirnya. Tangkainya jangan dipatahkan. Dan itu teknologi masa silam untuk nyimpen gabah, ya. Nyimpen padi biar enggak gampang kena kutu, Pak. Untuk nyimpen gandum atau padi atau jagung atau apapun, kalau Anda bersihkan tangkainya ini, dia gampang kena kutu. Tapi ketika tangkainya masih ada, diikat bersama tangkainya, digantung, awet. Itu bisa bertahun-tahun. Ini selama 7 tahun. Dulu kan mungkin leluhur kita punya teknologi yang sama, ya. Sehingga kenapa kok tidak dirontokkan semuanya? Karena mereka mau nyimpen dalam bentuk yang masih ada bulirnya. Sehingga hasil pertanian semakin hilang pelengkapnya, makin gampang busuk. Jadi beras itu lebih rentan rusak daripada masih ada tutupnya gabah. Ada bulirnya masih bisa bertahan dibandingkan ketika dihilangkan bulirnya. Ini saran yang disampaikan oleh Yusuf alaihissalam. Baik, kendati demikian Yusuf berada di penjara. Maka subhanallah, beliau adalah manusia yang tidak punya dendam. Walaupun Yusuf berada di penjara, tapi fatwa yang disampaikan oleh Yusuf untuk kebaikan bersama. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menyampaikan penjelasan mimpi itu walaupun beliau berada di penjara. Mungkin kalau kita kan berpikir kayak gini, saya di penjara ngapain saya beritahu? Udahlah, biar kalian nanti mati semuanya sekalian. Karena emosi dengan penguasa yang telah memenjarakan dia. Tapi subhanallah, Yusuf tidak seperti itu. Sehingga Yusuf punya akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat pemaaf. Maka beliau walaupun di penjara, ketika ditanya seperti itu, beliau ngasih jawaban. Demikianlah jasa sang Yusuf alaihissalam dengan fatwa yang beliau sampaikan menyelamatkan Mesir dari wabah kelaparan. Sampai akhirnya sang raja meminta agar dipertemukan dengan Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bihi. Sang raja mengatakan, datangkan Yusuf kepadaku. Astakhlishu li nafsi. Aku ingin bicara langsung dengan dia. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ketika Nabi Yusuf bicara dengan sang raja, maka sang raja langsung tertarik untuk menjadikan Yusuf sebagai orang dekatnya. Jadi begini, Pak. Ada orang baik, ada orang jahat. Begini, ya. Kita sudah mendengar berita tentang orang baik. Lalu berikutnya kita ketemu langsung orang baik itu. Kira-kira bagaimana kondisi perasaan manusia antara mendengar berita ada orang baik dengan ketemu langsung orang baik itu? Ya, dia akan lebih merasakan manfaatnya ketika ketemu. Baru sebatas berita, mungkin belum begitu percaya. Tapi ketika ketemu langsung, oh iya benar, memang orangnya bagus sekali. Akhlaknya baik. Itulah yang terjadi pada Yusuf. Berbeda dengan orang jahat. Ketika mendengarkan berita, kita sudah takut. Saat ketemu, lebih takut. Demikianlah kondisi orang jahat. Maka jadilah hamba yang dikangeni orang lain karena kebaikan kita, bukan menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain karena potensi kejahatan kita. Kita lanjutkan. Lalu ketika Yusuf alaihissalatu wassalam ditawari oleh sang raja sebagai orang yang terdekatnya, Yusuf mengusulkan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang hafizun, bisa menjaga, alimun, dan punya ilmu. Maka beliau menonjolkan dua sifat. Hafizun, beliau bisa menjaga, artinya amanah. Alimun, dan beliau punya ilmu tentang bagaimana cara ngelola harta negara. Baik, kita save dulu ya di sini ya. Kita save dulu sifat Yusuf alaihissalam. Sifat Nabi Yusuf alaihissalam apa tadi? Hafizun alimun. Sifat Yusuf alaihissalam adalah hafizun alim. Begini. Sekarang kita beralih kepada Nabi yang kedua. Nabi kedua yang kami ceritakan. Sebentar. Ini kalau sudah saving gini susah bergerak. Nabi yang kedua yang diceritakan di sini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah membantu dua orang perempuan. Kemudian dua orang perempuan itu mengundang agar pulang ke rumahnya karena bapaknya mau ngasih upah. Lalu kemudian wanita ini mengusulkan. Qalat ihdahuma. InsyaAllah. Baik. Halaman berapa tadi, Pak? 90-an. Masya Allah. Ya, ini kelebihan beban jadi rotok mokok sedikit. Nah, 90-an, bukan kayaknya. Ah, ke atas saja. Karyawan ideal tadi ada di 67. Nah, baik. Ya, mohon maaf ya, saya enggak hafal halaman. Nah, di sini salah satu di antara putrinya Syekhul Madian. Saya tanya, siapa nama mertuanya Nabi Musa? Siapa? Syu'aib. Al-Hafidz Ibnu Katsir itu memberikan beberapa bantahan yang mengatakan bahwa mertua Nabi Musa adalah Nabi Syu'aib. Itu salah ya. Karena yang pertama, Nabi Syu'aib dengan Nabi Musa itu jaraknya terlalu jauh. Nabi Syu'aib itu hidup tidak jauh dari Ibrahim. Nabi Syu'aib itu hidup tidak jauh dari zaman Nabi Ibrahim. Dari mana Anda tahu, Pak, kalau Nabi Syu'aib itu tidak jauh dari zaman Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dialog Syu'aib dengan umatnya. Di surat Hud ayat 78. Ini ada cerita tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Sebentar, laisa minkum biba'id. Nah, di surat Hud ayat 89. Wa ya qaumi La yajrimannakum shiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin au qauma Salih. Ini peringatan Nabi Syuaib kepada umatnya. Wahai kaumku, jangan sampai perbuatan durhaka kalian kepadaku menyebabkan kalian tertimpa azab sebagaimana yang pernah dialami oleh kaumnya Nuh, kaumnya Hud, atau kaumnya Nabi Saleh. Wa ma qaumu Lutim minkum biba'id. Sementara kaum Lut tidak jauh dari zaman kalian. Sementara kaum Lut tidak jauh dari zaman kalian. Berarti Nabi Syuaib setelah Lut atau sebelum Lut? Setelah Lut. Tapi enggak jauh dari zamannya Lut. Dan Lut dengan Ibrahim sezaman atau beda zaman? Sezaman. Maka Syuaib itu tidak jauh dari zaman Ibrahim. Hanya saja lokasinya berbeda dan waktunya berbeda. Syuaib setelah itu. Sudah? Sementara Musa itu jauh setelah Yusuf. Musa itu jauh setelah Yusuf. Kok tahu, Pak? Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keturunan Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf masuk Mesir. Nah, di Mesir itulah kemudian beranak pinak jadi banyak keturunan sampai Fir'aun menindas Bani Israel. Nah, itu kan sudah sekian keturunan hingga Bani Israel ramai di kota Mesir. Sehingga kejadian Musa dengan Syuaib itu terlalu jauh. Maka untuk bisa disebut bahwa Syuaib adalah mertuanya Musa, terlalu jauh zamannya. Udah? Terus yang benar siapa itu, Pak? Mertuanya Musa. Yang benar ya sebut saja Syekhul Madian. Orang tua yang berada di daerah Madian. Putrinya menawarkan kepada bapaknya. Qalat ihdahuma ya abatista'jirhu. Salah satu di antara mereka ada yang mengatakan. Wahai ayahku, istajirhu, pekerjakanlah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa Anda jadikan sebagai karyawan adalah orang yang kuat lagi amanah. Anda catat di sini ya. Tentang sifat siapa? Musa. Al-qawi, terus al-amin. Kuat dan amanah. Al-qawiyu al-amin. Kuat dan amanah. Sudah? Sekarang kita beralih ke Ifrit. Jin Ifrit. Saat Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan oleh Allah atau memerintahkan kepada pasukannya untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Saba ke Syam, dari Yaman ke Syam. Maka Ifrit yang mengusulkan pertama kali. Qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Aku mampu untuk mendatangkan singgasana itu sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Kita tulis di sini. Sifat Ifrit apa? Laqawiyyun amin. Aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Baik. Satu lagi. Di sini kita juga menyebutkan tentang sifat Jibril alaihissalam. Sebagai malaikat yang bertugas untuk mengantarkan wahyu Allah kepada para nabi. Bagaimana Allah mensifati Jibril? Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah sabda atau firman Allah yang disampaikan melalui seorang utusan yang mulia. Dzi quwwatin, dia punya kekuatan. Indadzil arsy, di sisi zat yang memiliki arsy. Makinin, dan punya posisi. Muta'in thamma amin, dan dia ditaati di sana. Amin lagi amanah. Maka Anda lihat di sini ada dua sifat Jibril yang disebutkan di sini. Dzi quwwatin, punya kekuatan. Aminin amanah. Kita tulis di sini. Sifat siapa? Sifat Jibril. Apa tadi? Zu kuwatin. Terus? Amin. Baik. Jika Anda perhatikan, dari semua cerita yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik manusia, jin maupun malaikat, mereka adalah yang bekerja di sini punya dua kriteria. Pertama, punya kekuatan. Kekuatan ini maknanya adalah kemampuan. Yang kedua, amin, punya sifat amanah. Ya. Yusuf alaihissalam, beliau adalah orang yang punya sifat amanah, li'annahu hafid, karena beliau orang yang pandai menjaga. Dan Yusuf alaihissalam punya ilmu, punya kemampuan, karena beliau seorang bendahara, maka beliau memiliki ilmu dalam mengatur harta negara. Di sininya para ulama menjelaskan bahwa dua pilar karyawan ideal, dua pilar karyawan ideal adalah satu, punya kemampuan. Yang kedua, amanah. Udah? Kemampuan sesuai dengan bidangnya. Sedangkan amanah kembali kepada rasa takut kepada Allah. Kembali kepada rasa takut kepada Allah. Maka seorang hamba yang amanah adalah hamba yang dalam menjalankan tugasnya, dia punya rasa takut kepada Allah. Demikianlah keadaan seorang muslim ketika dia bekerja dengan penuh amanah. Dia menyadari bahwa semua ini akan dihisab oleh Allah dan dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Pertanyaannya. Jika ada dua karyawan yang mendaftar di tempat Anda bekerja, yang satu kemampuannya bagus tapi kurang amanah, yang satu amanah tapi tidak punya kemampuan, Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Hah? Pilih amanah atau mampu? Yang satu mampu tapi kurang amanah, yang satu amanah tapi kurang mampu, pilih mana? Pilih? Kenapa? Kemampuan bisa dilatih, amanah gak bisa dilatih. Susah. Baik. Seperti ini tergantung keadaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang ya, terkait bagaimana mensinkronkan antara amanah dan kemampuan. Jadi ada kasus yang ditanyakan kepada Imam Ahmad. Ya, coba kita lihat di sini ya. Antara ketegasan dengan amanah. Dua sifat yang terpuji adalah memiliki kekuatan dan aman dalam melaksanakan tugas. Kata Syekhul Islam, nanti kita sebutkan keterangan Imam Ahmad, ijtima'ul quwwah wal amanah finnas qalilun. Kalau ada orang yang dua sifat ini bergabung pada dirinya, dia punya kemampuan dan sekaligus amanah, itu sedikit sekali. Pinter ketika bekerja dan amanah, sedikit sekali. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengadu kepada Allah, Allahumma ashku ilaika jildal fajir wa ajzat thiqah. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, ada orang yang banyak berdosa, tapi dia pinter. Dia punya kemampuan. Yang kedua, ada orang yang lemah, ya, yang tidak punya kemampuan, tapi dia thiqah. Dia terpercaya, dia amanah. Ini Umar mengadu kepada Allah. Nyari karyawan negara di masa Umar yang menggabungkan antara pinter, punya kemampuan, dengan amanah, susah. Itu di zaman siapa? Umar. Apalagi di zaman sekarang. Selanjutnya, Imam Ahmad pernah ditanya, ada dua orang yang akan dipilih sebagai panglima perang. Orang pertama kuat tapi suka maksiat. Orang kedua soleh tapi lemah. Siapa yang untuk dipilih? Kata beliau, wa ammal fajirul qawi. Orang yang banyak berbuat maksiat tapi dia kuat. Faquwatuhu lil muslimin. Kekuatannya menguntungkan kaum muslimin. Wa fujuruhu ala nafsi. Sementara maksiatnya dia sendiri yang nanggung kerugian. Wa ammas salihud dhaif. Adapun orang soleh tapi lemah, solehnya untuk dirinya, lemahnya untuk kaum muslimin. Maka silahkan kamu tunjuk sebagai panglima yang kuat walaupun tukang maksiat. Maka seperti itu beda-beda, tergantung apa? Kebutuhan. Yang ini dibutuhkan misalnya ya, supir si truk. Pilih kuat tapi kurang amanah, ataukah amanah tapi kurang kuat? Hah? Pilih yang mana? Kuat tapi amanah? Hah? Pilih yang amanah. Kenapa? Nanti dibawa lari ya. Kan Anda punya pengaman. Misalnya, supir si truk ini kuat. Berantem sama buaya aja dia menang. Tapi kurang amanah. Ada yang dia enggak kuat mengendalikan, tapi amanah. Sesuai kebutuhan. Seperti ini menyelesaikan apa? Kebutuhan. Baik. Sehingga terkadang ada orang yang memang harus dipilih. Ya sudahlah, yang penting pokoknya orangnya tegas kuat daripada ingah-ingih walaupun dia amanah. Wallahu a'lam. Nah, ketika tidak bisa sinkron seperti itu, maka cara yang tepat adalah dipasangkan. Ya. Cara yang tepat dipasangkan. Sehingga dalam pekerjaan tertentu, misalnya di sini ya, dalam pekerjaan X. Di pekerjaan X ini butuh dua potensi. Potensi mampu dan potensi anggaplah amanah. Butuh dua potensi ini. Cari ini dan ini gabung itu Pak, enggak nemu Pak. Maka sarannya dipasangkan. A ada di sini, B ada di sini. Wahai A dan B, jadilah teamwork. Dengan demikian antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan seperti itu bagaimana metode yang terjadi di tengah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar itu pasangannya siapa? Pasangannya siapa? Umar. Khalid, afwan. Ketika di zaman Umar bin Khattab, Umar itu enggak cocok sama Khalid. Tapi cocoknya sama Abu Ubaidah. Cocoknya sama Abu Ubaidah. Ini lembut, ini kasar. Ini kasar, ini lembut. Sehingga keras kumpul sama keras apa? Pecah. Maka ini dua-duanya orang hebat. Tapi karakternya berbeda. Abu Bakar itu lembut, lunak. Umar keras. Ketika menyatu, klop. Umar sama Khalid bin Walid itu enggak cocok. Sehingga Khalid bin Walid walaupun beliau itu punya jasa besar dalam banyak sekali penaklukan, tapi enggak cocok sama Umar karena keras sama keras. Maka beliau pilih Abu Ubaidah sebagai penggantinya Khalid. Dan Abu Ubaidah ini lebih lunak, lembut. Itu contoh bagaimana mensinkronkan ketika dalam sebuah kegiatan perlu ada orang yang mengimbangi. Ini Pak, komunikasinya bagus. Komunikasi bagus, Pak. Tapi sayangnya dia kurang rapi. Yang ini rapi kalau kerja, tapi komunikasinya kurang bagus. Baik, gabungkan jadi teamwork. Ketika digabungkan, maka akan saling melengkapi. Sudah? Baik, ini bagi Anda yang kerja sebagai HRD bisa seperti ini. Tapi kalau hanya karyawan ya, hanya jadi teori saja, Kecuali kalau Anda punya perusahaan di kampung masing-masing. Sudah selesai pembahasan tentang karyawan yang amanah. Berikutnya, saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang bahwa kita ini sedang berakad dengan Allah. Kita sedang berakad dengan Allah. Di sini ya. Mana tadi? Di halaman 43. Kita menuju halaman 43. Nah. Jadi di sini kita mau menyampaikan satu penekanan, Pak ya. Bahwa kalau kita bekerja dengan amanah, saya yakin Anda semuanya punya kemampuan sesuai bidangnya masing-masing. Kalaupun Anda merasa, Pak, kemampuan saya di bidang ini kok kurang, silahkan Anda tingkatkan dengan cara belajar. Sehingga sampai Anda merasa saya layak untuk menduduki job ini, pekerjaan ini. Kalau Anda merasa kok belum, silahkan belajar, dilakukan peningkatan diri. Selanjutnya kita mau belajar ini. Berkaitan dengan berakad dengan Allah, maka jangan berkhianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Apa sih yang dimaksud dengan akad di sini? Yang dimaksud akad di sini adalah semua bentuk perjanjian, al-uhud. Kita sebut dengan MOU. Memenuhi MOU itu perintah apa? Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan agar setiap kita memenuhi akad antara kita dengan lawan kita bertransaksi. Sudah? Selanjutnya. Ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita menandatangani akad. Di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Semua klausul dalam akad itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Jika demikian, maka semua klausul itu mengikat kedua belah pihak. Jika tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Sudah? Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita menandatangani akad, hakikatnya kita sedang berakad dengan Allah. Sebab Allah yang perintahkan kita untuk memenuhi akad itu. Sehingga setiap pelanggaran terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Bisa kita catat ini ya. Misalnya melanggar jam kerja, maksiat. Loh kenapa? Kamu kan jam kerjanya gak segitu. Jam kerjamu kurang. Tidak sesuai akad. Terhitung maksiat. Sebagaimana amanah terhitung ibadah, menyalahi amanah juga terhitung maksiat. Karena itu menjalankan amanah, kita tegaskan, statusnya adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Baik. Definisi ibadah itu apa, Pak? Definisi ibadah itu apa? Kita sampai jam berapa? Sampai selesai. Selesainya jam berapa? Hah? Setengah sepuluh, maksimal setengah sepuluh ya. Sudah, plus tanya jawab. Oh, belum. Gimana, Pak? Setengah sepuluh sepakat ya? Baik, Anda sanggup sampai setengah sepuluh? Hah? Nah, iya, 10 menit lagi, gak apa kan? Maksudnya bertahan di sini sampai setengah sepuluh plus pertanyaan jawab ya. Lanjut ya. Allah perintahkan kita untuk menjalankan amanah. Saya sebut menjalankan amanah itu ibadah. Apa definisi ibadah? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sudah? Sehingga saat malaikat sujud kepada Adam, itu hakikatnya malaikat ibadah kepada siapa? Kepada? Kenapa? Kepada Allah. Karena Allah yang perintah. Maka kita kenapa sujud ke arah Ka'bah? Ya perintahnya kayak gitu. Bukan menyembah Ka'bah. Sehingga sujud kepada Adam, ke arah Adam, sama sebagaimana kita sujud ke arah Ka'bah. Bukan menyembah Adam, bukan menyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Allah. Sebab siapapun yang sujud, pasti dia akan mengarah kepada arah tertentu. Dan kaum muslimin arahnya disatukan. Kalau sholat, mengarahlah ke arah kiblat. Baik. Berarti saat kita menjalankan amanah, status kita apa? Sedang menjalankan perintah Allah. Apakah itu bisa bernilai ibadah? Iya, jika diiringi dengan niat. Jika diiringi dengan niat. Ada peluang bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah. Jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, statusnya ibadah. Orang Jepang amanah. Orang Korea mungkin lebih amanah dibandingkan kita. Tapi saat mereka menjalankan amanah, dapat pahala enggak? Kenapa tidak? Sifatnya hanya kebiasaan. Ini sudah menjadi habit kami, kebiasaan kami. Ini sudah menjadi rutinitas kami. Kami ya kayak gini, cara kerja kami kayak gini. Enggak kebayang ketika dia menjalankan itu, tujuannya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Maka apa yang mereka perbuat, tidak ada nilai pahalanya. Sehingga teman-teman ya, yang kerja di site semacam ini, kemudian Anda datang tepat waktu, pulang tepat waktu, masuk kerja jam berapa? Jam 6. Setengah 7. Anda berangkat setengah 7, itu Anda tiba setengah 7, dan Anda pulang jam 6 misalnya, sesuai dengan akad yang berlaku, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Anda, maka Anda sedang berakad dengan Allah, menjalankan perintah Allah. Jika diiringi dengan niat untuk menjalankan perintah, bernilai pahala. Ingat baik-baik ayat ini, surat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Enggak ada ruginya ya. Betapa mukmin ini punya peluang pahala yang besar, sampai pun sesuatu yang itu merupakan rutinitas bisa jadi pahala jika diiringi dengan niat. Kita lihat ya, di job site kayak gini kan Anda itu sangat tertib. Enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini, dan seterusnya, dan semuanya sudah diatur. Andaikan kita berada di luar, mungkin tidak bisa seperti itu. Anda berlatih disiplin ketika di job site dalam rangka menjalankan tugas dan amanah. Kalau hanya sebatas, ya inilah kebiasaan lingkungan kerja kami, ini budaya kerja kami, enggak ada nilai pahalanya. Tapi saat Anda menjalankan itu, Allah perintahkan saya untuk memenuhi peraturan. Allah perintahkan saya untuk memenuhi perjanjian. Maka saat Anda melakukan itu, ada nilai pahalanya enggak? Ada nilai pahalanya. Walhamdulillah. Baik. Demikian. Kemudian juga ada satu tambahan lagi ya, berkaitan dengan larangan untuk berkhianat. Di samping itu Allah melarang keras semua tindakan pengkhianatan. Apapun bentuk pengkhianatan terhadap amanah, hakikatnya mengkhianati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah mengkhianati amanah kalian sementara kalian tahu ini amanah. Pengkhianatan terhadap amanah adalah durhaka kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Kita punya sisa waktu sampai 8:30, 5 menit lagi berarti. Kami kembalikan ke moderator. Silakan.
1: Jazakumullah khairan. Saat kita Ustaz Amin Ubaiz Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Semoga kita yang hadir di sini juga bisa mengamalkan, mengambil faedah dari apa yang telah Ustaz sampaikan, di antaranya berapa rangkumannya, mudah-mudahan kita bisa menjadi karyawan yang ideal, yang punya kemampuan dan kemampuan kuat dan amanah.

0: memperkenalkan yaitu apa namanya memberikan niat untuk ibadah ketika kita dalam bekerja, jangan sampai menafkahi keluarga kita, baik diri sendiri, istri, anak, keluarga. Jika diniati dengan ibadah, insya Allah jadi bismillah. Kemudian tadi juga Ustaz sampaikan pekerjaan yang paling baik yaitu ada dua, hasil dari pedagang dan jual jasa. Kemudian kita di sini karena ada MUI, kita salah maka kita jangan berkhianat. Itu sekilas rangkumannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dipersilakan kepada ikhwan semua, barangkali ada yang ditanyakan bisa langsung kita aktif sama pesanan lebih hafid Allah Ta'ala.
1: Sampai jam berapa kita nanti?
0: Masuk.
1: Oh gitu, baik. Insya Allah masih ada waktu kurang lebih 17 menit ya.
0: Silakan.
1: Baik, silakan. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslimin yang ada di KJI.
1: Amin. Walakum bimithlin.
2: Baik, izin bertanya Ustaz. Kita ini kan sebagai karyawan. Kadang kita menemui kondisi ada tawaran pekerjaan lain Ustaz. Yang dimana di situ tawarannya lebih daripada yang kita sedang kerjakan sekarang. Tapi kita terikat kontrak nih dengan karyawan yang dengan perusahaan yang ada saat ini. Itu gimana Ustaz? Kalau kita mengambil langkah, misalnya kita menerima atau mengambil tawaran yang sebelah itu, tapi sedangkan status kita si karyawan di sini. Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Saya boleh merinci menjadi dua ya. Yang pertama, atau saya ulang pertanyaannya, perlu diulang ya? Diulang, karena yang online nggak bisa dengar suara Bapak. Jadi ketika kita bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dan kita terikat kontrak, lalu ada perusahaan yang lain yang menawarkan kepada kita lebih baik fasilitasnya dibandingkan fasilitas sebelumnya, boleh nggak kita berpindah ke perusahaan itu? Pertama, berkaitan dengan pembahasan ini ada dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari perusahaan. Wahai para perusahaan, ya, kalau kalian sedang melihat ada karyawan terikat kontrak dengan perusahaan yang lain, jangan dipengaruhi untuk keluar. Sehingga dikasih penawaran, dikasih tahu nanti kami di tempat ini bisa ini, gajimu bisa lebih besar dan seterusnya. Ini gak boleh kayak gitu. Kok bisa Pak disebut gak boleh? Ada beberapa dalil yang bisa kita jadikan sebagai indikator bahwasanya itu tidak boleh. Dalil yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalau orang sedang transaksi tawar menawar, Anda jangan ikut bergabung sampai apa? Ini selesai antara deal atau batal. Sehingga kalau misalnya si A menjual barang ke si B, si A sebagai penjual, B sebagai pembeli ya, sedang tawar menawar, terus Anda gabung. Berapa ditawar? 10 ribu. Wah, ini bagus ya. Saya berani 50 ribu. Nah, dengan sebab dia ngomong seperti itu, memotivasi si B untuk beli. Nggak boleh, tunggu dulu. Sampai ini selesai. Dan saya beli aja. Duh, Pak, ini baru sama saya kok. Bapak sudah tiba-tiba masuk. Nabi salam-salam melarang. La yabi ahadukum ala bayi akhi. Janganlah kalian menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain atau sedang dibeli oleh orang lain. Dalil yang lain, Nabi SAW melarang seorang lelaki melamar wanita yang sudah dilamar oleh lelaki yang lain. Si A melamar si B. Sudah? Didengar sama si C. A melamar B ya? C ikut melamar. Boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh?

0: Nggak boleh. Apa? Karena nanti akan menimbulkan permusuhan antara C dengan A. Kamu boleh masuk jika A ini mundur atau ditolak sama B. Nah, kalau ditolak B atau A ini mundur, silahkan maju. Boleh ya. Ada satu ceritanya. Ada seorang mahasiswa. Tinggal satu kamar, mahasiswa A tinggal satu kamar dengan mahasiswa B. Begini. Sudah? Tiba-tiba mahasiswa A ini bilang sama mahasiswa B. Nah, mahasiswa B ini berasal dari kota X. Mahasiswa A berasal dari kota Y. Dan akhwatnya ini dari kota X. Satu kota dengan mahasiswa B ini. Nah, si A ini bilang sama B. Wahai B, kamu kenal nggak dengan akhwat namanya ini? Lah kenapa? Itu mau saya lamar. Ya. B ini langsung disik-disik cepat. Langsung cepetan ngelamar akhwat tadi. Sebelum dilamar sama ini. Jadilah sama B. Nikah. Akhirnya A dan B bermusuhan. Padahal ini belum ngelamar loh ya. Yang A ini belum ngelamar. Tapi salahnya A, dia tanya sama B. Makanya kalau belum melamar jangan tanya. Jangan cerita-cerita kemana-mana. Itu nanti beresiko ya. Baik. Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Yang jegal temennya kayak gitu? Nah, kaitannya dengan ini, memang tidak ada dalil khusus kalau perusahaan tidak boleh melamar karyawan perusahaan yang lain. Tapi dalil ini sudah bisa kita jadikan sebagai landasan. Kita analogikan saja, kiasnya sama. Maka kalau kita nggak boleh melamar wanita yang sedang dilamar oleh orang lain, hal yang sama juga perusahaan jangan merekrut karyawan yang sedang bekerja di tempat orang lain. Bisa dipahami ya? Baik. Itu dari sisi perusahaan. Sekarang dari sisi karyawan. Kalau dari sisi karyawan, saya bisa bagi menjadi dua. Pertama, karyawan yang terikat kontrak. Jika karyawannya terikat kontrak, misalnya kontrak selama 3 tahun, Anda sudah tanda tangan. Di perjalanan dapat kerja 1 tahun misalnya, setelah kerja 1 tahun atau 1 tahun setengah, ada penawaran. Bapak bisa kerja di tempat kami, nanti gajinya lebih gede. Boleh enggak kita tinggalkan yang pertama terus pindah yang kedua? Enggak boleh, Anda terikat kontrak. Kemarin saya sudah tanda tangan 3 tahun akan bekerja di sini. Berarti saat Anda terikat kontrak seperti itu, Anda tidak boleh pindah. Ikuti sesuai dengan kontrak yang ditandatangani. Yang kedua, jika karyawan itu tidak terikat kontrak, misalnya nggak ada batas waktu, diterima dan silakan bekerja, tapi tidak ada ikatan kontrak. Boleh nggak Pak pindah? Ya, selama tidak ada ikatan kontrak, dengan waktu tertentu, insya Allah tidak masalah. Sehingga Anda misalnya tinggalkan pekerjaan pertama, beralih ke pekerjaan yang kedua, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau di sini ada ikatan kontrak?
1: Berarti misalnya karyawan itu permanen, Ustaz?
0: Permanen?
1: Iya. Berarti kan tidak ada waktu tertentu ya?
0: Permanen itu maksudnya gimana? Enggak ada batas. Dia sebagai karyawan sampai masa pensiun. Ya, berarti itu kontraknya. Loh kan enggak ada batas waktu. Saat MOU itu ada enggak pernyataan selama rentang sekian? Enggak ada. Dan boleh untuk keluar kapanpun. Open. Ada klausa apa?
1: Ditahan 1 bulan, Ustaz.
0: Oh, kalau mau mengundurkan diri, jika sudah ada peraturan seperti itu, ikuti aturan yang berlaku. Sehingga kalau mau mundur, pemberitahuan sebulan sebelumnya, lalu setelah itu baru Anda bisa pindah. Wallahu a'lam. Nih, cukup? Ada lagi? Nah, silakan. Nah.
2: Bismillah. Saya sebagai karyawan pertama masuk dikasih 7 jam kerja.
0: 7 jam kerja
2: per hari.
0: Sementara
2: selama sekitar 10 tahun
0: ya
2: berubah menjadi 9 jam. Bolehkah saya menolak akad tersebut?
0: Tapi ada perubahan akad.
2: Ya.
0: Nah. Ya. Baik.
2: Saya menolak tanda tangan di kontrak.
0: Kalau tidak tanda tangan, pilihannya berarti disuruh keluar.
2: Tidak.
0: Tidak. Tapi gimana kalau tidak tanda tangan?
2: Tidak. Saya merasa dirugikan kalau disuruh keluar dari 9 jam per hari. Sedangkan di kontrak saya dari awal berbeda-beda. Sekalipun kontrak saya tetap 7 jam, tapi saya tetap kerja 9 jam. Tidak terlalu layak pun.
0: Baik. Jadi intinya begini ya. Akad 1 bisa diubah menjadi akad 2 dengan adanya ketentuan yang berbeda. Begitu, Pak. Misalnya Bapak dulu bekerja, ketentuannya akadnya adalah 7 jam. Sekarang perusahaan mau membuat akad baru 9 jam. Sudah? Tambah 2 jam. Baik. Nah, ketika dia mau mengubah ke akad yang baru, harus ditawarkan ke karyawan, setuju atau tidak. Kalau setuju, silahkan bergabung. Kalau nggak setuju, karyawan punya pilihan untuk mundur. Karena ketika tidak setuju akad kan berarti dia apa? Mundur. Nah. Bagaimana kalau saya tidak mau mundur, tapi saya nggak setuju? Nah, ini yang membingungkan. Ibaratnya begini, saya jualan barang ya. Pada saat ketemu pertama, deal-dealan, harganya berapa? 100 ribu. Anda nawar 80, enggak tak kasih. Ya, 90 lah. 90 ya. Udah, enggak jadi. Anda pergi. Sudah saya tawarkan 90, enggak jadi. Terus Anda pergi. Di waktu yang kedua Anda datang. Jadi 90 jadi enggak? Enggak kok, sekarang 120. Loh kok jadi naik 120? Ya 90 itu harga tadi, sekarang saya ganti 120. Kalau mau ya silakan, kalau enggak apa-apa. Enggak, saya tetap mau 90. Ya saya maunya 120. Berarti boleh enggak saya batalkan transaksinya? Boleh. Karena yang tadi dia belum jadi untuk akad. Baik. Loh Pak, tapi ini kan saya sudah akad. Iya, akadnya diganti dengan yang baru. Nah, diganti dengan akad yang baru itu Bapak punya pilihan antara lanjut atau tidak lanjut. Kalau lanjut, berarti ikuti akad yang baru. Kalau nggak lanjut, Bapak mundur. Begitu. Begitu. Nah, sebagai solusi, jika memang yang dikehendaki perusahaan seperti itu, mungkin Bapak bisa minta kompensasi. Saya mau kerja 9 jam, tapi syaratnya ada kompensasi. Misal ya, dikasih tambahan upah sebagai lembur dan seterusnya. Itu sebagai solusi. Tidak ada. Oh gitu.
2: Saya mau tangan putra dari sebuah.
0: Jadi sampai sekarang belum tanda tangan. Enggak bisa tanda tangan. Tapi tetap jadi karyawan di situ. Masya Allah. Ini jadinya gantung semua ya. Perusahaan gantung, Bapak juga gantung. Ya. Yeah. Tetap dipekerjakan. Ya, yeah, semoga nanti ada solusi yang terbaik. Oh gitu. Oh gitu. Baik. Ya.
2: Yeah.
0: Ya, ketika ada penawaran baru dan tidak dipaksa, itu tidak boleh. Makanya dikasih pilihan antara setuju, kalau setuju silakan tanda tangan, kalau enggak setuju ya diizinkan untuk mundur. Itu kan berarti dikasih pilihan ya. Enggak ada paksaan. Kecuali kalau kayak gini. Enggak boleh mundur, harus tanda tangan, wajib ganti ini. Nah, itu paksaan. Wallahu a'lam. Cukup, ada tadi? Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Muhammad. Mungkin bertanya Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah tanya seperti tadi bahwa seorang karyawan itu harus punya apa namanya? Punya dua. Yang satu apa namanya?
0: Kemampuan,
3: kemampuan
0: dan sifat amanah.
3: Nah, jika salah satu itu tidak ada, Ustaz, dan itu kita bertanyakan apakah zolim orang memberhentikan orang tersebut? Itu yang kami tanyakan.
0: Misalnya tidak amanah atau tidak diberhentikan.
3: Salah satu yang paling dia taat, apa punya kemampuan bagus karyawannya, tapi tidak aman.
0: Ya.
3: Kalau dia diberhentikan, apakah zolim yang memberhentikan?
0: Itu yang baik. Dan dia melakukan pelanggaran enggak?
3: Ya itu tadi tidak amanah, Ustaz.
0: Ya.
3: Jadi itu yang jadi kalau diberhentikan, apakah kita zolim atau tidak?
0: Jadi tidak amanah ada yang sifatnya karakter, ada yang sifatnya pelanggaran terhadap kerja. Kalau karakter itu kan berarti urusan dia dengan Allah. Tapi kalau pelanggaran berarti dia mendolimi kita sebagai pemilik pemberi kerja. Jika dia melanggar, maka kita punya hak untuk memutus hubungan dengan dia. Kami berhentikan kamu karena kamu tidak amanah. Dari mana tahu tidak amanah? Ini buktinya. Kamu melakukan pelanggaran ini, semua maaf. Dan ketika kita memberhentikan dia karena alasan dia tidak amanah, tidak termasuk dolim. Nah, baik. Cukup? Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan, kita kembalikan ke moderator. Nah, silakan Pak. Bisa boleh langsung Pak. Nih. Boleh mendekat ke sini Pak. Nah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah kita di lingkungan di sini itu diberi keleluasaan ini beribadah.
0: Alhamdulillah.
4: Jadi kalau pada siang hari kita jam kerja siang hari, alhamdulillah sholat duhur kita bisa berjamaah.
0: Nah.
4: Sholat asar juga bisa berjamaah.
0: Masya Allah.
4: Apalagi sholat subuh ya. Sebagai seorang karyawan yang amanah, apakah dengan melaksanakan sholat duha dalam hal ini sholat sunnah itu kita kan ibaratnya mencuri waktu ya Ustaz, dalam waktu jam kerja itu. Itu gimana statusnya?
0: Siap.
4: Ibaratnya tidak aman sedikit atau gimana?
0: Baik. Apa ini, Ustaz? Barakallah, baik. Baik, ini berkaitan dengan waktu kosong. Boleh enggak kita manfaatkan untuk ibadah? Baca Quran, atau dengerin kajian, termasuk juga sholat duha. Kembali kepada peraturan yang berlaku di perusahaan itu. Apakah kita boleh sholat duha di waktu kosong kerja? Jika perusahaan tidak melarang, satu ya. Yang kedua, betul-betul waktunya kosong, tidak ada kegiatan. Yang ketiga, saat Anda sholat duha itu tidak akan ganggu pekerjaan yang lain. Maka insya Allah diperbolehkan. Karena Anda sholat duha dan tidak sholat duha tidak memberikan pengaruh bagi kerja Anda. Misalnya, pekerjaan apa yang kira-kira paling banyak diemnya? Security. Wah, dia harus jaga 24 jam. Kang, maling bisa masuk sewaktu-waktu. Apa kira-kira yang tidak banyak kegiatan? Misalnya, Pak, saya bisa selesaikan satu hari itu, saya bisa selesaikan 2-3 jam. Sudah? Buat laporan, kirim laporan, selesai dalam waktu 3 jam. Dari mulai 6:30 sampai 10:30. Sudah selesai. Duhur masih lama. Boleh enggak Pak saya pakai sholat duha? Kalau tidak ganggu ya silakan. Pada posisi ketika Anda sholat duha, Anda tidak mengurangi jam kegiatan kantor, walaupun memakai jam kantor. Karena Anda sholat dan tidak sholat, Anda tetap akan kosong. Insya Allah seperti ini tidak masalah. Tapi kalau ganggu misalnya, saya disuruh untuk siaga Pak. Jaga control room. Yang ini mungkin saja nanti akan terjadi situasi yang tidak diinginkan. Maka saya tidak bisa kecuali harus jaga. Nah, dalam posisi itu ya jangan ditinggal sholat duha. Sebagai contoh ya, ada orang tanya, kalau di tempat Anda kerja mungkin masih sangat enak ya, sholat asar bisa dipakai untuk kerja, bisa jumatan, sholat asar bisa jamaah, bisa jumatan dan seterusnya. Di beberapa tempat yang lain gak bisa. Jadi sholat asar gimana? Ya belum waktunya pulang ya, jangan dipakai untuk sholat. Harus kerja sampai berakhir waktunya pulang. Wah, Masya Allah, akhirnya dia gak bisa jamaah sholat asar. Terus boleh gak Pak, misalnya kita nekat sholat asar. Kalau sekiranya pulang Anda itu mepet maghrib, Anda boleh nekat sholat asar. Karena itu kebutuhan pokok. Karena itu kebutuhan pokok. Tapi kalau waktunya masih longgar, maka Anda penuhi dulu jam kerja, baru kemudian setelah itu sholat asar. Misalnya, asar di sini jam berapa? 3:30. Nah, Anda pulang kerja misalnya jam 4. Di sebuah perusahaan, Anda pulang kerja jam 4. Maka tunggu pulang, setelah itu silahkan sholat asar. Karena selisihnya cuma 1/2 jam. Dari pulang Anda sampai dari waktu asar dengan jam pulang Anda. Insya Allah, waktu asar masih cukup longgar di situ. Ada pekerjaan yang dia tidak boleh ditinggal. Harus fokus di situ. Ya. Sehingga kalau ditinggal untuk melakukan kegiatan yang wajib, tidak boleh. Maka mau tidak mau dia harus bertahan di situ. Penjaga rel kereta api misalnya. Ada orang misalnya bertugas jaga rel kereta api, tinggal jumatan. Terus ditutup. Biar untuk keamanan ya sudahlah tak tutup saja, saya mau jumatan. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Ya, dia akan meninggalkan kemacetan yang berkepanjangan. Gak boleh ya. Nah, yang seperti ini bisa dilakukan jika ada backup. Tolong backup saya mau jumatan. Gantian, bisa demikian. Wallahu a'lam.
5: Ya, sampai pada penghujung acara sebelum kita coba kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
2: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
0: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
2: Yawma tuqallabu wujuhuhum fin

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: قطران وترشى وجوههم النار.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki ars yang agung, ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: mu'min.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

con Rambe.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila cangkuni udara. Hidayah FFM. Bersama menyongsong hidayah. Di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar sabah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariqu wanṣab fa inna ladīda al-'aysh fi an-naṣbi inni ra'aytu quf al-ma' yufsiduhu in sala qaba wa illam yajri lam yatibi fa shamsu law waqafat fi al-fulki da'imatan la ballaha an-nasu min ajmin wa min 'arabi wal-ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
2: Nabi bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
3: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan ditemui dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita buka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita terapkan, jawantahkan dalam kehidupan dunia kita, lalu kita bisa memanen manfaatnya juga di akhirat kelak. Bukan ilmu tentang atau sekedar teori, bukan ilmu tentang sekedar maklumat, walaupun maklumat itu sangat penting, tapi tidak berhenti sampai di sana. Ilmu adalah ilmu yang bermanfaat sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i, innamal ilmu manafa wa laysa ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan sangat penting, dan Imam Syafi'i adalah sosok yang sangat kuat hafalannya, itu arahan dan nasihat beliau. Maka butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah, selalu meminta kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan bersyukur. Karena sebagaimana yang telah kita katakan bahwa qaidun ni'am itu syukur. Pengikat nikmat itu adalah bersyukur, kata para ulama. Seperti yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil Sayyib. Karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin mempertahankan nikmat yang ada pada diri kita, mempertahankan nikmat yang ada pada kehidupan kita, pada keluarga kita, maka simple aja, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur, gak usah ribet-ribet gitu, gak usah pakai teori A, teori B, teori C. Pencipta kita menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid. Maka kita syukuri. Kita syukuri dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan mengamalkan ilmu tersebut. Maka marilah kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kesempatan yang gak Allah berikan kepada setiap pihak. Ada banyak orang pengen belajar gak punya akses. Ada banyak orang yang pengen nuntut ilmu tapi gak bisa dengan keterbatasannya. Jangan kita kufuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana marilah kita memperkuat syahadatin kita terus dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Karena ini adalah kunci surga kita. Surga dunia dan surga akhirat. Maka jadilah hamba, beribadahlah kepada Allah, dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka selalu bersalawat dan berikanlah salam kita kepada Rasul kita tersebut, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan beliau sampai hari kiamat beliau kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah menuntaskan bab mujahadah, bab yang cukup panjang dan bisa dikatakan terpanjang ya dalam hitungan hadis. Tapi kalau panjangnya hadis, kita masih punya bab taubat, hadis Ka'ab yang sangat panjang. Dan kita selesaikan dengan segala kekurangan kita,
segala kekhilafan kita, khususnya berbicara. Dan di waktu yang sama kita tuntaskan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-fadlu wal minnah lillahi azza wa jalla. Segala kenikmatan, kemudahan dan karunia-Nya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ketika kita bertemu dengan bab-bab yang cukup panjang seperti ini, tentu saja rentan lupa, hadirin. Rentan lupa. Rentan enggak ingat lagi apa sih itu, apa kesimpulannya atau apa sih intisari-intisarinya. Karena cukup banyak dan banyak sekali hikmah yang bertabur ya. Mutiara hikmah yang bertabur di bab ini luar biasa. Dan penutupan dan closingnya juga hadits kursi yang sangat luar biasa. Jadi seringkali kita tuh, apalagi ini bukan pendidikan formal yang harus belajar, harus ngafalin dan seterusnya, bisa seringkali kita lupa dengan inti-inti sarinya. Maka pada pertemuan-pertemuan beberapa hari ini kita akan coba simpulkan lagi, plus kita tambahkan keterangan atau faedah atau mutiara para ulama dalam bab ini yang belum kita sebutkan, atau untuk menekankan apa yang telah kita sebutkan. Tentu saja ini semua sangat bergantung pada taufik dan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, hadirin sekalian, yang bisa kita ikat, yang bisa kita simpulkan dengan taufik dari Allah adalah tentang apa sih arti mujahadah gitu ya. Itu dulu deh. Apa sih arti mujahadah? Apa arti mujahadah? Bab ini bab mujahadah. Dan kita sudah jelaskan mujahadah itu bersungguh-sungguh. Berjuang bersungguh-sungguh. Tapi mari kita lihat keterangan para ulama kita biar lebih mantap, biar lebih afdol dan lebih ngeresep. Karena beda ya. Kalau ulama yang bicara tuh, berkahnya tuh beda. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, salah satu ulama kita, al-mujahadah itu hamlun nafsi 'ala al-masyaqil badaniyah wa mukhalafatil hawa. Mujahadah itu sebuah kata yang artinya membawa jiwa ini ke alal masyakil badaniyah, ke hal-hal yang berat secara badan dan tubuh, secara fisik. Dan secara fisik nih berat, hal-hal yang berat secara fisik. Dan menyelisihi hawa nafsu. Jadi membawa jiwa ini untuk menuju ke hal-hal yang berat secara fisik dan menyelisih hawa nafsu. Itu mujahadah. Maksudnya apa? Yaitu tadi, bersungguh-sungguh itu identik dengan hal-hal yang gak mudah. Makanya harus bersungguh-sungguh. Kalau hal mudah gak perlu bersungguh-sungguh. Itu santai-santai selesai. Namanya kalau bersungguh-sungguh, berjuang, itu hal gak mudah. Dan hal-hal itu tuh gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita tuh sekalian yang santai-santai, yang leyeh-leyeh, yang enak-enak aja gitu ya, yang buruk-buruk. Iya, kan itu yang Allah firmankan dalam surat Yusuf, dan seringkali kita ulang ayat ini, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak dan menyuruh pada keburukan, kejahatan.
Baru Allah sebutkan anomali dan pengecualiannya, illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku dan ditundukkan, diarahkan dan seterusnya. Betul nggak? Nggak semua nafsu buruk, makanya ada pengecualian. Untuk makan kita butuh nafsu, nafsu makan, nafsu makan. Untuk berumah tangga kita butuh nafsu. Tapi secara umum nafsu itu selalu ajak ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk. Oleh karena itu hadirlah konsep mujahadah. Hadirlah konsep mujahadah, dan Imam Nawawi membawakan di bab khusus tentang ini. Karena bahaya kalau kita tidak membawa jiwa kita, diri kita untuk menyelisih hawa nafsu, kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Itu hal yang jemaah sekalian, yang perlu kita tanamkan dan perlu kita camkan. Makanya disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin bahwa mujahadah itu mujahadatul insani nafsahu wa mujahadah ghairahu atau mujahadah ghairihi, maaf, mujahadah ghairihi. Jadi mujahadah itu adalah ketika seseorang itu berjuang menghadapi dirinya sendiri. Menghadapi dirinya sendiri, nafsunya. Dan berjuang menghadapi pihak lain. Lalu menarik ya kata Imam Muwatin Sulaiman, fa amma mujahadatul insani nafsahu fa inna min asyaqqil asya. Adapun perjuangan manusia

Makanya kata Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang paling berat, ini yang paling sulit, ini yang harus direnungkan oleh kita semua jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan menghadapi pihak lain tidak akan bisa berhasil kecuali kita berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi diri kita sendiri. Iya. Kalau kita masih emosional, nggak bisa ngontrol emosi, marah-marah, gimana ngadepin pihak lain? Kan berantakan. Kan gitu, sesederhana itu aja. Gitulah, sesederhana itu aja. Iya kan? Gimana kita menghadapin istri kalau kita masih temperamen emosional? Udah berantakan. Terus istri juga gimana ngadepin suami yang mungkin ada ego laki-laki atau segala macam? Kalau dia nggak bisa mengendalikan diri sendiri, udah ribut terus tuh setiap saat, ribut terus. Nah ini hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Ya, itu poin. Itulah mujahadah. Jadi ingat yang mujahadah itu. Mujahadah itu hal demikian. Jadi bukan menyengsarakan. Jadi ketika Al-Imam Munawi dan para ulama mengatakan demikian, itu bukan menyusahkan diri sendiri, enggak. Tapi kita berjuang untuk menyelisih hawa nafsu kita agar kita bisa jadi orang baik. Masih ingat gak hadis yang kita bahas di bab mujahadah, bahwa surga itu dipagari, dikelilingi, hufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dan dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tidak disukai oleh hawa nafsu. Iya kan? Bangun di tengah malam untuk tahajud, gak suka hawa nafsu kita. Gak suka. Sabar ketika dizolimi, gak suka lah hawa nafsu kita. Sabar ketika dizolimi. Sabar dalam sholat, suka-suka. Puasa dari subuh sampai maghrib, hawa nafsu kita suka disuruh puasa, gak suka. Gak suka. Gitu. Tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tahu nafsunya nggak mau diatur, dia mau ngatur gitu. Dia mau ngatur. Makanya coba cita-cita semua pengen jadi bos, semua pengen jadi pemimpin, semua pengen jadi, iya manusia demikian. Nah, tapi dia disuruh jadi hamba, susah jadi hamba jemaah. Semoga wahufatinaru bisyahwat, dan neraka itu dikelilingi oleh syahwat nafsu. Nah itu makanya kenapa perlu mujahadah. Kenapa butuh mujahadah? Karena kalau kita ikutin terus hawa nafsu kita, terus, dan terus, ya akhirnya kita masuk neraka jemaah. Na'udzubillah tumma, na'udzubillah. Ini hal-hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya pentingnya bab ini. Pentingnya bab ini. Karena nafsu itu harus diselisihi. Nafsu itu harus diselisihi. Kalau tidak, kita akan diarahkan menuju keburukan dan diarahkan masuk ke dalam api neraka. Hadirin Allah muliakan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana surat Yusuf tadi. Nah, selanjutnya hadirin Allah muliakan,

Ketika kita sudah mengetahui hal ini, setelah kita mengerti hal ini, lalu para ulama kita menjelaskan bahwa ada langkah-langkah untuk bermujahadah. Ada langkah-langkah untuk bermujahadah. Jadi kesimpulan dari satu bab itu, kita bisa simpulkan, bab yang kita pelajari ya, dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita bisa simpulkan bahwa ada 4 langkah. Dan ini disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada 4 step kalau ingin mujahadah. Itulah. Jadi mujahadah itu ada 4 step. Ada 4 step. Ada 4 maratib. Nah, yang pertama apa hadirin? Yang pertama kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mujahadah dalam mempelajari kebenaran. Dalam mencari hidayah. Mengejar hidayah. Nah, itu. Dalam menuntut ilmu. Itu step pertama. Jadi step pertama dalam kita bersungguh-sungguh menyelisih hawa nafsu dan membawa ke kondisi yang tidak nyaman di luar zona aman kita karena hal berat kata para ulama tadi, itu dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Dari, kenapa demikian? Karena itu tadi semua berawal dari ilmu. Semua berawal dari ilmu. Perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari nol sampai berhasil dengan izin Allah, itu semua diawali dengan sebuah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Itu ayat pertama. Semua keindahan sirah beliau ketika menjadi nabi dan rasul itu diawali dengan ayat ini. Baca. Baca. Baca hadirin. Gak ada semua, gak ada. Gak bisa orang jadi baik, bisa hijrah, istiqomah, segala macam, kalau gak belajar. Kalau gak kembali ke ilmu. Kan kita sudah sampaikan surat Al-Isra 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Enggak boleh kita ngikutin sesuatu tanpa ilmu. Ya terus gimana sholat, gimana puasa, gimana zakat, gimana jadi orang soleh kalau Allah mengatakan dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian enggak punya ilmu. Berarti step pertama harus belajar, langkah pertama harus belajar. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang penting, harus belajar. Dan dari sini kita juga ada pelajaran bahwa menuntut ilmu, mengejar hidayah, belajar, ikut kajian rutin seperti misalnya Radu Solihin atau ustaz-ustaz yang lain atau para masyayikh, itu hal yang gak mudah. Kata hal yang gak mudah, hal yang berat, makanya butuh mujahadah, butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh melawan hawa nafsu. Ini pelajaran, belajar menuntut ilmu, mengejar hidayah, ikut kajian rutin, mengkaji buku-buku para ulama, itu hal yang gak mudah. Makanya gak heran kalau banyak yang berguguran. Mungkin sekali dua kali oke. Tapi istiqomah gitu loh. Dari bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat, gak mudah. Ada aja hal yang bisa menjegal. Ada